0: 2026. Ketiganya meliputi bantuan kemitraan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam senilai 100 juta rupiah, bantuan halaqoh sebesar 50 juta rupiah, serta bantuan prasarana pesantren dan pendidikan keagamaan Islam senilai 100 juta rupiah. Beliau menjelaskan pengajuan program bantuan dilakukan melalui kanal resmi Kementerian Agama sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Direktorat Pesantren juga telah menyampaikan surat kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota terkait pelaksanaan program tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. 35 pesawat asing dikerahkan untuk pemadaman karhutla Kalimantan. Dirilis oleh minanews.net. Pemerintah Indonesia mengerahkan dukungan udara dari luar negeri untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Kementerian Perhubungan telah memberikan izin penggunaan 35 pesawat asing yang berasal dari 8 negara untuk membantu operasi pemadaman. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Rabu lalu mengatakan pemberian izin tersebut dilakukan karena kebutuhan sarana pemadaman dari udara belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh armada yang tersedia di dalam negeri. Penanganan karhutla di Kalimantan saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah, sehingga dukungan dari negara lain diperlukan untuk memperkuat operasi di lapangan. Pesawat berregistrasi asing tersebut berasal dari Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada. Kementerian Perhubungan menyebut izin diberikan kepada 11 pemegang Air Operator Certificate dengan armada yang mayoritas berupa helikopter untuk mendukung operasi pemadaman dari udara. Dukungan udara tersebut menjadi bagian dari strategi yang lebih luas karena operasi pemadaman tidak hanya mengandalkan waterbombing. BNPB sebelumnya menyebut operasi darat tetap menjadi ujung tombak, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan penyisiran dan pemadaman lanjut setelah pemboman air dilakukan. Pada awal Agustus, BNPB telah mencatat menyiagakan 35 unit armada udara yang terdiri atas helikopter atau pesawat patroli, helikopter waterbombing, dan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca. Ya, sahabat tempat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Tes 1-2 dicoba, cek tes. Tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
3: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
2: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
3: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
2: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
3: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
4: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
5: Hadirati sada. Yurjan intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Zionis Israel paksa kurikulum di Yerusalem. 45 ribu siswa terancam kehilangan identitas, dirilis oleh minanews.net. Pendidikan di Yerusalem Timur yang diduduki menghadapi ancaman terbesar sepanjang sejarah. Otoritas Zionis Israel secara sistematis memaksakan kurikulumnya kepada sekitar 45 ribu siswa Palestina atau sekitar 38% dari total siswa di Yerusalem dalam langkah yang disebut para pegiat sebagai upaya terang-terangan menghapus identitas nasional dan ingatan kolektif Palestina. Dr. Ayub Alayan, Asisten Wakil Menteri Pendidikan Palestina, menegaskan bahwa pendudukan Israel telah berupaya memaksakan kurikulumnya sejak tahun 1967, tetapi tahun ini eskalasinya menjadi lebih kejam. Tujuannya jelas, yaitu memutus keterikatan warga Palestina dengan tanah dan identitas nasional mereka. Israel tidak hanya memaksakan kurikulum, tetapi juga mengubah buku-buku pelajaran dengan cara mencetak ulang tanpa hak cipta. Alayan menyebutnya sebagai pemalsuan resmi dan serangan terhadap penulis serta hak kekayaan intelektual. Kita beralih ke berita berikutnya, Universitas An-Najah tembus peringkat dunia. Jadi satu-satunya kampus Palestina di NTU atau National Taiwan University, maksud kami National Taiwan University Ranking, pada tahun 2026, dirilis oleh minanews.net. Universitas Nasional An-Najah kembali menorehkan sejarah. Kampus terkemuka di Palestina ini berhasil masuk dalam National Taiwan University Ranking pada tahun 2026 untuk pertama kalinya, menempati posisi 901 sampai 950 secara global. Pencapaian ini menjadikan An-Najah sebagai satu-satunya universitas Palestina yang masuk dalam daftar peringkat tahun ini. Peringkat NTU atau National Taiwan University Ranking telah diterbitkan setiap tahun oleh Universitas Nasional Taiwan sejak tahun 2007. Berbeda dengan peringkat lain yang mengukur reputasi atau pengajaran, NTU fokus secara khusus pada kinerja penelitian ilmiah universitas. Peringkat ini mengandalkan data objektif dari sistem Clarified Web of Science, termasuk indeks citasi dan Journal Citation Report. Pada edisi tahun 2026, sebanyak 1.917 universitas dari seluruh dunia dievaluasi dan hanya 1.200 teratas yang dipublikasikan. Dan An-Najah berhasil menembus daftar bergengsi tersebut. Kita beralih ke berita terakhir, tentara Israel culik 21 warga Palestina di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Pasukan penjajah Israel kembali menggelar operasi penangkapan di tepi barat yang diduduki pada Kamis dini hari. Sekitar 21 warga Palestina termasuk seorang jurnalis diculik dalam serangkaian penyerbuan yang menyasar sejumlah kota dan kamp pengungsi. Kantor media tahanan, sebuah lembaga non-pemerintah, merilis pernyataan bahwa penangkapan tersebut tersebar di berbagai wilayah. 7 orang ditangkap di Provinsi Bethlehem, 9 di Nablus, 4 di Salfit, dan seorang jurnalis diculik di Hebron. Di Bethlehem, pasukan Israel menyerbu rumah-rumah di kota Doha, kamp pengungsi Deshe, dan lingkungan Al-Fawura. 4 orang warga diamankan dalam operasi itu. Selain itu, di kota Beit Fajar, seorang ayah dan 2 anak laki-lakinya diculik setelah rumah mereka digeledah dan diacak-acak. Di Nablus, penculikan dilakukan di sejumlah lokasi. 2 orang diculik di desa Asira Al-Qibliya, 1 dari kamp Askar, 3 dari kota Awarta, 2 dari Bazaria, dan 1 lagi di Jalan Oman, kota Nablus. Di kota Sebastia, barat laut Nablus, pasukan Israel sempat menculik ibu dan saudari seorang tahanan Palestina, tetapi keduanya kemudian dilepaskan setelah diperiksa di tempat. Di provinsi Salfit, 4 orang warga dari kota Korawat Bani Hasan diculik setelah rumah-rumah mereka digeledah. Salah satu kendaraan milik salah satu tahanan juga disita. Sementara di provinsi Hebron, seorang jurnalis diculik dari kota Itna, barat Hebron. Kantor media tahanan menyebut bahwa eskalasi terakhir ini mencerminkan kebijakan berkelanjutan berupa penindasan dan penculikan sewenang-wenang terhadap warga Palestina. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
11: Assalamualaikum, Komandan.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
11: apa kita bikin?
13: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
13: Baru bagaimana motorku?
11: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
13: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
11: Masya Allah.
12: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
13: Yang di mana itu?
12: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
13: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
15: Ada saldomu di situ?
16: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
15: 10.000, Ji.
16: Mau beli pulsa kah?
15: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
16: Buat apa ini?
15: Buat bangun rumah layak huni.
16: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
15: Bisa toh, insya Allah.
14: Apakah pernah terbayang di benak Anda?

0: 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'af, lantai 2 Gedung Mu'af Gym Club, Islamic Center Mu'af, Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: باطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Lillahi mulku as-samawati wal-ard.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat yang paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
7: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
6: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah?
7: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
6: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
8: Adik-adik pelajarannya makin sulit, banyak PR, mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah tentunya ya, di pukul 9:18 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati pagi di hari Jumat ini ya, hari yang penuh dengan keberkahan tentunya. Dan di pagi ini sahabat Mu'adh, mungkin di antara kita ya ada yang sedang bekerja seperti Raden saat ini. Ada yang sedang menjalankan aktivitas di rumahnya, ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk menunaikan berbagai amalan di hari Jumat ya sahabat Mu'adh. Dan apapun aktivitas di pagi ini, jangan sampai hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabat Mu'adh. Karena terkadang di tengah kesibukan kita semua dalam mencari nafkah, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, ada satu hal yang diam-diam membuat pikiran kita itu terasa berat ya sahabat Mu'adh, yaitu ketika kita misalkan memiliki utang sahabat Mu'adh. Karena utang ini memang menjadi bagian dari kehidupan oleh sebagian orang ya. Ada yang berutang karena kebutuhan yang mendesak, ada yang berutang untuk keperluan keluarga, usaha, pendidikan, atau mungkin kebutuhan lainnya. Dan tentu saja ya sahabat Mu'adh, bagi seorang muslim melunasi utang ini bukan hanya persoalan dunia, tetapi juga merupakan amanah yang harus kita tunaikan. Karena itu sahabat Mu'adh, ketika misalkan sedang memiliki utang, maka jangan hanya kita berusaha mencarinya dengan kemampuan kita, tetapi jangan lupa juga nih sahabat Mu'adh untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang melapangkan rezeki, dan Allah pula yang mampu memberikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, ada sebuah doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah yang sangat indah untuk kita amalkan. Yang dimana doa ini tuh berisi permohonan kepada Allah agar kita tuh dicukupkan dengan rezeki yang halal sehingga kita terhindar dari yang haram, dan agar Allah memberikan kecukupan dengan karunia-Nya sehingga kita tidak bergantung dan juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa ini sahabat Mu'adh itu sangat baik untuk kita hafalkan dan juga amalkan ya, terutama bagi kita yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan utang, sedang mengalami kesulitan ekonomi, atau mungkin ingin selalu memohon kecukupan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ingat sahabat Mu'adh, bahwa berdoa bukan berarti kita berhenti berusaha ya. Tapi kita juga harus nih untuk tetap bekerja, tetap mencari rezeki yang halal, tetap berhemat, dan tetap berusaha menunaikan kewajiban untuk melunasi hutang seperti itu. Dan insya Allah pagi ini sahabat Mu'adh, kita akan belajar satu doa yang bisa menjadi pegangan bagi kita semua ya. Doa agar Allah mencukupkan kita dengan rezeki yang halal, menjauhkan kita dari yang haram, serta memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Jadi kita akan membahasnya bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Hisnul Muslim berikut ini.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM.
1: Ya, kutaliman sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, kalau kita sedang memiliki utang, tentu ada keinginan besar ya agar Allah Subhanahu wa taala itu segera memberikan kita jalan keluar. Kita ingin memiliki rezeki yang cukup sehingga kewajiban kepada orang lain itu bisa kita tunaikan dengan baik. Karena itulah sahabat Mu'adh, selain kita berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh, kita juga dianjurkan untuk banyak berdoa nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini sahabat Mu'adh, kita akan membahas mengenai doa agar bisa melunasi hutang ya, doa yang memohon kepada Allah agar kita dicukupkan dengan rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram, dan diberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Nah, yang kota liman seperti apa doanya dan bagaimana kita mengamalkannya? Untuk itu langsung saja kita bahas bersama dalam program Ensiklopedia Islam berikut ini.
0: Ensiklopedia Islam.
1: Ya, kota liman, sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini ya, kita akan membahas salah satu doa yang sangat baik untuk kita amalkan ketika sedang menghadapi yang namanya hutang sahabat Mu'adh. Karena kita semua sudah tahu ya bahwa utang ini adalah perkara yang tidak ringan. Ketika misalkan seseorang itu memiliki utang, terkadang bukan hanya masalah uang yang dirasakan, ya kan sahabat Mu'adh, tetapi juga bisa menjadi beban pikiran, membuat hati gelisah, dan membuat seseorang merasa kesulitan mencari jalan keluarnya. Karena itu agama kita yang mulia Islam ini mengajarkan kepada kita semua sahabat Mu'adh agar ketika menghadapi kesulitan,

0: dan kita tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi juga bagaimana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang bisa kita amalkan adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, yang dimana doa ini sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi, masya Allah. Yang kelima, sahabat teman dimanapun Anda berada. Tentunya doa ini bukan sekedar bagaimana kita meminta agar utang kita segera lunas ya, sahabat teman. Tapi kalau kita perhatikan maknanya, doa ini tuh mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang sangat-sangat penting dalam mencari rezeki, yaitu bagaimana kita meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal. Nah, pertanyaannya mengapa, sahabat muat? Karena ketika seseorang sedang terdesak oleh utang, misalkan ya, terkadang itu muncul godaan untuk mencari jalan pintas, sahabat muat. Misalnya ya, misalnya itu mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat dan lain sebagainya, sahabat mat. Padahal seharusnya kesulitan ekonomi ini tidak membuat kita meninggalkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Justru kita memohon, sahabat mat, ya Allah, cukupilah aku dengan yang halal sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, sahabat mat. Dan perlu juga kita ketahui ya, bahwa doa ini tuh memiliki kisah yang menarik, sahabat muat, yang dimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menceritakan bahwa ada seorang mukatab yang datang kepadanya dan mengatakan bahwa dirinya itu tidak mampu memenuhi kewajibannya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengajarkan kepadanya sebuah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya sahabat muat, dalam riwayat tersebut itu disebutkan bahwa seandainya seseorang itu memiliki utang sebesar gunung ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuk menunaikannya. Masyaallah. Karena itu ya sahabat muat, doa ini tuh sangat-sangat baik untuk kita hafalkan bersama. Tapi ada satu hal lagi nih yang perlu kita pahami sahabat muat, bahwa berdoa ini bukan berarti kita berhenti berusaha untuk membayar utang ya. Kalau kita memiliki utang misalkan, maka kita tetap nih harus berusaha, kita bekerja dengan cara yang halal, mengatur pengeluaran kita, menghindari yang namanya pemborosan, dan menyisihkan sebagian rezeki untuk membayar kewajiban kita. Jangan sampai kita hanya berdoa tetapi tidak mau berusaha ya sahabat teman, ini fatal. Dan sebaliknya juga, jangan pula kita hanya mengandalkan usaha tetapi lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan kemampuan kita dan kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Nah, sahabat teman, selain doa tadi ya, terdapat juga doa yang berkaitan dengan kesulitan utang. Gimana doa ini berbunyi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wadla'iddaini wa ghalabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ikhwat aliman, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini terasa sangat sesuai ya dengan kondisi di mana seseorang itu ketika misalkan terlilit hutang. Karena ketika utang terasa berat, jangan hanya memikirkan masalahnya, sahabat teman. Kita coba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita perbanyak doa dan juga tetap lakukan yang namanya ikhtiar. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar melalui pekerjaan yang tidak kita sangka-sangka, melalui rezeki yang tidak kita duga, atau mungkin melalui kemudahan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Yang penting sahabat muat, jangan kita mencari jalan keluar dengan cara yang haram. Kita minta kepada Allah rezeki yang halal, karena rezeki yang sedikit tetapi halal itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kuteriman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan rezeki kepada kita semua, memudahkan setiap urusan kita ya. Dan bagi sahabat muat yang mungkin sedang memiliki hutang ya, semoga Allah memberikan jalan keluar serta memudahkan untuk melunasi seluruh kewajibannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini khotbah iman, demikianlah kebersamaan kita di program Ensiklopedia Islam, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
7: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira.
8: dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah bersama-sama tadi ya membahas mengenai doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan rezeki dan juga memudahkan kita dalam melunasi hutang. Dan di kesempatan ini sahabat Muad, kita akan melanjutkan pagi yang penuh berkah ini di hari Jumat dengan menyimak kajian pagi ya sahabat Muad. Dan sahabat Muad, tentu ada malam-malam yang mungkin terlihat biasa ya bagi kita sebagai manusia, tetapi ternyata itu memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam yang diisi dengan ibadah, dengan doa dan membaca Al-Qur'an serta dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, malam seperti apa yang disebut sebagai malam-malam terindah ini sahabat Muad? Dan apa yang membuat sebuah malam itu menjadi begitu istimewa? Nah, insyaallah sahabat Muad, semuanya kita akan simak dan juga dengarkan bersama dalam kajian berikut ini yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama Hafizallahu Ta'ala dalam tema Malam-Malam Terindah. Untuk itu sahabat teman, mari kita meluangkan waktu kita dan kita tenangkan hati serta kita dengarkan kajian ini dengan baik. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita semua bisa sampai ke masjid ini, bisa duduk bersila. Antum pernah bayangkan sudah berapa tahun duduk bersila? Bisa duduk bersila itu udah berapa tahun? Sampai sekarang masih bisa. Kira-kira kalau antum kena stroke, bisa duduk bersila? Gak bisa. Kadang-kala duduk bersila itu kita anggap bukan nikmat, padahal itu nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Namun kita tidak akan menghargai nilai sebuah nikmat kecuali kalau nikmat itu sudah pergi. Ketika nikmat itu pergi, kita antum lihatlah orang-orang yang kena stroke yang akhirnya jalannya harus miring. Dia berdiri pun harus dibantu oleh orang. Apalagi antum di stikers ini yang urusannya kebanyakan sama orang sakit. Di situ antum akan merasakan nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tertipu dengan nikmat itu. Dia anggap itu bukan nikmat. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Dikasih waktu kosong, masya Allah, itu nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang mereka setia mendampingi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para jamaah, kira-kira mendampingi seorang manusia yang dipilih oleh Allah menjadi penutup para nabi, enak apa enggak enak? Jamaah, kita mungkin berpikir nikmat, perjuangan. Bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering datang ke rumah istrinya, beliau bertanya kepada istrinya, "Hal min ta'am?" Ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, "Illal ma." Kita enggak punya apa-apa kecuali air. Istri-istri Rasul sallallahu mereka berjuang mendampingi kekasih demi menyampaikan la ilaha illallah. Maka kita mendoakan beliau bersama istri-istrinya. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan untuk mereka dan untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi anak seorang nabi memerlukan perjuangan yang dahsyat sekali. Bayangkan Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha wa sallallahu alaiha wa ala abiha. Bagaimana Fatimah, dia menginginkan seorang pembantu, ingin pembantu karena kerja sendiri di rumah. Sedangkan Fatimah memiliki putra yang masih kecil namanya Hasan. Setelah Hasan lahir Husain yang jarak lahirnya hanya satu kali masa datang bulan. Betapa sibuknya menjadi seorang ibu dari dua anak yang masih kecil-kecil. Bikin, ya kalau sekarang Masya Allah mau bikin roti, gak perlu bikin. Tuku roti banyak. Mau bikin roti sendiri gak apa-apa, tinggal beli tepung. Dulu, kalau kepingin tepung harus ngulek sendiri. Bukan ngulek. Apa bahasanya? Numbuk sendiri. Jadi gandumnya itu masih berupa gandum yang dimasukkan ke sebuah alat namanya roha. Itu Fatimah harus giling sendiri sampai tangannya kasar. Dia datang menjumpai ayahnya meminta pembantu. Tapi ternyata sama ayahnya tidak dikasih pembantu. Dikasih sebuah amalan. Wanita ini gak ada hadiahnya. Masya Allah, baru datang tuh hadiah. Siapa yang tahu amalan yang dikasihkan atau amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahanda Fatimah kepada putrinya. Dia minta pembantu yang dikasih amalan. Jamaah, gak boleh jawab tuh. Yang jawab yang mahasiswa dulu. Nah, iya, silakan. Solawat. Iya, hampir betul. Hampir. Jamaah, yang mahasiswa kita minta nih. Karena mahasiswa ini bakalan menghadapi pasien-pasien nantinya. Yang pasien itu banyak mengeluh, kasih amalan tuh pasien. Minta obat kasih amalan, boleh? Boleh. Dan itu bisa lebih baik daripada obat yang diberikan. Enggak ada efek sampingnya kalau amalan itu. Saya kan bisa jawab. Nah, fadhol. Zikir. Zikir apaan? Iya betul zikir, tapi apa yang dibaca? Salawat Nabi. Sama dia jawabannya. Baik. Mana jemaah? Masa satu masjid tidak ada yang bisa jawab? Akhwat di situ ada yang mau jawab. Ada mic di situ. Baik. Putri-putrinya Adam di belakang ada yang mau jawab. Jamaah, ini loh, ada sebuah amalan yang perlu diamalkan setiap malam. Antum enggak butuh pembantu. Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putri dan menantunya. Ada yang mau jawab? Kalau enggak ada, okelah yang di situ mau jawab. Fadhal. Takbir 33 kali, 34 kali. Barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana. Fadhal. Masya Allah. Di masjid enggak usah tepuk tangan. Baca Allahu Akbar kalau masjid. Baik. Apa amalannya? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kata Rasul SAW, kalau kau baca itu, fa innahu khairun lakuma minal khadim. Itu lebih baik buat kalian daripada pembantu. Bukan sama dengan pembantu, tapi lebih baik dari pembantu. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul SAW, tidak pernah meninggalkan tu amalan sampai pada malam perang Siffin. Dia ditanya, kau pada malam perang Siffin masih baca itu? Iya. Begitulah seorang muslim. Ketika mendapatkan sebuah amalan, dia laksanakan sampai mati. Semoga salawat bersambung buat Nabi, buat putra-putri beliau, buat istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Ana yakin antum datang ke sini semua, ya mudah-mudahan keyakinan ana salah. Datang ke tempat ini tujuannya sebenarnya ingin cari kerjaan, ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Dari pekerjaan itu bisa hidup, bisa cari makan. Itu tidak bisa dipungkiri, kita hidup di dunia butuh ongkos. Kita memerlukan biaya. Kita pun sekolah mengeluarkan biaya yang besar. Sehingga harapannya biaya yang dikeluarkan itu ada gantinya nanti. Kalau kira-kira sekolah 4 tahun di Stikes kemudian tidak ada janji-janji pekerjaan, buat apa nih sekolah? Sebagian orang berhenti SMA langsung kerja. Kenapa? Anaknya gak ada harapan melanjutkan. Ya nanti ngelanjutkan juga mungkin ya pekerjaannya belum tentu sebaik sekarang. Maka dia langsung bekerja. Para jamaah rahimakumullah, khususnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi Stikes Banyuwangi ini, sekedar mengingatkan kembali bahwa Allah tuh sudah menjamin rizki kita. Sebelum kita keluar dari perut ibunda kita, itu udah dicatat. Sampai kapan? Sampai mati. Semua akan mendapatkan rizkinya. Dan tidak ada yang mati kemudian rizkinya masih ketinggalan. Nggak ada. Pasti rizkinya sudah sempurna. Dan modal orang hidup itu bukan uang. Apa modalnya? Apa modalnya? Ilmu. Kejujuran. Ya hampir. Nggak, modal kita hidup itu, kita punya modal nih, yang istilahnya itu kalau modal usaha apa? Bahasa Arabnya itu Rasul Mal. Iya, modal. Modal orang hidup itu bukan uang, tapi takwa, tapi waktu. Modal kita hidup itu waktu. Buktinya kalau waktu kita habis, walaupun uang masih tersisa, kita akan tinggalkan. Berapa banyak orang mati meninggalkan rumahnya, meninggalkan mobilnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan perusahaannya, meninggalkan sekolahnya. Kenapa? Karena waktu dia udah habis. Timing dia itu udah selesai, sampai sini kau sudah. Uang gimana? Ya udah ditinggal. Maka Kenapa di barat dikatakan time is money? Karena dia tahu waktu gak bisa dibeli sama uang. Gak bisa. Antum cuma punya waktu 24 jam. Dan dalam Islam time bukan waktu, bukan uang. Tapi waktu adalah pedang. Kenapa? Kalau kau hitung waktumu seperti uang, ketika waktumu habis, uangmu kau tinggal. Gak ada gunanya. Makanya kadangkala orang itu mulai sukses umur berapa? Umur 40 tahun biasanya. Mulai dia sukses, mulai punya rumah, ya, mulai bisa beli mobil, mulai usahanya maju. Pas ketika maju-majunya, dia lagi bangun villa. Masya Allah, villanya hampir jadi, mati dia. Kenapa? Karena waktunya udah habis. Bukan, modalnya itu bukan duit. Dan tidak bisa dibeli waktu itu dengan uang. Makanya yang kita harus sadari, kita akan masuk ke 10 hari akhir dari Ramadan. Antum udah puasa berapa hari? Antum udah puasa 16 hari. Betul? Betul, gak ada yang bolong? Gak, alhamdulillah. Tapi yang lihat ada yang seger-seger. Biasanya sore itu udah lemes ya. Ini pada seger semua. Masya Allah. Ya jamaah, kalau anak SD puasa minum di kamar mandi biasa. Tapi kalau mahasiswa puasa terlalu minum di kamar mandi, gak pantas lah jamaah. Antum udah gede semuanya. Alhamdulillah kita sudah puasa selama 16 hari. Kalau Ramadan itu dibagi tiga, 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir. Biasanya 10 hari pertama itu yang semangat. Masya Allah. Saya sholat di masjid kampung itu, malam pertama Ramadan, malam pertama, iya insya Allah malam pertama, Masya Allah, itu ibu-ibu yang sholat terawih sampai ke tempatnya sandal. Dari fullnya. Masya Allah. Sekarang ya tinggal yang istiqomah aja. Yang lainnya sudah kabur. Padahal puncak dari ibadah Ramadan itu kapan? Di 10 hari terakhir. Jadi kalau kita mau semangat itu seharusnya di 10 hari terakhir. Bukan di 10 hari pertama. Tapi ternyata godaan di 10 hari terakhir semakin kencang. Yang ada orang di 10 hari terakhir itu bukan semangat beribadah, tapi semangat persiapan buat lebaran. Yang ada bikin kue, yang ada Masya Allah. Kita kalau malam hari habis terawih keluar ke pasar, macet. Dulu awal Ramadan Masya Allah, orang gak ada yang ke pasar. Kemana? Ke masjid semuanya. Untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalla. Allah mengetahui kita ini hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan umur umat Nabi Muhammad gak lama. Allah kasih waktu kepada kita nih antara 60 sampai 70 tahun. Allah kasih umur kita tuh. Umatnya Nabi Muhammad SAW tidak seperti umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh AS berdakwah selama 950 tahun. Nabi Adam meninggal berapa umurnya anak kasih hadiah? Yang tahu Nabi Adam meninggal. Jamaah. Umur berapa? Umur berapa Nabi Adam meninggal? Yang sudah jawab, mau belum jawab? Antum na'am. 1000 tahun. Betul. Baca di mana tuh? Masya Allah. Kayaknya ceramahnya perlu diperbaiki yang didengarkan. Nah, barakallahu fiikum. 1000 kurang 40 tahun. Nabi Adam meninggal. 1000 kurang 40 tahun. Umur beliau sebenarnya 1000 tahun. Tapi 40 tahun dihadiahkan kepada siapa? Anak kasih hadiah. Nabi Daud. Mahasiswa sih. Masya Allah. Baik, tidak apa-apa kita kasih hadiah karena dia sudah jawab. Fadhol jemaah. Nabi Daud alaihissalam. Umurnya Nabi Daud tuh 60 tahun sebenarnya. Ketika Nabi Adam melihat pada waktu di alam dzarrah, melihat Nabi Daud, Nabi Adam bertanya, "Berapa ya Allah kau jadikan umur buat fulan ini? Siapa namanya?" "Namanya Daud." 60 tahun. Kata Nabi Adam, "Aku kasihkan 40 tahun dari umurku buat dia." Maka Nabi Daud meninggal umur 100 tahun. Nabi selanjutnya masih panjang-panjang umurnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60-70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70. Oleh karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada umat Islam ini dengan Lailatul Qadar. Bayangkan, beramal satu malam lebih baik daripada beramal 83 tahun plus 4 bulan, 1000 bulan. Beramal satu malam. Yang umur kita subhanallah, masih ada yang kakeknya umur 80 tahun masih hidup. Jarang. Rata-rata sudah di kuburan semua. Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Kita mungkin umurnya 60 tahun plus 83 tahun. Berapa? Beramal satu malam, Allah memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada kita. Maka di 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar, yang seharusnya umat Islam berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Karena inilah ada tambahan umur sebenarnya jemaah. Kalau kita bicara tambahan waktu, itulah tambahan waktu. Orang ketika mati, yang dia harapkan cuma satu, ditambah umurnya sebentar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersedekahlah, berinfaklah dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum datang tuh kematian." Kalau datang kematian, orang itu yang diminta cuma satu, ditambah umurnya sedikit. 5 menit, jangan 5 menit, 2 menit. Dia minta ila ajalin qarib, supaya apa? Supaya aku bisa bersedekah. Kau kasih umur sedikit supaya aku bisa beramal soleh. Tapi enggak ada waktu. Di sini Allah kasih tambahan waktu buat kita. Beramal satu malam lebih baik dari 1000 bulan.
14: Apa arti Lailatul Qadar? Sampai misalnya yang mahasiswa tadi, yang mahasiswa ini, ya maaf, apa arti Lailatul Qadar? Kita dari dulu baca, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sering kita dengar orang. Tapi masa tidak ada keinginan untuk mengetahui apa arti Lailatul Qadar? Masya Allah. Atau macam apa? Malam penuh berkah. Sebenarnya jawabannya kurang tepat, tapi nyerempet. Lailatul Qadar itu memiliki dua makna. Yang pertama, Al-Qadar artinya asyraf. Orang itu dalam bahasa dikatakan rajulun lahu qadar. Orang ini punya nilai, punya kedudukan. Jadi malam yang berkedudukan mulia, itu artinya Lailatul Qadar. Lailat malam, Qadar itu kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Makna yang kedua, Qadar bimakna takdir. Qadar artinya takdir. Malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu. Pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam penurunan Al-Qur'an itu, pada malam itu semua urusan ditentukan. Kalau kita bicara takdir, takdir itu ada takdir alam semesta sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Pena itu menulis takdir semua kehidupan ini. Dan itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir yang kedua, takdir setiap manusia. Kapan ditulisnya? Ketika berumur 120 hari di perut ibunda. Ketika ditiupkan ruh, itu juga ditulis takdir. Yang ketiga, takdir tiap tahun. Kapan? Pada malam Al-Qadar. Pada malam itu Allah tentukan. Dua makna ini sahih. Dua-duanya adalah makna Lailatul Qadar. Baik, kemudian ada apa dengan Lailatul Qadar? Kenapa sih kita harus berbicara tentang Lailatul Qadar? Dan kenapa umat Islam diperintahkan untuk menghidupkan 10 malam terakhir? Dan kenapa Rasulullah SAW sampai itikaf di masjid meninggalkan dunia demi meraih Lailatul Qadar? Ada banyak kemuliaan Lailatul Qadar dan semuanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Qadar. Yang pertama Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr.

0: lain saja. Kita akan bicara tentang keutamaan dan kebenaran. Yang pertama, malam itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Bayangkan sebuah kitab pedoman hidup umat Islam yang tidak ada siapapun akan menandingi Al-Qur'an. Enggak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Sampai hari ini Allah menantang
1: seluruh umat manusia yang bisa mendatangkan satu surat seperti Al-Qur'an kan. Satu surat, jemaah. Surat terpendek di Al-Qur'an berapa ayat? 3. Kalau ada manusia, institusi, lembaga, negara yang bisa membuat 3 ayat seperti Al-Qur'an Al-Karim, silahkan. Allah tantang sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang bisa. Sudah lewat 1437 tahun dan tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Qur'an Karim. Ya, atau yang seperti satu surat Al-Qur'an. Dan jamaah, Al-Qur'an itu kitab kebahagiaan. Antum kalau mau cari kebahagiaan bukan di setikas, bukan di tempat kerja, bukan di rumah sakit. Carinya di mana? Al-Qur'an. Hari ini hari ke-16. Seharusnya kita sudah masuk ke juz ke-16. Mahasiswa yang masuk juz 16 apa? Yang bacaan Qur'annya sampai juz ke-16. Wah, Ustaz. Itu mah anak SD yang juz 16. Kita tuh tiap hari 3 juz. Kita ini udah mulai hatam baru, Masya Allah. Tapi kalau yang itu levelnya tinggi lah. Anda mau tanya yang juz ke-16 hari ini. Anda kasih hadiah. Antum sampai juz keberapa? Juz ke-9. Berarti gak hatam nanti. Selesai Ramadan gak hatam. Dikencengin, Insya Allah. Antum juz keberapa? Juz 25. Masya Allah. Anda kasih hadiah tuh, Masya Allah. Fadol. Ada yang sampai juz 25 aja, Ma. Ada yang tiap hari juz buah. Dia bikin daftar. Hari pertama juz mangga. Hari kedua juz apukat. Terus subhanallah. Diganti nih. Ramadan ini bukan bulan kuliner aja, tapi bulannya Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ini keutamaan yang pertama, Lailatul Qadar. Di mana 29 hari Ramadan Allah menurunkan di satu hari Al-Qur'anul Karim. Para sejarawan menyebutkan bahwa awal turunnya Jibril membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu malam 21 Ramadan. Awal turun Jibril. Kemudian Al-Qur'an ini sebenarnya kalau kita membaca sejarah turun selama 23 tahun. Karena ikut peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika perang Uhud turun, ketika pengharaman khamr turun. Bagaimana dikatakan di malam Lailatul Qadar? Itu turun yang pertama kali dari Lauhul Mahfudz menuju ke langit dunia. Jumlatan wahidah. Sekali turun 30 juz itu turun pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya yang lebih baik dari 1000 bulan? Apanya jemaah? Semua amal kebajikan. Salatnya, zikirnya, kemudian bacaan Qur'annya, sedekahnya, semua amal kebajikan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Syekh As-Sa'di mengatakan aitu adilu min fadliha alf syahr fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun minal amali alladhi fi ghairiha. Amal yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Baik, keutamaan yang ketiga, para malaikat berduyun-duyun turun ke bumi. Malaikat Allah itu jumlahnya tak terhingga. Dengan setiap tetesan air hujan ada malaikat yang meletakkan. Berapa sudah jumlah malaikat? Kemudian ada malaikat yang kerjanya masuk ke Baitul Ma'mur. 70 ribu malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian mereka keluar dan tidak pernah masuk lagi. Jadi kalau giliran itu gak sampai giliran, sampai hari kiamat gak ada malaikat yang dua kali masuk ke Baitul Ma'mur. Tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat. Di malam Lailatul Qadar Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal itu artinya turun berduyun-duyun. Pada malam itu ruh Jibril pun ikut turun pada Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata tilka al-laila fil ardi aktsaru min adadil hasa. Kata Rasul sallallahu, jumlah malaikat di muka bumi ini pada malam Qadar itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada. Antum kalau keluar rumah antum melihat kerikil, kemudian ke jalan, ke sungai, ke pinggir pantai, lihat kerikil kecil-kecil, jumlah malaikat pada Lailatul Qadar lebih banyak dari itu. Kemudian yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar, malam itu malam penuh dengan kedamaian. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kesejahteraan. Enggak ada tuh setan-setan yang pada malam itu yang mereka biasanya mencuri-curi pendengaran di langit, enggak ada. Pada malam itu enggak ada yang dilempar dengan bintang-bintang Allah jalla jalaluhu. Itu keutamaan Lailatul Qadar. Yang kelima, yang menghidupkan malam itu diampuni dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun di malam qadar itu karena iman, karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Masyaallah. Salat malam Lailatul Qadar selesai bersih dari dosa-dosa. Baik. Yang keenam, keutamaan Lailatul Qadar, Allah menurunkan satu surat lengkap tentang Lailatul Qadar. Satu surat lengkap. Kita udah tahu nih keutamaan Lailatul Qadar. Antum tertarik enggak? Jamaah, biasanya ana enggak tahu di Banyuwangi. Tapi kita waktu di Madinah dulu itu ada musim-musim diskon. Jadi kita tahu ada musim-musim big sale biasa. Ada di sini. Ada. Kapan itu? Mau Ramadan gitu ya, masya Allah. Godaannya gitu. Ada musim-musim tertentu. Kalau di barat lebih parah lagi. Teman-teman yang di Prancis dia cerita, Ustaz, kita tuh kalau sudah persiapan kita untuk diskon itu, kita kalender itu kita lingkari. Kalender itu dilingkari nih. Mulai berburu barang. Ketika kalender lingkar, kita untuk Lailatul Qadar udah enggak kita lingkarin tuh penanggalan. Nih, mulai tanggal sekian enggak lagi aku akan menyibukkan diri dengan pekerjaan dunia. Umpama dan ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharrau lailatul qadri fil ashil awakhir min ramadan. Itu yang di luar mungkin bisa masuk. Ini masih kosong sebelah kiri jemaah. Ya dikasih jalan yang di pintu ini, tolong dikasih jalan buat yang di luar. Faddalu. Yang di luar dapat berbuka juga enggak, Ustaz Ahmad? Oh, dapat. Anda pikir enggak dapat biar masuk mereka gitu kan. Jadi yang di luar insyaallah juga dapatnya, tapi yang bisa masuk masuklah jemaah. Jadi kapan Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashr awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kemudian ketika mendekat ke garis finish, mulai ini harapannya semakin besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir, kalian cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaz. Kalau seorang di antara kalian capek, ya mungkin dia kesel atau apa, kalau bisa jangan sampai fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jangan sampai dia tidak mencari Lailatul Qadar di 7 hari tersisa. Jadi harapannya di malam 23 terakhir lebih besar lagi. Malam 27, ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Bisa jadi. Di masa Rasulullah SAW terjadi pada malam 27. Tapi Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Mungkin tahun ini malam 21. Mungkin enggak Lailatul Qadar itu malam 22? Jamaah. Mungkin enggak? Mungkin. Rasulullah SAW mengatakan lebih diharapkan di malam witirnya. Tapi yang pertama 10 hari terakhir. Oleh karena itu Rasulullah SAW iktikaf itu 10 hari full. Tapi harapan lebih besar kalau malamnya malam ganjil. Apalagi malam 27, malam 27 lebih diharapkan. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam Lailatul Qadar. Salah itu jemaah. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi kalau disebut malam Lailatul Qadar, itu malam malamnya Lailatul Qadar. Jadi besoknya. Jadi yang Lailatul Qadar artinya malam qadar, malam penentuan, malam kemuliaan. Malam qadar ini atau Lailatul Qadar ini para ulama memiliki pendapat sampai 40 pendapat mereka tentang kapan waktunya. Yang jelas malam itu malam penuh misteri. Kita bagaimana? Ya udah. Antum kalau ada permainan. Permainan nih ada 10 kerdus, 10 kotak. 10 HP. Kotaknya HP iPhone 6. Hah? Plus ada 10. Katakan ini yang ada isinya cuma satu. 10 kotak yang ada isinya cuma satu. Harga per kotak 1 juta. Antum mau milih itu bayar 1 juta. Kalau antum milih satu bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau antum bayar 10 juta dapat enggak? Mesti dapat. Karena salah satunya ada. Rugi gak antum bayar 10 juta? Gak rugi. Seperti itu dengan Lailatul Qadar. Kalau antum cuma bangun di malam 27, bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau antum menghidupkan 10 hari terakhir dari 21 sampai terakhir, insya Allah dapat gak? Dapat. Karena Lailatul Qadar ada di salah satunya. Ada di salah satunya. Maka berusaha untuk menghidupkannya. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Maka yang pertama adalah persiapan. Butuh persiapan. Untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kira-kira persiapannya berapa bulan? Ada yang sudah nikah di sini? Mahasiswa ada yang udah nikah? Apa enggak boleh nikah mahasiswa? Boleh. Orang kalau mau menikah, untuk satu malam pernikahan berapa bulan persiapan dia? Untuk satu malam berapa bulan? 3 bulan paling enggak. Masya Allah ya. Yang perempuan perawatan, masya Allah, mandi kembang, mandi daun, mandi apa. Nah, persiapannya begitu matang, dia ngumpulin duit ya untuk persiapan itu, sewa gedung, sewa kursi, sewa sendok, semua persiapan itu. Untuk satu malam yang kadangkala malam itu jadi malam petaka buat dia. Tidak sedikit orang yang sudah persiapan matang tapi bercerai akhir. Banyak perceraian terjadi. Engkau persiapan 3 bulan, cerai selesai-selesai. Kalau untuk satu malam aja yang jadi ratu semalam katanya, persiapannya begitu panjangnya, bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka tentunya persiapannya panjang. Hari ini termasuk kita mempersiapkan diri. Alhamdulillah, yang mahasiswa hadir ke sini lillahi ta'ala apa karena terpaksa? Kalau suruh ngomong keras kayak gitu tuh, coba gak diwajibkan sama stikers? Ada yang hadir? Ada yang hadir? Insya Allah gak ada. Antum kira-kira kalau gak wajib hadir gak? Insya Allah hadir, kalau ada waktu. Nah, iya. Kalau ada kesempatan, anak hadir gitu kan. Jamaah, persiapan nih yang matang untuk menghadapi Lailatul Qadar dan keberadaan kita nih, untuk keberadaan kita di tempat ini salah satu persiapan. Karena harus ada ilmu. Antum kalau mau berburu sesuatu tanpa

0: Niat.
1: Siapa yang gak hafal hadis itu? Kenapa kita bicarakan niat? Hanya orang-orang yang niatnya tulus yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia main-main, ana nyoba-nyoba lah, mungkin dapat, mungkin gak dapat. Subhanallah. Kita ini beribadah kepada Allah, Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang punya niat, insya Allah, walaupun dia enggak hadir di Lailatul Qadar, walaupun dia enggak itikaf, insya Allah dapat. Dalam artian, dia mengharapkan, dia udah niat nih, insya Allah nih, ana mau itikaf. Ternyata pas 10 hari terakhir, dia sakit. Enggak bisa itikaf, dapat enggak pahala itikaf? Dapat. Padahal dia cuma niat. Kemudian si perempuan nih niat, ya Allah aku niat mau iktikaf di masjid insya Allah 10 hari terakhir. Aku mau menghatamkan Al-Quran, aku mau sholat malam, aku mau ini itu. Udah dia bikin jadwal tuh untuk persiapan Lailatul Qadar. Dia niat. Tapi pas 10 hari terakhir dia datang bulan. Dapat gak pahalanya?
0: Dapat.
1: Maka jangan takut, kita ini bermuamalah dengan zat yang tahu dengan isi hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Perjalanan itu menempuh jarak 700 km. Naik onta dan jalan kaki. Karena satu onta itu dinaikin 3 sampai 4 orang. Jumlah ontanya sedikit, jumlah yang perang banyak, 3000 sahabat pada waktu yang berangkat kira-kira. Sebagian sahabat datang mau ikut perang tapi gak punya bekal. Kata Rasulullah SAW, nah, aku gak bisa bawa kalian. La ajidu ma ahmilukum alih. Kendaraannya gak cukup. Kalian juga gak punya bekal. Bekal yang kita milikin pas-pasan. Akhirnya mereka pulang nangis. Karena gak bisa ikut perang. Pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju ke Madinah bersabda. Beliau mengatakan, inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajr. Di Madinah itu, kata Rasulullah, ada beberapa lelaki. Tidak ada satu jalan yang kalian lewatin. Tidak ada satu lembah yang kalian potong. Kecuali mereka dapat pahala seperti kalian. Bersama kalian dalam pahala. Para sahabat bingung. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Mereka enggak ikut kita. Mereka di Madinah dapat pahala kita. Kata Rasulullah, wahum bil Madinah. Habasahumul uzur. Karena mereka ada uzur. Mereka niat mau berangkat. Tapi gara-gara uzur, Allah tetap tulis pahala lengkap buat dia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niat mulai sekarang mau ngapain Lailatul Qadar? Ana mau sholat malam, ana mau ngaji, ana mau gini, nggak masalah. Dalam kondisi antum sakit, mau main, dalam kondisi antum harus mudik. Kadang kalau udah niat iktikaf ditelepon, ummi ente sakit, ente pulang. Pulang kita tinggalkan iktikaf kita. Kita tinggalkan momen kita mau menghatamkan Quran kita, ditulis tuh pahalanya. Yang ketiga. Niat udah baik. Ya, sekarang nih mulainya harus istiqomah. Orang tuh kalau awal Ramadannya gak istiqomah, bolong-bolong ya. Terawehnya sehari terawih, sehari enggak. Kira-kira 10 hari terakhir bisa terawih. Insya Allah gak bisa. Karena malam-malam pertama itu masih semangat. Malam-malam terakhir semakin kendor. Kalau inti awalnya aja jarang terawih, mau 10 hari akhir terawih, godaannya semakin dahsyat 10 hari terakhir. Maka di sisa hari 4 hari ini kita mulai kencengin sholat duhanya umpamanya. Yang gak pernah sholat duha, tambahin sholat duhanya. Yang umpamanya gak pernah baca Quran, udah setiap habis sholat baca Quran. Yang gak pernah berzikir, mulai berzikir. Yang gak pernah bersolat, ditambahin solawatnya. Kemudian yang ketiga, doa. Manusia itu diciptakan

0: lemah dan manusia itu tidak kuat kecuali bila Allah membantunya. Oleh karena itu, ketika azan dikumandangkan, kenapa, nyana kasih hadiah nih, kenapa waktu muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa pas dia mengatakan hayya 'alas shalah, kok kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah? Kok kita mengatakan la haula wala quwata illa billah? Kenapa berbeda? Siapa yang mau jawab? Jamaah. Karena ketika itu kita diajak beramal. Kita diajak untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat nih. Ketika udah dituntut beramal, kita ini lemah. Maka di situ kita katakan, kita gak akan bisa sholat kecuali kau yang bantu kita ya Allah. Kita gak akan bisa melangkahkan kaki kita ke masjid kecuali engkau yang membimbingi. Maka kita katakan, la haula wa la quwata illa billah. Maka di sini, untuk meraih Lailatul Qadar, antum banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, udu'uni astajib lakum. Minta. Apa sih beratnya minta? Minta sama Allah SWT, Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Allahumma rzuqni ya razzaq al-qiyam fi Lailatul Qadar. Wahai Allah yang maha memberikan rizki. Kita tiap hari minta rizki kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Nih, khususkan meminta rizki Lailatul Qadar. Kalau ingin. Tapi kalau enggak ingin itu terserah antum. Baik, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Amalan apa saja yang perlu dilakukan di Lailatul Qadar? Ana sampai jam berapa? Ini jamnya kelebihan 10 menit. Khusus memang di masjid ini. Bahaya jemaah. Nanti yang masuk ke masjid ngelihat, oh waktunya azan, azan dia tuh. Padahal belum waktunya, insyaallah. Tapi insyaallah yang azan muadzin, enggak boleh orang sembarangan azan, jemaah. Baik, amalan apa saja yang perlu diamalkan di Lailatul Qadar? Semua amal kebajikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi wa fil ashr al awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ni seorang istri mensifati suaminya. Karena jamaah, yang paling kenal sama kita itu adalah pendamping hidup kita. Dia bersama kita 24 jam kali 360. Sehingga dia tahu kelakuan kita. Aisyah radhiyallahu taala anha tahu nih sama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk di bulan Ramadan, beliau itu bersungguh-sungguh beribadah, menambah volume ibadahnya lebih dari di bulan-bulan selain Ramadan. Masuk Ramadan, ganti tuh. Ibadahnya bertambah. Kalau masuk 10 hari terakhir, maka di 10 terhari itu, beliau lebih semangat daripada 20 malam pertama. Maka volume ibadah, ibadahnya apa aja? Yang jelas volumenya yang ditambah. Tapi jangan berbuat bid'ah. Apa tuh bid'ah? Nambah-nambah sholat subuh, 8 rakaat. Masya Allah. Karena dia mengatakan bismillah, ini malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, semangat beribadah, sholat subuh 8 rakaat. Enggak boleh. Malam Lailatul Qadar, harapan 10 hari terakhir, habis subuh, sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Setelah imam assalamualaikum, sholat sunnah, Allahu Akbar. Boleh. Kalau kita berpikir secara akal, kenapa enggak boleh? Sholat. Sholat sunnah. Iya, tapi kan ingat, enggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Maka tetap ibadahnya tetap nyunnah. Jangan menambahin nanti. Wudu. Sunnahnya wudu berapa kali dibasuh? 3 kali. Karena Lailatul Qadar 20 kali. Emang enggak, itu jadi enggak benar antum. Tetap kita ikut koridornya, ikut sunnah-sunnah Rasul SAW. Baik, yang pertama qiyamul lail. Amalan yang paling utama di Lailatul Qadar adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu namanya tarawih, sama itu qiyamul lail. Tahajud sama itu qiyamul lail. Artinya salat di malam hari. Salat setelah salat isya itu disebut qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatul qadr. Tadi udah kita sebutkan tuh. Man qama lailatul qadr. Barang siapa yang bangun salat malam pada Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan. Beliau ini kalau masuk 10 hari dari Ramadan, akhir dari Ramadan, ahyal lail, malamnya dihidupkan. Ahyal lail. Wa ayqadha ahla, istrinya dibangunkan. Biasanya Nabi itu bangunkan istrinya kalau beliau mau witir. Di akhir malam baru dibangunin istrinya, supaya juga ikut sholat malam. Tapi di malam Ramadan dibangunin mereka. Bahkan Rasulullah SAW sebelum Ramadan itu sering membangunkan putri dan menantunya. Rumah Nabi sama rumahnya Fatimah tuh nempel, nempel tembok. Rasulullah SAW kadang-kadang datang ke rumahnya Fatimah, ngetuk pintu mengatakan, ala tusallian, kalian gak sholat nih, bangun nih sholat. Begitu Rasulullah SAW. Wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zam. Jad, beliau semangat menyingsingkan lengannya beribadah dan mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya ini salah satu maknanya tidak mendekati istrinya. Ini bukan malam buat tidur-tiduran sama istri. Ini malam buat meraih Lailatul Qadar. Maka beliau beriktikaf biasanya ke masjid. Berkaitan dengan sholat malam, berapa rakaat sholat malam? Ada pendapat ulama yang mengatakan cukup 11, ada yang mengatakan 23. Pendapat yang rajih berapapun. Antum mau sholat 100 rakaat boleh. Kuat, kuat insya Allah. Antum kalau mulai, tapi 100 rakaat jangan kayak yang di mana aja, mah? Di Jombang. Mana? Blitar, masya Allah tuh jemaah. Antum sekali-kali ke sana lah. Baru Allahu Akbar ibabnya assalamualaikum. Mana baru Allah? Masya Allah. Subhanallah. 7 menit berapa rakaat? 23. Masya Allah jemaah. Olahraga aja enggak kayak gitu jemaah. Antum olahraga kadang-kala orang mengatakan kalau gerakkan kepala 1, 2, 3, 4, ini masya Allah. Ya wallahu a'lam bishawab. Salat 100 rakaat boleh. Ustaz, pendapat sependapat jumhur ulama mengatakan salat malam itu enggak ada batasan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu dua-dua. Fa idza khasyita al-fajr fa utir bi wahida. Kalau kau takut subuh, witir satu rakaat. Jadi batasannya subuh. Waktunya mulai habis isya sampai subuh tuh, salat malam. Itu waktu salat malam. Cuma yang lebih utama, ingat jangan kita banyak salatnya tapi tidak berkualitas. Lebih baik antum salatnya sedikit tapi berkualitas. Umpamanya antum salat 11 rakaat, alhamdulillah salat 11 rakaat 2 jam. Alhamdulillah, cukuplah itu insyaallah. Kalau antum mungkin sholatnya di masjid, ikut terawih di masjid, lalu malam mau sholat lagi gak apa-apa. Tapi ingat gak boleh ada dua witir dalam satu malam. Cukup sekali witirnya. Yang kedua qiraatul Qur'anil Karim, baca Qur'an. 10 hari terakhir ini Qatadah ibn Da'ama As-Sadusi. Qatadah ibn Da'amah Sa'udi, seorang tabi'in. Dia itu Sebelum Ramadan, biasa menghatamkan Al-Quran tiap 7 malam. 7 malam dia hatam Al-Quran Karim. Masuk Ramadan, dia menghatamkan Quran tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir, beliau menghatamkan tiap malam. Bisa enggak? Bisa. Ala bisa karena biasa. Antum kadang-kadang melihat ada orang kecil tapi bisa ngangkat beban 100 kilo. Ente kuat, ajib kata dia. Ana yang lebih besar dari ente enggak kuat kata. Iya, karena ente enggak biasa. Intinya dari kebiasaan kita. Kota dari Bindaama kita lihat, awalnya tiap 7 malam. Kemudian tiap 3 malam, kemudian tiap malam. Karena udah terbiasa jalan. Dan ini para ulama Ibnu Rajab menceritakan bahwasanya menghatamkan Quran tiap malam itu di waktu-waktu mulia itu enggak masalah. Asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Karena kalau kita cuma baca cepat-cepatan, kapan kita memahami artinya? Kalau sekedar mengejar khatam, usahakan kita khatam. Satu juz itu berapa menit sih? Kalau orang yang biasa baca Quran 50 menit itu yang gak biasa. Ya yang biasa mungkin 35 menit lah. 35 menit itu bisa. Gak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi kalau yang cepat-cepatan insya Allah 20 menit bisa. Tapi gak boleh kita kalau sudah terlalu cepat seperti itu. Bismillah. Antum baca umpamanya 10 hari terakhir tiap hari 3 juz lah. Paling tidak 10 hari khatam Al-Quran Karim. Kalau pahala baca Quran antum semua sudah tahu. Kemudian amalan yang ketiga, i'tikaf. Di dalam Islam tidak ada yang namanya bersemedi, golek wangsit. Banyuwangi ini termasuk bumi bersemedi. Iya. Ana lihat ada singo apa? Singo muruh. Ada patung yang kepala singo guru. Apa itu? Iya. Singo guru. Kan banyak yang klenik-klenik di sini. Ya. Karena hati-hati. Jangan sampai agama Islam ini tercampurkan dengan budaya yang bukan Islam. Islam itu tidak memerangi budaya, enggak. Budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Islam boleh. Tapi budaya bertentangan dengan Islam dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Menyembah patung itu termasuk budaya di masa jahiliyah. Membuat patung itu juga budaya orang jahiliyah. Ketika Islam datang dihancurin semua, enggak ada patung lagi. Enggak ada patung lagi. Bahkan malaikat enggak akan masuk di rumah yang ada patung. Orang Islam malah rumahnya pakai patung. Dia mengatakan ini tidak aku sembah, enggak ada urusan disembah sama enggak sembah. Larangan itu budaya orang bikin patung, budayanya orang-orang penyembah berhala. Setelah Islam enggak boleh lagi. Maka orang yang ingin bersemedi, dulu Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu beliau bertahannuts. Bertahannuts itu mungkin kalau bahasanya mungkin bisa disebut bersemedi. Itu menyendiri di dalam gua selama bulan Ramadan sampai turunnya wahyu. Ketika turun wahyu selesai, enggak pernah Nabi SAW kembali ke gua. Enggak ada lagi momennya Rasulullah SAW kembali ke gua cari wahyu lagi, enggak ada. Selesai sudah. Kita kalau yang mau cari wangsit carinya di mana? Tunggu, ana takut salah ngomong. Wangsit itu apa artinya sih? Apa? Hampir sama-sama wahyu. Mungkin ilham. Nah, kalau sama-sama wahyu enggak sama, kalau jadi nabi akhirnya dapat wangsit. Baik, iya mungkin dia mengharapkan ada sesuatu petunjuk lah. Selesai, antum itu petunjuk udah ada Al-Qur'anul Karim. Mau cari apa lagi? Kalau antum cari tambahan dari Al-Qur'anul Karim, ini yang nantinya leneh agamanya. Akhirnya dapat amalan tersendiri. Saya setelah 40 hari di alas Purwo dapat amalan. Amalan apa? Puasa. Kapan puasanya? Puasa tiap hari Rebu. wangsitnya tiap hari Rebu. Ada dalam Islam puasa tiap hari Rebu? Gak ada. Yang ada Senin Kamis. Kalau inti bikin puasa baru hari Rebu, karena wangsit inilah yang akan membuat orang nyeleneh ketika cari wangsit, padahal Al-Quran sudah ada. Hadis-hadis Rasulullah SAW sudah ada. Kalau mau cari ketenangan, mau cari kedamaian, adalah iktikaf di masjid, menyendiri, memenjara tubuh kita di masjid, dan memenjara hati kita hanya untuk Allah. Itu makna iktikaf. Kalau sudah iktikaf, jangan antum bawa HP. Kadang-kadang subhanallah, orang iktikaf di pojok pegang Quran. Ketawa-ketawa sendiri, lihat Facebook, Twitter apa. Baca Qurannya 1 menit. Baca Facebooknya atau Twitter atau apa, bermenit-menit. Jangan. Maka itu antum kalau mau bawa HP enggak apa-apa, untuk hubungan. Kalau mungkin ada apa-apa di keluarga ini itu sehingga bisa menghubungi, tapi tidak ngikutin berita. Nonton detik.com di masjid. Itikaf sampean, saya itikaf 10 hari. Padahal tiap hari tetap ngikutin beritanya artis, beritanya siapa di masjid, maka enggak pantas. Ingat, itikaf itu benar-benar menyendiri di rumah Allah Jalla Jalal beribadah. Sampai orang itu mau nganter jenazah, enggak boleh. Kecuali dengan syarat. Umumnya ada jenazah ke masjid nih. Dia lagi itikaf, ada jenazah. Dia sholat jenazah. Jenazah mau dikuburkan, kan ada pahala besar menguburkan jenazah. Dia enggak boleh ikut nganterkan. Karena dia sedang itikaf. Umpamanya ada temannya yang sakit. Boleh dia mengunjungi temannya? Dia sedang itikaf, enggak boleh. Ulama menyebutkan boleh kalau dia membuat syarat. Dia itikaf dengan syarat kalau ada yang meninggal, anak akan mengantarkan ke kuburan umpamanya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ingat, itikaf itu yang paling sempurna 10 hari. Kalau enggak bisa, ya antum ambillah malam-malam ganjilnya. Umpamanya Ustaz, anak masih kerja, Ustaz. Inilah persiapan untuk Lailatul Qadar itu seharusnya sebelum Ramadan. Ada orang-orang, saya berjumpa dengan orang-orang yang 10 hari terakhir dia berhenti bekerja. Kenapa? Dia udah persiapkan. Dia punya duit, sudah dia tabung pas malam 10 hari terakhir. Ngomong sama istrinya, nih biaya untuk 10 hari ini sudah aku tabung untukmu. Cukup sudah. Aku 10 hari ini untuk Allah. 360 hari. 350 hari aku sibuk dengan dunia. 10 hari aku ingin di rumah Allah. Yang enggak bisa ya boleh malam-malam ganjil. Boleh enggak itikaf malam harinya paginya pulang? Ya boleh-boleh aja. Karena itikaf itu boleh 1 jam di masjid boleh. Tapi tentunya tidak sempurna. Itikaf yang sebenarnya adalah itikaf yang 10 hari. Ada yang mengatakan syarat itikaf itu puasa, ada yang mengatakan tidak puasa, tapi yang jelas intinya kita berusahalah. 10 hari itu paling tidak semalam ke masjid. Full, umpamanya kita ngomong sama keluarga kita, ngomong sama ibunya, bu, malam ini habis berbuka anak gak pulang, besok anak habis sahur pulang, habis subuh anak pulang. Apa di masjid? Bagi masjid kadangkala ada program-program itikafnya di situ, sahur sudah disiapkan, insya Allah itu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, berdoa. Ada doa yang dianjurkan untuk dibaca pada Lailatul Qadar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Aisyah. Apa doanya? Mahasiswa, anda kasih hadiah. Doa Lailatul Qadar. Ya maaf. Yang akhwat yang di belakang, doa yang dibaca atau diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masa ada yang jawab? Berarti memang mungkin enggak pernah cari Lailatul Qadar. Ya bisa jadi jemaah. Karena memang anak-anak muda kita sekarang ini satu kesalahan besar pendidikan di negeri kita. menganggap anak-anak muda itu gak dewasa-dewasa. Diperpanjang masa mudanya, masa pubernya itu selalu mengatakan, oh masih puber. Oh masih puber. Sampai 40 tahun, oh puber yang kedua. Kapan dia mau jadi benar? Gak ada. Itu benar-benar ilmu dari barat yang kadang-kala salah kaprah di negeri kita. Kalau antum melihat sahabat-sahabat Nabi, umur 18 tahun jadi panglima perang. Kita 18 tahun jadi apa di sini? Masih kuliah? Atau masih SMA? Umar Al-Ansari, umur 16 tahun sudah pegang pedangnya, mati di jalan Allah Jalla Jalal. Karena mereka dulu anak muda, dijadikan kaulah yang bisa merubah negeri ini. Bukan dipanjang-panjangin umurnya sehingga dia berleha-leha, santai, terus santai. Baik, bukan itu intinya. Apa doa yang dibaca Rasulullah SAW Lailatul Qadar? Putri-putri Adam di belakang, kembali kepada yang putra. Siap, fadhal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, fadhal. Kirim ke belakang. Syukran. Itu doanya. Coba dibaca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum belum bisa. Baik, kita baca 3 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang tadi enggak hafal sekarang hafal. Ana kasih hadiah. Mana jemaah? Baik sudah. Para jemaah, antum lihat doanya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia mengatakan, "Ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr?" Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, gimana pendapatmu kalau aku kedapatan Lailatul Qadar? Aku tahu tuh malam Lailatul Qadar. Aku tahu tuh Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku baca ketika malam itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu." Bayangkan yang diminta itu bukan rumah pada Lailatul Qadar. Yang diminta itu bukan kesuksesan dunia, enggak. Disinilah penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dia tahu, aku ini banyak dosanya ya Allah. Di malam ini aku minta engkau mengampuni aku. Artinya, Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau cinta dengan maaf. Maafkanlah dosa-dosa. Itu yang diminta hamba jamaah. Kemudian para jamaah, yang kelima, mengakhirkan berbuka sampai sahur. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan bahwasanya di antara amalan-amalan 10 hari terakhir itu mengakhirkan berbuka sampai sahur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana fi layalil ashr yaj'alu asha'ahu sahura." Di 10 hari terakhir itu beliau menjadikan makan malamnya itu sahur. Nabi alaihi salatu wasallam kadangkala puasa 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut artinya malamnya juga enggak makan. Ketika para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat Nabi alaihi wasallam berpuasa berturut-turut Ramadan ini. Maka para sahabat ingin meniru. Lalu dilarang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membolehkan, "Man kana muwasilan falyuwasil ila sahur." Barang siapa yang mau menyambung, boleh menyambung sampai sahur. Enggak boleh 2 hari berpuasa. Boleh menyambung sampai sahur. Di sini kita lihat bahwa puasa itu bukan bulan makan, tapi bulan berhenti makan. Sekali-kali boleh, antum mau sampai sahur boleh. Maghrib nggak makan. Kapan makan? Sahur. Yang ada di tempat kita habis maghrib makan makan sehari. Jadi dia hitung, anak berapa jam nggak makan? 12 jam. Dia makan untuk menggantikan 12 jam. Makan ini, makan itu, makan itu. Subhanallah. 10 hari terakhir dikurangin menunya. Bapak-bapak ngomong sama istrinya, menu 10 hari terakhir kurma. Sama-sama air. Bismillah. Insya Allah. Kuat, kuat insya Allah. Kita ini kadangkala terfitnah dengan mata kita. Coba kita lihat lewat di jalan, melihat petulo. Masya Allah. Petulo, beli petulo. Apa? Tahu, petulo. Apa tuh petulo? Apa? Oh, kalau bahasa Madurinya patola. Iya, kalau bahasa Jawanya apa? Ya itulah. Antu itu tuh, datang lewat, masya Allah. Lewat lagi ada roti goreng, bismillah, roti goreng. Lewat lagi es degan. Zen. Lewat lagi apa? Pinggir jalan. Es buah. Masya Allah, sampai rumah bawa ke istrinya. Tolong disuguhkan semuanya. Dia lihat, makan sedikit, sudah selesai perutnya. Cukup. Itu godaan mata gitu. Makanya antum kalau keluar habis asar itu tundukkan pandangan. Supaya tidak tergoda dengan kuliner yang ada itu. Tapi ala kulihat tadi menyambung sampai sahur diperbolehkan sama Rasulullah SAW bagi yang ingin nyambung. Karena Rasulullah SAW pernah sahabatnya nyambung itu, Nabi nyambung. Terus disambung sama Rasulullah SAW. Tapi ternyata bulan Syawal muncul. Bulan Syawal muncul, hilal Syawal muncul, akhirnya mereka berhenti gak puasa. Yang keberapa? Keenam. Betul, keenam. Mandi di antara maghrib sama isya. Mandi. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mensifati Rasulullah SAW, beliau mengatakan waghtasala bainal adhanain. Beliau mandi di antara dua azan. Yakni azanul maghrib wal isya. Yang dimaksud adalah azan maghrib dan isya. Dan disebutkan Ibnu Jarir menceritakan, Ibnu Jarir pengarang kitab tafsir berkata, kanu yastahibbuna ayyaghtasilu kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Dulu tuh sahabat-sahabat, orang-orang terdahulu itu, mereka menganjurkan untuk mandi di antara maghrib dan isya pada 10 malam terakhir. Udah azan jemaah belum? Tapi untuk apa mandi? Katanya kalau mandi malam itu bisa rematik. Betul itu. Mungkin kalau dingin-dingin jemaah. Tapi di sini airnya anget, hawanya panas. Kemudian tidak tiap malam, 10 hari terakhir. Untuk apa mandi? Di sini disebutkan wa kana an-nakhi. An-nakhi salah seorang ulama dari salafus saleh, yaghtasilu fil ashri kulla lailatin. Dia mandi tiap malam di 10 hari terakhir. Wa minhum man kana yaghtasilu wa yatatayyab. Ibnu Hajj Ibnu Rajab menceritakan di antara mereka ada yang mandi kemudian menggunakan wangi-wangian. Kapan? 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam diharapkannya Lailatul Qadar. Selain kita menghadap Allah dalam kondisi bersih ya. Antum kalau sholat berjamaah, yang di sebelah antum bau jengkol. Kira-kira khusyuk enggak itu? Allahu Akbar. Ya Allah, siapa ini? Dia mungkin dia toleh itu sohibnya itu. Maka usahakan, maka dianjurkan ke masjid pakai wangi-wangian ya, apalagi ya. Tapi para jamaah, dikatakan wa kana Ayyub As-Sikhtiyani, seorang perawi hadis yang terkenal, yaghtasilu lailata 23 wa 24 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha Ayub As-Sikhtiani, dia mandi di malam 23, malam 24, dan dia wayalbathu thawbaini jadidain wa istajmir. Dia pakai dua baju baru dan pakai wangi-wangian. Wa yaqul lailatu 23 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha lailatuna ya'ni al-Basri. Kadangkala ada perbedaan hilal Madinah dan Basrah. Malam 23 untuk orang Madinah, bisa jadi untuk orang Basrah malam 24. Maka dia tetap di dua malam yang harapannya Lailatul Qadar. Kadangkala kan ada perbedaan ru'yah hilal. Maka tatkala itu kita bingung, yang 27 ini malam ini apa besok? Ya udah, dua-duanya antum bangun. Itu kalau mengharapkan Lailatul Qadar jamaah. Kemudian amalan selanjutnya zikrullah. Ini amalan yang paling ringan jamaah. Khususnya bagi wanita-wanita yang sedang datang bulan. Ada wanita-wanita yang sibuk, Ustaz, anak ini banyak anak, gimana ngurusin anak, ngurusin suami. Ya udah, gunakan waktu ngurusin mereka itu dengan zikrullah. Mandiin anaknya, makein baju anaknya, yang terucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Bacalah, baca solawat, baca takbir, baca tasbih. Karena dia gak bisa menghususkan waktu. Waktunya sibuk ngurusin anak. Kadang-kadang malam harinya pun kecapean tidur. Maka niatkan di siang hari, ya Allah, kalau kau kasih kekuatan kepada aku ingin bangun malam. Maka insya Allah niatnya itu akan Allah mudahkan bagi dia untuk qiyamul lail. Kemudian sedekah, banyak bersedekah di 10 hari terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pensedekah yang paling hebat ketika masuk Ramadan. Bahkan beliau seperti angin yang ditiupkan. Lalu di siang harinya jangan cuma tidur saja. Karena malamnya bangun, paginya tidur. Kapan bangun sampai sasar? Sebagian saudara kita itu yang di Finlandia, mereka berpuasa selama 21 jam. Di Indonesia, sebagian orang puasa cuma 3 jam. Karena puasanya terhitung habis asar sampai maghrib. Orang tidur itu terhitung mati. Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam gua? 309 tahun, bayangkan. Ketika bangun, apa kata mereka? Berapa tahun inti di sini? Berapa lama inti tidur? Kala yauman au ba'd yaum, mungkin sehari atau setengah hari. Padahal 309 tahun. Maka kalau ada orang dari subuh sampai zuhur bangun. Dibangunin. Nak, bangun nak. Oh, sudah zuhur. Iya, Bang. Allahu Akbar salat. Terus bismillahirrahmanirrahim amut wahai. Asar bangun lagi. Habis asar, puasanya cuma 3 jam. Al-Imam Syafi'i dalam Kitab Adhkar Nawawi menukilkan tentang beliau. Dia berkata, aku menganjurkan agar seorang hamba bersungguh-sungguh beramal di siang harinya seperti kesungguhannya di malam hari. Kalau harus tidur, usahakan tidur itu setelah matahari terbit. Jadi antum habis subuh jangan tidur. Habis subuh itu waktu barokah. Nabi mendoakan berkah buat umatnya di waktu subuh. Zikir pagi sore sampai matahari terbit. Matahari terbit antum sholat. Kalau di rumah antum sholat duha, di sini mungkin antum sholat syuruk, itu sholat duha di awal waktu. Setelah itu mau tidur silahkan tidur. Soalnya kalau tidur habis subuh biasanya itu nyambung, kecapean badannya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kalau tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, insya Allah semuanya udah pada tahu. Tidak penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tandanya. Yang penting bagi seorang muslim itu terus beramal. Di 10 hari dapat enggak dapat, aku mau beramal. Kalau ada harapan dapat, mudah-mudahan dapat. Kalau kiranya enggak dapat, ya beristighfar minta kepada Allah agar umurnya disampaikan ke tahun depan sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
1: Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Hei Pu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimma li'amatil ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
7: Durusul Muhimma li'amatil ummah li'Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
6: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
8: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimma li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
6: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok pandangan jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC... Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
3: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM.
3: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
4: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
5: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
6: "Kadzabta." Kamu bohong,
5: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa sabila najatil alamin. Wa wassa bihal awwalina wal akhirin. Wa akhbara bi annahu yuhibbu ibadahul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, atas semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang terus mengalir dalam kehidupan kita, baik yang kita minta dan lebih banyak lagi nikmat yang tidak kita minta, namun Allah tetap memberikannya kepada kita. Nikmat yang terus dikucurkannya dalam diri kita, baik saat kita tersadar ataupun saat kita tertidur lelap, itu semua memberikan artian yang sangat dalam bahwasanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas dan banyak, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya tidak mampu. Kemudian salawat dan salam kita semoga senantiasa tersambung, tersampaikan selalu kepada baginda yang kita cintai bersama, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang bukan berhenti pada lisan, tetapi meresap ke dalam hati kita, kemudian memengaruhi cara kita berpikir dan membimbing setiap langkah kehidupan kita, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepada Rabbku, wahai orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, ada sebuah rahasia penting jamaah. Naam, ada sebuah rahasia penting. Orang-orang soleh dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini, rahasia itu yang menjadi mereka, yang menjadikan mereka motivasi dan kekuatan untuk terus berjuang menjalankan sebanyak mungkin perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Rahasia itu jamaah adalah kesadaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat, mendengar dan mengetahui semua yang kita lakukan, ucapkan dan perbuat, sebagaimana Allah ingatkan di dalam firman-Nya surat Al-Alaq. Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, sadaqallahul azim, maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Ya jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua lintasan pikiran manusia, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala
memberikan isyarat kepada kita bahwa ia selalu melihat apapun yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kesadaran seperti ini sekali lagi yang menjadi motivasi orang-orang soleh untuk menjalankan komitmen amal soleh dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak ada manusia yang melihat, meskipun tidak ada manusia yang menghargai mereka. Kesadaran seperti ini pula lah hadirin yang Allah muliakan, yang menjadikan orang-orang soleh terjaga dari perbuatan buruk dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, walaqad khalaqanal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam diri atau hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, ayat ini sungguh luar biasa menggambarkan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya. Bayangkanlah jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua lintasan pikiran dan bisikan hati kita yang hilir mudik dan berseliweran dalam diri kita. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, begitu dekatnya Allah kepada kita jamaah sekalian. Oleh karenanya, jangan pernah kita merasa hidup sendirian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, namun sebaliknya ada segelintiran manusia yang sangat disayangkan, hati mereka kosong akan kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi mereka. Siapa mereka? Mereka adalah manusia-manusia yang lebih fokus dan mementingkan pandangan orang lain kepadanya. Hadirin yang Allah muliakan, mereka semua adalah manusia yang sia-sia, hanya ingin dilihat oleh manusia lain, tidak ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua di dalam firman-Nya. Allah berfirman, yastaghfuna minan nas, mereka dapat bersembunyi dari manusia dengan dosa apa yang mereka lakukan, wala yastaghfuna minallah, akan tetapi mereka tidak akan bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang Allah muliakan, melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semua bahwa selihai dan sepintar apapun kita menyembunyikan, melakukan kamuflase dan intrik paling licik dan lihai sekalipun, tidak ada yang bisa disembunyikan dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, itulah sebabnya salah satu model dosa yang paling berbahaya bagi kita adalah dosa dan maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi dalam kesendirian dan jauh dari pandangan pengawasan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hal tersebut di dalam sabdanya yang mulia yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa betapa mengerikannya dampak dosa dan maksiat sembunyi-sembunyi bagi pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin. Sungguh aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kelak pada hari kiamat akan datang orang-orang dari kaumku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amthali jibali tihama bidon, mereka membawa kebaikan yang sangat besar, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kebaikan tersebut bagaikan gunung Tihamah yang menjulang tinggi. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, fayaj'alahu Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Namun
Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kebaikan tersebut, menjadikan semua amal soleh tersebut berterbangan layaknya debu yang tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka jemaah sekalian? Rasulullah melanjutkan hadisnya, amma innahum ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, dan dari bangsa kalian, wa yakhuduna minal lail kama ta'khudun, mereka melewati malam seperti kalian melewati, walakinnahum, akan tetapi mereka, aqwamun, kaum atau orang-orang yang idza khalau bi maharimillahi intahakuha, apabila mereka dalam kesendirian dengan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melanggarnya. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, bayangkanlah situasi yang sangat mengerikan ini. Di hari kiamat nanti, amalan-amalan kebaikan kita akan menjadi jalan untuk melewati hari yang sangat berat itu dengan selamat. Tapi jamaah yang Allah muliakan, justru di saat kita membutuhkan amalan tersebut berterbangan layaknya debu yang tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dosa dan maksiat kita dalam kesendirian. Wal'iyadu billah. Pesan pentingnya untuk kita semua, jangan pernah kita meremehkan satupun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Sebagaimana perkataan salah seorang ulama salaf yang bernama Bilal bin Sa'id rahimahullah mengingatkan kita, la tandur ila sigharil khati'ah, janganlah kamu melihat kecilnya dosa yang kamu lakukan, walakin inzur ila kibriya iman wajatahu biha, akan tetapi lihatlah pada kemahabesaran zat yang akan kalian hadapi lantaran dosa yang kalian lakukan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dosa yang kita lakukan, ketahuilah akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang Allah muliakan, ulama lain mengingatkan di dalam perkataannya, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau berkata, wallahi la abki ala dhanbin adnabtahu, demi Allah aku tidak menangisi satu dosa yang kulakukan, walakinni abki ala dhanbin kuntu ahsabuhu hayyina wa huwa indallahi azim, akan namun yang aku tangisi adalah dosa yang aku anggap remeh, ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala urusannya adalah besar. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, karena itu merasa bersalah, merasa berdosa ketika kita melakukan dosa, itu adalah perasaan yang wajib kita jaga. Kenapa jamaah sekalian? Sebab perasaan seperti itulah yang insya Allah akan terus menerus mendesak dan mendorong kita untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini khatib ingin menutup khutbah kita dengan sebuah kisah pertaubatan seorang hamba Allah yang bernama Ibnu As-Simah rahimahullahu ta'ala, yang dituturkan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Suatu hari Ibnu As-Simah merenungkan tentang dirinya yang ternyata pada hari itu ia telah genap berumur 60 tahun. Ia mencoba menghitung dan ternyata jamaah, setidaknya dari 60 tahun itu ada 21.500 hari. Menyadari hal tersebut, Ibnu As-Simah pun berkata, duhai, betapa celakanya jika aku dalam satu hari ini aku melakukan satu dosa, maka kelak aku akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa 21.500 dosa. Lalu bagaimanakah jika aku dalam satu hari ada puluhan ribu dosa?
Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Ibnu As-Simah pun jatuh

الله أكبر. اللهم تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Astaghfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94.3 FM dan Mu'adh TV.
4: Aduh, enggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
5: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Info Dunia Islam.
8: Info Dunia Islam.
9: Info Dunia Islam.
10: Info Dunia Islam.
11: Baiklah sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
7: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomu'adh.com.
3: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
12: Ustaz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah. Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu a'lam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, Beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
8: Bagaimana hukumnya jika wanita yang bernikah tetapi masih suka selfie? Oh ya, ini masalah penting sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada kebiasaan buruk nih akhir-akhir ini. Kebiasaan buruk yang juga bertentangan dengan konsep berhijab. Bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun, ya, hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya ketika sedang ada di rumah. Ya. Pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu, ya. Diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada lagi yang kurang kerjaan. Biasanya ibu-ibu, ya, di rumah habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak. Alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Ya. Yang lebih parah lagi, aduh bete ditinggal suami. Ah sepi ini, gak ada sapa-sapa. Ngapain nanti cerita-cerita gitu di share di medsos? Ya, itu kalau ada orang jahat malah tahu. Iya gak? Wow, lagi kosong nih rumahnya. Bahaya gak? Bahaya. Ya. Ngapain nanti bilang-bilang seperti itu? Ya, ini adalah rahasia rumah yang gak boleh di share. Gak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah kok di share di medsos. Ya, ini malah bisa menimbulkan sum'ah, bisa riya. Ya, alih-alih dapat pahala malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya, kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfian. Nanti landing ya di hotel selfie-selfian lagi. Pakai ihram di mikot selfie-selfian lagi. Nyampe masjid Masjidil Haram selfie. Semuanya selfie. Ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz. Subhanallah. Emang Allah enggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa, Allah enggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya. Semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Enggak perlu antum selfie-selfiean ya. Nanti umroh antum malah dianggap jalan-jalan sama Allah. Dianggap rekreasi, enggak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfiean? Paling buat di-share kan, buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Saya lagi tawaf nih. Buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup. Kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar, ya, kebiasaan yang mungkar. Karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa orang mau ngerjain dia mudah. Orang dendam sama dia, ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana. Diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat. Diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Jadi itu mudharat, enggak ada manfaatnya.
9: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya.
10: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini, ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tahu-tahu anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan, andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini, jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya, sedih. Karena merasa kayaknya gara-gara aku, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ya dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa? Wallahu a'lam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
11: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
17: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
18: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
19: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
20: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
21: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
20: Banyaknya itu dijual.
21: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
20: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
22: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: 94,3 FM

0: Radio Muad bin Jabal.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta biibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin. Maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
0: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muad sekalian di kesempatan siang hari ini di hari Jumat, di tanggal saat ini kita memasuki tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 4 September 2026 Masehi. Dan hari Jumat, sahabat Muad dimanapun Anda berada, adalah hari yang istimewa, hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mencintai Rasulullah SAW bukan hanya tentang seberapa sering kita mengucapkan salawat, menyebut nama beliau atau mengucapkannya. Cinta, sahabat Muad dimanapun Anda berada, yang sebenarnya akan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan ajaran, sunnah, dan segala sesuatu yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Seseorang yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya juga dia bukan hanya terlihat dari ucapan, tapi dari perilakunya, yaitu menjaga adab. Ketika disebutkan sabda beliau, hatinya tidak merasa berat. Ketika mengetahui sunnah beliau, maka seseorang tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh. Ketika mengetahui tentang atau sesuatu yang beliau senangi mungkin, maka seorang muslim berusaha mendekatinya, berusaha mengikutinya. Dan ketika mengetahui sesuatu yang beliau larang, maka tentunya dia berusaha menjauhinya. Karena cinta selalu melahirkan penghormatan. Kita bisa melihat hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mencintai orang lain, maka tentunya dia akan memperhatikan apa yang disukai oleh orang yang dicintainya. Ia akan menjaga perkataannya, menjaga sikapnya, bahkan rela mengorbankan kenyamanannya agar tidak menyakiti orang tersebut. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Beliau adalah manusia yang paling berjasa, sahabat muat dimanapun Anda berada, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan jalan keselamatan dan mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan dengan benar. Maka sudah semestinya cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam tidak berhenti pada perasaan, tetapi juga harus diterjemahkan menjadi sikap dan ketaatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran di ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat semua dimanapun Anda berada, bersama-sama di kesempatan siang hari ini akan hadir kembali di ruang dengar Anda, itu program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Di mana kembali kita akan mendengarkan kisah-kisah dari para sahabat yang mulia, mencontoh, meneladani bagaimana sikap, adab para sahabat yang tentunya mereka radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang patutnya kita ambil contoh, karena mereka adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung belajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mazbin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu
10: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
11: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
8: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Sahabat semua dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini menemani sahabat semua sekalian, dan kembali kita akan mendengarkan dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan bagaimana cinta yang akan melahirkan penghormatan, cinta melahirkan adab, dan cinta akan membuat seseorang rela memberikan sesuatu yang ia miliki demi orang yang dicintainya. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah generasi yang tidak hanya mengatakan bahwa mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memperlihatkan cinta itu dalam kehidupan mereka. Ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan waktunya, mengorbankan kenyamanannya, bahkan ada yang mempertaruhkan nyawa mereka. Dan di antara kisahnya yang begitu indah tentang cinta, penghormatan, dan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Seorang sahabat yang rumahnya menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal ketika pertama kali Rasulullah tiba di Madinah. Nama beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mari kita simak bersama seperti apa kisah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya membuat seseorang tentunya bahagia ketika berada dekat dengan beliau, tetapi juga membuat begitu berhati-hati dalam menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, dan langsung saja kita simak kisah menawan sang teladan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berikut ini.
12: Kisah menawan sang teladan. Sang teladan.
13: Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dimakamkan di bawah batu Konstantinopel. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini bernama Khalid ibn Zaid ibn Kulaib dari Bani Najjar. Julukannya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa gerangan muslim yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala mengharumkan namanya di timur dan di barat dan mengangkat derajatnya di atas makhluk-makhluknya yang lain. Ketika dia memilih rumah Abu Ayyub sebagai tempat menginap sementara bagi nabi mulia yang baru berhijrah ke Madinah. Menginapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Ayyub merupakan kisah yang teramat indah untuk dikenang kembali. Bagaimana tidak? Saat itu Nabi tiba di Madinah dengan dielu-elukan oleh seluruh penduduk. Semua mata memandanginya dengan penuh kerinduan, seolah memandang sang kekasih hati. Mereka semua membuka pintu-pintu rumah mereka, berharap Nabi yang mulia itu sudi menginap di tempat mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tinggal di sebuah desa berjarak 2 mil dari Madinah, yaitu desa Quba. Di sini beliau membuat masjid pertama yang dibangun di atas dasar takwa. Kemudian beliau menunggangi untanya keluar. Para pemimpin kota Yastrib berusaha agar beliau mau berhenti. Masing-masing ingin mendapatkan kehormatan dijadikan tempat menginap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghalang-halangi jalan unta tunggangan beliau dan memohon-mohon, "Tinggallah di rumah saya beserta seluruh perlengkapan Anda, wahai Rasulullah. Kami akan menjamin keamanan Anda." Rasulullah kemudian berkata, "Biarkanlah unta ini berjalan sekehendaknya, karena dia diperintah oleh Allah." Unta tersebut terus berjalan, diikuti tatapan mata para penyambut. Bila dia melewati satu rumah, maka pemiliknya merasa pupus harapan untuk bisa menjadi tuan rumah bagi Rasulullah. Sebaliknya, pemilik rumah-rumah berikutnya menanti dengan harap-harap cemas, akankah rumah mereka dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun si unta terus saja berjalan. Orang-orang pun mengikutinya dengan penasaran. Akhirnya, sampailah dia di suatu tanah kosong, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah dia berhenti dan duduk. Tapi Rasulullah tidak segan segera turun. Tak lama kemudian, memang si unta bangkit dan berjalan kembali. Rasulullah melepaskan tali kendalinya. Belum jauh berjalan, Dia berbalik dan duduk di tempat semula. Tak terkirakan kebahagiaan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia segera mendekati Rasulullah dan menurunkan barang-barang bawaan beliau. Rasanya dunia dan seisinya terkumpul di rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Bermaksud mengosongkan barang-barangnya di lantai atas agar bisa ditempati oleh Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tinggal di lantai bawah sehingga Abu Ayyub menuruti saja kehendak beliau. Ketika malam, Rasulullah beranjak ke peraduannya. Sementara Abu Ayyub dan istrinya naik ke atas lantai. Setelah menutup pintu, berkatalah Abu Ayyub, "Istriku, apa yang kita lakukan ini? Rasulullah berada di bawah dan kita di atasnya. Patutkah hal seperti ini? Kita berada di atas Nabi dan wahyu akan turun kepada beliau." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalaman kedua suami istri ini gelisah dan tak tahu yang harus dilakukan. Mereka menyingkir dari tengah-tengah ruangan yang diperkirakan Rasulullah tidur di bawahnya. Bila hendak pergi ke sisi ruangan yang lain, mereka berjalan menempel dinding karena tak ingin berjalan di atas Rasulullah. Pagi harinya, Abu Ayyub berterus terang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, semalam suntuk saya tidak dapat memejamkan mata. Demikian pula dengan Ummu Ayyub." Nabi bertanya, "Apakah sebabnya wahai Abu Ayyub?" "Saya teringat betapa saya ada di atas, sedangkan Anda ada di bawah. Bila saya bergerak, maka debu-debu akan rontok dari atas dan mengganggu Anda. Di samping itu, saya berada di antara wahyu dan Anda." Rasulullah menenangkannya, "Tenanglah Abu Ayyub, sesungguhnya aku merasa lebih enak berada di bawah, karena nantinya tentu banyak tamu yang berdatangan." Berkisahlah Abu Ayyub, "Aku mengikuti pilihan Rasulullah. Tapi pada suatu malam yang amat dingin, kendi air minum kami terjatuh dan airnya membasahi lantai. Sedangkan satu-satunya benda yang bisa dipakai untuk mengelapnya hanya selimut yang kami pakai. Maka tanpa pikir panjang, kami segera mengepel air tumpahan tersebut dengan selimut sebelum terlanjur menetes ke bawah dan mengenai Rasulullah. Keesokan harinya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepadanya, 'Demi ayah bundaku, wahai Rasulullah, benar-benar saya tidak bisa tinggal di atas Anda. Kuceritakan soal kendi yang pecah itu. Beliau akhirnya menerima alasanku dan bersedia pindah ke atas. Sedangkan aku dan istriku, Ummu Ayyub, turun ke lantai bawah.'" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama sekitar 7 bulan, yaitu sampai masjid di atas tanah yang diduduki unta beliau selesai dibangun. Selanjutnya beliau dan para istrinya tinggal di bilik-bilik di sebelah masjid. beliau menjadi tetangga Abu Ayyub, tetangga yang menyebabkannya memperoleh kemuliaan dan keutamaan. Abu Ayyub radhiyallahu an mencintai Rasulullah dengan cinta yang menyita segenap akal dan hatinya. Rasulullah juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang menghapuskan dinding pemisah antara Abu Ayyub dan dirinya. Karena Rasulullah menganggap rumah Abu Ayyub seperti rumah sendiri. Berkisah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Pada suatu siang yang terik, Abu Bakar keluar dari rumahnya menuju masjid. Umar melihat lalu menyapanya. "Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan Anda keluar rumah pada siang seterik ini?" Jawab Abu Bakar, "Aku tidak akan keluar rumah kalau tidak didorong oleh rasa lapar yang menggigit." Umar menimpali, "Aku pun demi Allah tidak keluar kecuali karena sebab yang sama." Saat mereka berdua bercakap-cakap,

Mereka bertiga berjalan sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Setiap hari Abu Ayyub memang biasa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Bila pada waktu-waktu makan beliau tidak juga datang, baru Abu Ayyub memperbolehkan keluarganya memakannya. Ummu Ayyub membuka pintu, lalu mengucapkan salam. Selamat datang wahai Nabi dan saudara-saudara. Rasulullah bertanya, di mana Abu Ayyub? Saat itu Abu Ayyub sedang mengurus pohon kurmanya di samping rumah. Mendengar suara Nabi, dia segera menyongsong. Selamat datang wahai Rasulullah dan saudara-saudara. Lanjutnya, wahai Nabiullah, bukan kebiasaan Anda datang pada waktu-waktu seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, engkau benar. Abu Ayyub radhiyallahu an kemudian memotong standan kurma yang berisi tamar, rutab, dan basyar. Rutab adalah kurma yang telah masak, sedangkan basyar adalah masih separuh masak. Rasulullah berkata, janganlah engkau memotong tandan yang begini. Sebaiknya ambillah tandan yang sudah sempurna. Kata Abu Ayyub, wahai Rasulullah, saya ingin Anda makan tamarnya, rutabnya, serta busnya. Saya pun akan menyembelih kambing untuk Anda. Pesan Rasulullah, janganlah engkau menyembelih kambing yang sudah mengeluarkan susu. Abu Ayyub radhiyallahu an memilih seekor anak kambing yang berumur setahun. Setelah menyembelihnya, dia berkata kepada istrinya, buatlah adonan untuk roti. Engkau lebih mengerti cara membuat roti. Untuk kambingnya, masaklah yang separuh dan bakarlah separuhnya lainnya. Setelah masak, roti kuah dan kambing segera dihidangkan. Rasulullah mengambil sepotong daging dan menaruhnya di dalam daging seraya berkata, wahai Abu Ayyub, tolong antar roti dan daging ini ke rumah Fatimah. Dia juga sudah beberapa hari tidak makan sesuatu. Setelah mereka semua kenyang, Nabi berkata, roti, daging, tamar, busur, dan rutab. Kedua mata beliau berlinangan ketika melanjutkan, demi jiwaku di tangannya, inilah yang disebut nikmat yang akan kalian pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Bila kalian menghadapi hidangan seperti ini dan akan menyantapnya, bacalah basmalah. Bila sudah kenyang, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan sampai kenyang dan memberi karunia yang sebaik-baiknya. Rasulullah langsung bangkit dan berpesan kepada Abu Ayyub, besok datanglah ke tempatku. Sudah menjadi tabiat luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tak seorang pun berbuat baik kepada beliau kecuali segera dibalas dengan kebaikan yang lain. Namun kelihatannya Abu Ayyub tidak mendengarkan kata-kata beliau, sehingga Umar merasa perlu mengulangi. Nabi meminta Anda datang kepada beliau besok pagi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an segera berkata,

0: saya akan datang besok, ya Rasulullah. Keesokan harinya, pergilah Abu Ayyub ke tempat Rasulullah. Beliau ternyata menghadiahinya seorang pembantu rumah tangga seraya berpesan, "Perlakukanlah anak ini dengan baik di rumahmu, Abu Ayyub. Kami tak pernah mendapati pada dirinya selain sesuatu yang baik selama di rumah kami." Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an pulang bersama anak belia itu. Ummu Ayyub keheranan melihatnya. Maka ia bertanya, "Untuk siapa anak ini, Abu Ayyub?" Jawab Abu Ayyub, "Untuk kita. Hadiah dari Rasulullah. Sebuah hadiah yang paling berharga." Komentar Ummu Ayyub. Abu Ayyub melanjutkan, "Beliau berpesan agar kita memperlakukan anak ini sebaik-baiknya." Ummu Ayyub berpikir-pikir, kebaikan apa yang bisa kita lakukan terhadapnya untuk melaksanakan pesan Rasulullah itu? Kedua suami istri itu terdiam beberapa saat. Sampai akhirnya Abu Ayyub berkata, "Demi Allah, aku tak mungkin melaksanakan pesan itu lebih baik daripada memerdekakan anak ini. Engkau telah mendapatkan petunjuk kebenaran. Engkau mendapatkan taufik." Ummu Ayyub kegirangan. Anak kecil itu pun dimerdekakan oleh mereka. Rangkaian kisah di atas adalah mengenai kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dalam suasana damai. Bila Anda sempat mengetahui sebagian hidupnya dalam peperangan, niscaya Anda akan menjumpai hal-hal yang menakjubkan. Sepanjang hidupnya, Abu Ayyub adalah seorang mujahid, seorang pejuang yang aktif. Dia bahkan tak pernah ketinggalan dalam seluruh peperangan muslimin sejak masa Rasulullah hingga masa Muawiyah, kecuali bila disibukkan oleh suatu tugas. Perang terakhir yang diikutinya adalah penaklukan Konstantinopel. Muawiyah saat itu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh putranya sendiri, Yazid. Pada masa ini, Abu Ayyub adalah seorang yang lanjut usia, berumur 80-an. Dia tak mau ketinggalan ikut berperang di bawah panji-panji Yazid dan turut menerjang gelombang musuh sebagai seorang pejuang. Namun Abu Ayyub radhiyallahu an tak mampu lama-lama bertempur. Dia menderita sakit yang mengharuskannya untuk beristirahat. Yazid sebagai panglima menjenguk dan bertanya, "Adakah Anda memerlukan sesuatu, Abu Ayyub?" Dia menjawab, "Sampaikanlah salamku kepada seluruh kaum muslimin." Abu Ayyub juga berpesan agar pasukan terus maju ke daerah musuh dan membawanya bersama mereka. Bila nanti dia wafat di medan perang, hendaknya jenazahnya dibawa dan dimakamkan di bawah dinding batu Konstantinopel. Tak lama setelah itu, Abu Ayyub pun wafat. Pasukan muslimin melaksanakan amanah sahabat Rasulullah ini. Mereka terus bertempur dengan gagah berani. Ketika mencapai dinding batu Konstantinopel, mereka memakamkan jenazah Abu Ayyub di bawahnya. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tidak mau mati kecuali di atas punggung beberapa ekor kuda jinak sebagai pejuang, menyerbu ke tengah medan tanpa mempedulikan bahwa usianya sudah 80 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum,
6: Komandan. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Buka main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
8: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, di. Ayo,
7: Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
6: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk, soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
11: Okay? Absen kok dititip? Emang jastip?
9: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
12: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal, Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah menemani sahabat Muaz sekalian, dan kita telah mendengarkan bagaimana teladan dari salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika kita berbicara tentang cinta kepada Rasulullah SAW, maka cinta tentunya bukan hanya diucapkan, tetapi juga ada pembuktiannya dengan apa yang kita berikan untuk kebaikan. Dan hari ini sahabat semua dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik melalui rumahnya. Masjid kita saat ini, Masjid Muaz bin Jabal, membutuhkan pengadaan sound system untuk menunjang azan, sholat, kajian, dan berbagai kegiatan keislaman lainnya. Mungkin yang kita berikan hari ini boleh jadi sederhana sahabat Muaz, berapapun itu, tetapi ketika suara azan terdengar, ayat Al-Quran dibacakan, dan ilmu disampaikan melalui fasilitas yang kita ada sumbangsi di situ, biznillahi ta'ala, ada pahala yang terus akan mengalir untuk kita. Maka, mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk pengadaan sound system Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan semoga sedikit yang kita berikan menjadi amal besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian bisa menyalurkan infaknya melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi infak Sahabat Muas dapat menghubungi nomor berikut di 0852-8171-0906. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sahabat muat dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, akan hadir di ruang dengan Anda insya Allah, yaitu program acara Quran for Kids. Insya Allah kita akan kembali belajar bersama dengan adik-adik kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Radio Muat bin Jabal,

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ayo kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa bersama dalam program acara Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Tentunya bersama Kak Agung di sini akan menemani adik-adik sekalian dan kita akan belajar kembali dalam pembahasan Quran surah apa? Surah An-Naziat. Dan semoga kabar semuanya ya sehat dan kita selalu diberikan semangat untuk terus mempelajari Al-Quran setiap harinya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di kesempatan sebelumnya bersama dengan Kak Imam kita telah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua tentang sesuatu yang sangat besar dan pasti akan terjadi. Coba ingat adik-adik, di awal surah An-Naziat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Adik-adik masih ingat tidak? Tentang malaikat-malaikatnya yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang hari ketika bumi diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Nah, itulah bagaimana gambaran tentang hari kiamat nanti. Hari yang mungkin di antara kita mengira bahwa hari kiamat itu masih terasa jauh bagi kita. Tetapi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat pasti akan terjadi dan dia akan datang. Dan pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dan Firaun ya. Dan selanjutnya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ya di pembahasan ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-14. Namun sebelum itu tentunya sebelum kita masuk di pembahasan ayat ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan seperti biasa morotal dari Quran Surah An-Naziat ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan jangan kemana-mana, ya, tetaplah dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar!
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
12: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
11: Oh iya, betul.
13: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan Quran surah An-Naziat di ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaquluna a inna lamarududuna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? A idza kunna 'idzaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah. Maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Mereka berkata, apa iya, apa mungkin? Apakah setelah kita meninggal nanti, kita akan dikembalikan lagi seperti semula? Mereka kemudian juga berkata, apakah kita akan dibangkitkan juga kalau misalkan tubuh kita ini sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka, orang-orang kafir itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasa hal ini mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka tidak memahami hal ini, tidak masuk di logika berdasarkan pikiran mereka betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita pikirkan ya. Siapakah yang menciptakan kita ketika kita belum ada? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menciptakan langit itu yang tinggi, yang sangat luas, yang tidak ada tiangnya? Siapa adik-adik? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menciptakan bumi, gunung-gunung yang menjulang tinggi itu, laut yang memiliki kedalaman tertentu, yang di dalamnya ada begitu banyak sekali fauna dan flora, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup? Siapa adik-adik yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan semua itu adik-adik, mampu meninggikan langit, mampu menciptakan berbagai makhluk baik yang di darat maupun yang ada di laut, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala sulit untuk menghidupkan manusia kembali setelah dia meninggal? Tentu jawabannya tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa kebangkitan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman di Quran surah An-Naziat di ayat ke-13 dan 14 tadi, fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di permukaan bumi. Perhatikan adik-adik, satu tiupan, sekali tiupan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sangkakala ditiup, manusia akan dibangkitkan kembali. Orang yang sudah meninggal kemudian akan bangkit lagi, dia akan hidup kembali. Orang yang tubuhnya bahkan sudah menjadi tulang belulang yang dimakan, yang dilumat oleh tanah dan juga hewan-hewan yang ada di dalamnya, akan dibangkitkan kembali. Kemudian seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu kita akan mengetahui betapa bahwa dunia, kehidupan dunia yang kita jalani ternyata bukanlah akhir dari semuanya. Ternyata ada kehidupan setelah kematian. Ada hari ketika semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita percaya bahwa suatu hari nanti kita akan dibangkitkan, maka mulai sekarang tentunya kita harus bersiap diri. Bukan berarti kemudian kita hanya bertaut di rasa takut, kemudian kita tidak melakukan apa-apa adik-adik. Tetapi atas rasa takut itu harus mengantarkan kita kepada ketaatan. Bukan kita hanya takut saja tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus takut, tapi dengan rasa takut itu yang membuat kita termotivasi untuk belajar menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kalau misalkan ya, untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleha, salah satunya itu misalkan kita melakukan kesalahan adik-adik, maka kita harus segera minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada orang yang misalkan kita jahili, kita melakukan kesalahan kepada dia. Kalau misalkan orang tua kita meminta bantuan, maka sebagai bentuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa kita akan dibangkitkan, maka kita harus mempersiapkan diri, maka kita harus beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Maka ketika orang tua menyuruh kita, memerintahkan kita meminta bantuan, maka sudah seyogianya kita segera membantu. Kalau misalkan juga guru ya, ustaz atau ustazah kita di sekolah, guru, pak guru, ibu guru mengajarkan kebaikan, maka sudah seyogianya kita perhatikan, mendengarkan. Dan kalau kita punya teman, adik-adik, kita juga harus memperlakukannya dengan baik. Dan yang paling penting, kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, terus belajar dan mencintai Al-Qur'an. Karena suatu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari adalah kesempatan untuk terus memperbaiki diri, menambah kebaikan demi kebaikan. Hari ini kita masih bisa berbuat baik, hari ini kita masih bisa memperbaiki kesalahan, dan hari ini kita alhamdulillah masih bisa belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memastikan diri kita sebelum datang hari kebangkitan, sebelum kita dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban, maka kita harus memperbanyak amal soleh dan terus mempelajari Al-Quran. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, program acara Quran for Kids akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang soleh-soleha. Dan bismillahirrahmanirrahim ta'ala, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar dari kisah salah seorang nabi. Kira-kira adik-adik tahu tidak siapa nabi yang akan kita dengarkan? Kita akan dengarkan kisahnya ya. Kak Agung tadi sudah sebenarnya sudah menyebutkan di awal perjumpaan kita di program hari ini, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan juga pertemuannya dengan Fir'aun. Namun tentunya biznillahi ta'ala pelajaran ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Mazbin Jabal Kendari dalam program acara Quran for Kids yang insyaallah ta'ala akan terus hadir bersama-sama di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
16: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
15: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
16: Kami tue di sana kone di bypass di fan variasi.
17: The Fan Variasi, specialist car stylist, melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
18: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
17: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
19: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
20: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
19: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
20: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
19: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala.
20: Anha, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
19: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
20: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
19: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muas 94,3 FM dan Muas TV.
21: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
22: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
21: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
22: Bah, adakah rezeki yang gurih?
21: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
23: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi kelezatan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memujinya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di tempat ini, di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah, untuk kita talabul ilm, untuk kita terus belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan jalan yang termudah untuk kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu adalah usaha untuk mencari sesuatu yang paling mulia. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Ilmu itu tidak ada sesuatu yang sebanding dengannya bagi orang yang benar niatnya. Maka orang bertanya kepada Imam Ahmad, "Kaifa tasihun niyatu ya Aba Abdillah?" Bagaimana dikatakan niat itu benar, wahai Abu Abdillah? Itu kunyah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Maka beliau mengatakan, "Antatlubal ilma li raf'il jahli an nafsika wa an ghairi." Itu hendaknya engkau menuntut ilmu dengan tujuan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan orang lain. Maka dengan sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, harus terus kita bersabar. Bersabar di dalam talabil ilm. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ahmad rahimahullah, Ibn Hanbal rahimahullah, terkait tentang bagaimana beliau menuntut ilmu yang terus menerus, sehingga orang bertanya, "Sampai kapan? Sampai kapan harus belajar?" Maka beliau mengatakan, "Minal mihbarah ilal maqbarah." Dari pena ini, dari tinta ini, sampai kita dimasukkan ke dalam kubur, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus para jemaah dirahmati Allah, bersabar untuk kita menuntut ilmu supaya terangkat dari kita ke kejahilan. "Man lam yasbir 'alal 'ilmi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tul hayati." Barang siapa yang tidak bersabar menuntut ilmu sejenak, maka hendaknya dia meneguk air kebodohan selama hidupnya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik untuk kita menggerakkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, serta kita duduk sejenak untuk kita talabul ilm, untuk kita belajar agama kita. Semoga itu sebagai modal kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang mencela zaman, mencela waktu, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas hal yang sama dari bagian mencela zaman, mencela waktu adalah wa min jinsi masabbatid dahri masabbatur rih. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, dan di antara jenis bentuk mencela zaman, mencela waktu adalah mencela arih, mencela angin. Kadang angin yang bertiup tidak kita sukai, kadang bisa jadi merusak tempat tinggal kita, menumbangkan pohon yang kita sudah tanam, atau kita sedang berlayar. Maka mencela angin di sini masuk ke bagian mencela waktu, yang mana mencela waktu adalah bagian dari mencela Allah. Begitu juga mencela angin bagian dari mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengutus angin tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Wa qad warada an-nahyu anha fil hadith alladhi rawahu at-Tirmidhi wa sahhahahu an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Terdapat larangan tentang mencela angin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Fa idza raaitum ma takrahun, apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai, artinya tiupan angin tersebut adalah tiupan yang kita tidak sukai karena ia mungkin merusak tempat tinggal kita, menerbangkan atap rumah kita, menumbangkan pohon atau yang lainnya, atau angin tersebut dapat menggugurkan buah-buahan. Mungkin kita ingin panen sesuatu baru berbunga, dia kemudian datang angin yang kencang sehingga menggugurkan dan merontokkan buah-buahan tersebut atau yang lainnya. Faqulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalam angin ini, wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan apa yang ia diutus angin ini, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang terdapat di dalam angin ini, wa syarri ma umirat bih, dan dari keburukan apa yang ia diperintah di dalam angin ini. Wadhalika, karena hal tersebut, li'anna riha innama tahabu bi amrillahi wa tadbiri. Karena angin tersebut, sungguhnya ia bertiup menghembus bi amrillah, karena perintah Allah, karena tadbirihi, karena pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengutus dia, Allah yang memerintahkan dia untuk meniup ke arah mana, Allah yang memerintahkan ia untuk bertiup dengan kencang atau tidak kencang, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia bertiup dengan bentuk tertentu, mungkin bertiupnya ke arah utara atau begitu kencang, atau mungkin anginnya adalah puting beliung atau apa, itu semuanya adalah karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwalladhi awjadaha wa amaraha, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan angin tersebut dan Allah yang telah memerintahkan dia. Maka pamasabbatuha masabbatun lilfa'il, maka mencela angin yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu secara tidak langsung kita telah mencela pelakunya, telah mencela yang telah menyuruhnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah mencela yang telah memerintahkannya, yaitu Allah azza wa jalla, wa huwa Allahu subhanahu, itu Allah subhanahu wa ta'ala, kama taqaddama bil sabbid dahr, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam mencela waktu. Li'anna sabbar rihi wa sabbad dahri yarji'ani ila masabbatil khaliq alladhi dabbara hadhihi alkainat. Karena mencela masa atau mencela angin dan mencela masa, kedua-duanya kembali kepada mencela yang telah menciptakan masa itu. Kembali kepada celaan kepada yang telah menciptakan angin tersebut. Begitu juga hujan atau yang lainnya. Jadi kejadian-kejadian alam ini, yang mana semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur alam semesta ini. Tidak boleh bagi kita untuk mencela angin, mencela mungkin ada virus atau ada wabah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah utus ia. Maka tidak boleh kita mencelanya. Thumma arsyadahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indama yarawna ma yaqrahuna mimma yati ma'arih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan arahan ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Mimma yati ma'arih, yang mana hal tersebut datang bersama angin. Karena bisa saja yang datang bersama angin adalah sesuatu yang panas atau debu atau yang lainnya. Maka ketika tiupan angin adalah tiupan yang kita tidak sukai, karena mungkin akan merusak apa yang kita punya, maka Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita, bi an yatawajjahu ila khaliqiha wa amiriha. Hendaknya kita mengarahkan diri kita kepada yang telah menciptakannya dan telah memerintahkannya. Bagaimana demikian? Liyas'aluhu min khairiha wa khairi ma fiha. Supaya kita minta kepadanya, itu kepada Allah yang telah menciptakan, yang telah mengatur dan memerintahkan angin ini, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya angin yang bertiup tersebut membawa kebaikan untuk kita. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya kita minta kepada Allah. Karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin yang kencang, kemudian angin tersebut kita tidak sukai karena merusak tempat tinggal kita, mungkin dengan angin itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang baik untuk kita, dalam artian ada keburukan yang terhindar dari diri kita. Mungkin ada virus atau ada apa yang Allah tiup sehingga pergi ke tempat lain. Ada hikmah yang besar di dalam segala apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Kita minta kepada Allah karena Allah yang mengaturnya. Sehingga famastujlibat ni'matun illa bi ta'atillah wa syukrih. Maka tidaklah didatangkan suatu nikmat kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Wa mastudfi'at ni'matun illa bil iltija'i ila Allah wal isti'adati bih. Dan tidaklah kita meminta dijauhkannya suatu nikmah, suatu bencana, kecuali dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah. Maka ketika kita ingin mendapatkan nikmat, perbaiki lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki lagi diri kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita ingin supaya dihindarkan dari diri kita bencana dan musibah, maka perbaiki lagi ketaatan kita. Bagaimana penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Perbaiki lagi perlindungan, kita minta perlindungan kepada Allah. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita angin, yang mana angin ini kita tidak sukai, yang keluar dari lisan kita hanya celaan. Celaan kepada Allah karena Allah yang telah mengutusnya. Wa amma sabbu hadhihi al-makhluqati fa fihi mafsadatan aw mafasid. Adapun mencela makhluk-makhluk ini, baik itu cuaca, angin, hujan atau yang lainnya, terdapat mafasid, terdapat kerusakan yang besar. Minha, di antara kerusakan tersebut adalah annahu sabba ma laisa ahlan lisab, bahwasanya ia mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela. Karena angin ini adalah utusan Allah, tidak punya hak untuk dicela. Ia itu mudabbar, ia itu berjalan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Allah lah yang menyuruh dia bertiup untuk ke utara, untuk ke selatan, untuk berputar, untuk kencang, untuk lambat. Semuanya itu adalah atas perintah Allah Azza wa Jalla. Fa innaha makhluqatun musakharatun mudabbarah, bahwasanya angin itu adalah makhluqat, termasuk dari makhluk Allah. Musakharah, yang ia ditundukkan oleh Allah. Wa mudabbarah, dan ia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mencela angin, maka kita telah mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela. Karena dia adalah ma'mur, karena dia diperintahkan. Ini dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antara kerusakannya juga adalah anna sabba hadhihi al-asya mutadhamminun lisyirk. Ini yang menjadi pembahasan. Bahwasanya mencela makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, baik itu masa, cuaca, angin, hujan, ini termasuk bagian atau mengandung kesyirikan kepada Allah. Kenapa mencela angin, mencela cuaca, mencela masa mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa innahu innama sabbaha li dhannihi annaha tadur wa tanfa'u min dunillah. Karena dia mencela hal tersebut karena beranggapan bahwasanya makhluk-makhluk ini mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala.

0: Sehingga seorang itu menganggap dia yang merusak cuaca ini, dia yang merusak zaman ini, dia yang merusak angin ini. Ini dia masuk dalam pembahasan akidah. Maka dengan sebab demikian para jemaah dirahmati Allah, supaya kita terus menjaga lisan kita, menjaga apa yang keluar darinya. Jangan sampai ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisan kita membahayakan kita kelak di akhirat, menjadi pemberat timbangan amal keburukan kita yang dapat melemparkan kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencela, mencela zaman, mencela angin. Wa minha, di antara mafasid kerusakan juga, anna sabba innama yaqau ala man fa'ala hadhihi al-af'al wa huwa Allah. Di antara keburukan dan kerusakan mencela angin, mencela masa, mencela cuaca, mencela hujan, sesungguhnya celaan tersebut terjatuh kepada yang telah melakukan perbuatan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara tidak langsung kita telah mencela Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal yang telah kita cela. Adapun angin, hujan, ia adalah makhluk Allah, telah diciptakan oleh Allah. Allah yang telah memerintahkan dia. Hujan, Allah yang memerintahkan dia. Kapan dia turun, di mana dia turun, bagaimana besar turunnya, Allah yang memerintahkan dia. Jangan gara-gara kita ada acara, ada walimah, kemudian Allah menurunkan hujan, kemudian kita mencela hujan tersebut, kecewa. Ini dia yang perlu kita perbaiki, adalah hati kita. Yang terus harus kita perbaiki adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu inda hububi rih ma arsyadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba telah mengucapkan ketika bertiupnya angin, yang diucapkan adalah apa yang telah dituntun, telah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum ma takrahun," jika engkau melihat, kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai, tiupan angin yang kalian tidak sukai, maka katakanlah sebagaimana yang dibimbing kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa min wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih." Nah, ketika angin yang bertiup tersebut adalah tiupan yang kita tidak sukai, kemudian kita mengucapkan doa ini, faqad laja'a ila Allahi khaliqir rihi wa mudabbiriha wa musarribiha, maka sungguh kita telah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan angin ini, yang telah mengaturnya, yang telah memerintahkannya. Wa hadha huwa at-tauhid wal i'tiqadu as-salim alladhi yukhalifu i'tiqad al-jahiliyah. Inilah dia tauhid itu, ini dia. Inilah dia akidah yang selamat, akidah yang sehat, yang bersih dari kesyirikan, akidah yang menyelisihi keyakinan orang-orang jahiliyah. Jadi antara sifat jahiliyah adalah mencela zaman, mencela angin, mencela masa. Maka hendaknya kita selisih akidah-akidah dan keyakinan yang menyimpang ini. Kita tidak mencela ketika angin yang bertiup, Tiupannya adalah tiupan yang kita tidak sukai, karena merusak tempat tinggal kita, merusak pepohonan yang kita sudah tanam, merusak buah-buahan atau tanaman kita. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kebaikan. Di sana ada hikmah. Berlindunglah kepada Allah dari keburukan-keburukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah, supaya terus kita talabul ilmi. Tidak salah kita di dalam bersikap, tidak salah kita di dalam berucap, karena bisa jadi ucapan kita itu mencelakakan kita. Kalimat satu kata saja bisa jadi orang itu dilemparkan ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Wa hakadha yakunul muslim daiman wa abadan minal ahdats. Dan seperti inilah seharusnya seorang muslim daiman wa abadan, terus menerus dalam semua kondisinya, minal ahdath, dari berbagai macam kejadian, harus seperti ini orang yang beriman. Mau dia angin, mau dia hujan, mau dia bencana, mau dia banjir, mau dia gunung-gunung meletus, mau dia apa, para jemaah yang dirahmati Allah, mau dia cuaca panas, cuaca dingin, orang Islam terus menjaga keimanannya, semakin menguatkan keimanannya, semakin benar apa yang keluar dari lisannya. Nah, kita kadang turun hujan, kemudian menjadikan rumah kita bocor dan banjir, kemudian keluar ucapan-ucapan yang tidak dalam-dalam mencela hujan. Ini hujan ini apa, hujan ini banjir dan sebagainya. Tidak demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah, minta kebaikan di dalamnya. Kita benci karena kita pesta, turun hujan kita tidak sukai karena kita pesta misalnya. Ingat, di sana ada ribuan bahkan jutaan manusia mohon kepada Allah supaya hujan itu turun. Dia rahmat itu para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian ketika rahmat itu turun gara-gara kita sedang walimah, kemudian keluar ucapan-ucapan yang tidak, keluar kebencian, kekecewaan di dalam hati kita, ini menunjukkan akan cacatnya keimanan, rusaknya keimanan. Ini rahmat turun. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang bahwasanya air hujan itu adalah keberkahan. Wa anzalna minas samai ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Itu kebaikan yang turun. Kemudian gara-gara kita walimah, kita mencela air hujan karena mungkin akan bocor, mungkin para tamu tidak akan datang, mungkin akan susah kita bagaimana menyambutnya dan lain sebagainya, dari suatu yang menjadikan kita jengkel. Maka ini kita hilangkan para jemaah dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah. Baca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap seorang muslim harus bersikap selama-lamanya dengan sikap yang benar dalam semua kondisi. Yarji'uha ila khaliqiha. Dalam semua apapun tersebut, hendaknya ia kembalikan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhu min khairiha, dan ia minta kepada Allah dari kebaikan angin tersebut. Wa yadfa'u anhu syarraha, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dirinya dari keburukan angin tersebut. Wala yulqi bil laumi 'alayha wa yasubbuha, jangan dia lemparkan celaan kepada angin, jangan dia mencelanya. Maka ketika ada angin yang bertiup, wa yufassiruha bitaqdirin minallah, kembalikan, semuanya sudah diatur, ditakdirkan oleh Allah. Semua apa yang terjadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita kembalikan keimanan kepada takdir, iman kita kepada takdir, semuanya aman para jemaah yang dirahmati. Karena tidak ada gerakan sekecil apapun kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Itu kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi segala semua ketentuan Allah itu pas, baik yang kita sukai maupun kita tidak sukai. Di situ ada hikmah yang besar. Angin bertiup kencang, di situ ada hikmah yang besar. Gunung meletus, di situ ada hikmah yang besar. Bencana musibah, di situ ada hikmah yang besar. Maka ketika ada hal-hal seperti ini, maka hendaknya kita kembalikan kepada takdir dari Allah, wa taslitin laha alaihi bisababi dzunubihi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah dan bencana ini itu karena dosa-dosa kita kepada Allah. Allah ingin memberikan peringatan kepada kita, ingin menyadarkan kita supaya kita kembali kepadanya. Mungkin selama ini kita sudah lalai, lupa, sehingga butuh teguran. Yang mana ini semua ini sudah diatur oleh Allah. Seperti orang berbisnis misal, dia berbisnis terus beruntung, semakin menjadikan dia jauh dari Allah. Allah ingin menegur dia, menginginkan kebaikan untuknya supaya dia kembali lagi beribadah kepada Allah. Diberikan dia kerugian, dia ditipu, dia di ini sehingga dia sadar. Seperti itu secara umum kondisi-kondisi musibah yang menimpa manusia, supaya kita ingat kepada Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Berapa banyak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu setelah diberikan penyakit oleh Allah, setelah diberikan ujian oleh Allah, setelah diberikan musibah oleh Allah, baru dia sadar. Kembali dia beribadah kepada Allah. Itulah di antara hikmahnya. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, segala apa yang menimpa kita, kembalikan kepada Allah. Minta kebaikan di dalamnya dan berlindung dari keburukannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan apa saja yang menimpa kalian dari suatu musibah, bencana, fa bima kasabat aydikum, itu karena ulah tangan kalian. Itu karena kemaksiatan kalian kepada Allah. Jadi apa yang menimpa kita dari musibah dan bencana para jemaah yang dirahmati Allah, itu karena dosa kita. Lihat bagaimana kasih sayang Allah, wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan, banyak dimaafkan dari kita. Kita berdosa, dibiarkan. Berdosa, dibiarkan. Berdosa, dibiarkan. Mungkin satu kali butuh ditegur. Kita berdosa, ditegur oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita kembali. Kalau semua dosa langsung Allah binasakan kita, kita akan gak hidup pada hari ini para jemaah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Tidak sampai besok kita para jemaah. Setiap kita berdosa, Allah binasakan kita, selesai sudah kita ini. Tapi lihat, berapa kali kita berdosa, berapa banyak dosa kita di dalam sehari, tapi Allah memberikan pengunduran kepada kita. Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Dan kita ditegur sekali dua kali supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Sudah banyak nikmat Allah yang kita dapatkan pada jemaah yang dirahmati Allah. Sudah terlalu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak menginginkan apa-apa dari kita. Allah tidak butuh kepada ibadah yang kita lakukan. Jangan kita mengira ketika kita tidak beribadah kepada Allah, kemudian menjadikan Allah rugi. Tidak sama sekali. Tapi kita beribadah kepada Allah supaya kita selamat. Ini untuk diri kita para jemaah yang dirahmati Allah, menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada kita. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah azza wajal. Kembalikan terus kepada ayat ini di dalam setiap musibah dan bencana yang kita alami. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari suatu musibah atau bencana, itu karena dosa, karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah begitu banyak memaafkan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaba. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim angin. Allah yang telah mengutus angin. Fatuthiru sahaba, lalu angin itu menggerakkan awan. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan di mana akan hujan, di situ akan hujan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar." Allah Subhanahu wa taala yang telah membolak-balik malam dan siang, sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, memiliki absar, memiliki pandangan yang tajam. Allah ya mempergantikan malam dan siang. Sudah diatur semuanya oleh Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencela. Kita cela gelap, kita cela. Apa salahnya gelap para jemaah dirahmati Allah? Dia itu diperintahkan oleh Allah. Maka fal amru kulluhu raji'un ila Allah. Maka segala urusan itu kembali kepada Allah. Fal wajibu hamduhu fil halatain. Maka kewajiban adalah kita memuji Allah dalam dua keadaan. Halatus sarra wa halatud darra. Baik ketika kita senang maupun ketika kita susah. Baik ketika kita bahagia maupun ketika kita bersedih. Baik ketika kita kaya maupun ketika kita miskin. Dalam kedua kondisi ini tetap kita memuji Allah. Kemudian seberat apapun musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau kita renungkan, sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih besar. Kita kadang para jemaah yang dirahmati Allah, baru sakit gigi sedikit, seakan-akan semua yang kita alami sakit, seakan-akan tidak ada nikmat Allah. Coba renungi sebentar, lihat sejenak. Hanya sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita, yang kebanyakannya itu adalah nikmat. Datang banjir cuma sehari, dua hari para jemaah yang dirahmati Allah. Tidak banjirnya bertahun-tahun. Kita sakit cuma sehari, dua hari, sepekan, sebulan, tapi bertahun Allah memberikan kita kesehatan. Supaya kita sadar saja, Allah menguji kita supaya kita kembali ingat. Ternyata kita makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, sehingga kita kembali kepada Allah. Sehingga apa yang kita harus lakukan? Wa husnul dhanni bihi, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Ini yang perlu kita tata ulang, prasangkaan kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangkaan hambaku. Maka hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka. Kenapa tatayur itu dilarang? Karena kita berburuk sangka. Kita mau pergi musafir, lihat orang buta di jalan, ini sudah tanda-tanda kerugian. Kita buruk sangka itu para jemaah. Padahal kerugian dan keuntungan kita tidak tahu. Kita langsung berburuk sangka gara-gara melihat orang buta di jalan, langsung kita mengatakan ini tanda kerugian. Berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Warruju' ilaihi bittaubati wal inabah, itu hendaknya kita kembali kepada Allah dengan bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un, dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali. Supaya kita sadar, ada orang yang diuji dengan kesehatan, diuji dengan harta dan kekayaan, supaya diingat kepada Allah. Begitu juga ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan bencana dan musibah, supaya kita kembali kepada Allah. Namun banyak dari kita kurang menyadari akan hal ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun, dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan sinin, dengan kedatangan musim panas yang bertahun-tahun, wa naqsim minas samarat, dan kurangnya buah-buahan. Supaya apa? La'allahum yadhakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Lihat sebulan yang kemarin, bagaimana kemarau panjang, bagaimana belum turunnya hujan, sehingga banyak kita sadar para jemaah yang dirahmati Allah. Kita pergi ke tempat-tempat yang kekeringan, ya Allah, ya Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Di rumah kita tinggal buka keran, ada air para jemaah yang dirahmati Allah. Ada orang perlu beli air, sumurnya kering para jemaah yang dirahmati Allah. Susah cari air minum. Kan itu supaya menyadarkan kita akan nikmat Allah yang begitu besar kepada kita para jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga diadakan istisqa, orang salat istisqa supaya turun hujan. Kan itu menunjukkan akan tadarruknya kita, akan rendahnya diri kita, tidak ada kekuatan apa-apa diri kita di hadapan Allah. Wa hadha huwa at-tafsir as-sahih lima jariyatil ahdath, maka inilah tafsiran yang benar ketika terjadi kejadian-kejadian. Fal mu'min ya'lam anna ma asabahu mimma yakrah innama huwa bisababi dhunubih, bahwasanya orang yang benar-benar beriman itu mengetahui bahwasanya apa yang menimpa dia dari sesuatu yang tidak ia sukai itu karena akibat atau sebab dari dosa-dosanya. Payulqi bil laumi ala nafsihi la ala dahar, sehingga yang ia lempar celaan tersebut terhadap dirinya, yang dia cela adalah dirinya, bukan dia mencela masa. Wala ala rih, dia tidak mencela angin. Payatubu ilallah, dan ia akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu mendapatkan musibah dan bencana, itu akibat dosanya, sehingga yang dicela dirinya, sehingga dia sadar, dia ingat dan bertobat kepada Allah akan dosa-dosanya. Wal kafir al fasik, adapun orang yang kafir dan orang yang fasik, awil jahil atau orang yang jahil, yulqi bil laumi ala hadhil makhluqat. Dia melemparkan celaan kepada makhluk-makhluk ini. Dia melempar celaan kepada angin, kepada cuaca, kepada hujan, kepada masa dan lain sebagainya. Wala yuhasibu nafsahu, dia tidak introspeksi dirinya, tidak menghisab dirinya, tidak melihat dirinya. Wala yatubu min dambih, dan dia tidak bertaubat dari dosa-dosanya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, ya dahru waihak ma abqaita li ahadan id anta walidu su'in ta'kulul walada. Lihat ini ucapan yang buruk. Wahai dahar, wahai masa, waihak, celaka engkau. Mainkan masa, celaka engkau wahai masa. Ma abqaita li ahadan, engkau tidak membiarkan seorang pun untukku. Ini gara-gara masa-masa ini, jadi orang-orang yang dicintai berkurang, berkurang. Setahun berkurang tetangganya, setahun berkurang keluarganya, setahun orang tuanya, setahun. Jadi karena masa ini, sehingga dia celah masa ini. Berlalu banyak masa, orang-orang yang dicintai semakin mengurang. Sampai dikatakan tentang masa, idh anta walidu su'in ta'kulul walada. Wahai masa, engkau adalah bapak yang buruk karena engkau selalu memakan anakmu. Jadi masa itu dianggap bapak. Manusia-manusia dianggap anak. Yang mana masa ini selalu memakan anak-anaknya. Setiap hari ada yang mati, setiap harinya terus dikurangi. Maka dianggap masa ini adalah sebagai orang tua yang memakan anak. Jadi celah dia. Dalam ungkapan yang lain, qubhan liwajhika ya zamanu fa innahu wajhun lahu fi kulli qubhin burqu'u. Qubhan liwajhik, keburukan bagi wajahmu ya zaman, wahai zaman. Dicela zaman. Fa innahu wajhun lahu fi kulli qubhin, sungguhnya dia adalah wajah yang dia miliki ya semua keburukan. Ada sesuatu di mukanya itu ada burku, ada penutupnya. Jadi intinya adalah larangan bagi kita untuk mencela masa, jangan kita cela. Itu adalah makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Pergantian malam dan siang itu adalah tanda-tanda dari kuasa Allah. Berjalannya waktu zaman ini itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah, yaumun laka wa yaumun alaika, itu semuanya adalah ketentuan Allah. Ini hari adalah hari yang menguntungkanmu, itu adalah ketentuan Allah. Dan ini hari adalah hari yang merugikanmu, itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di semuanya ini ada kebaikan. Yang diinginkan dari kita adalah supaya kita sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang menuju sore hari ini. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama satu program acara di kesempatan siang hari ini, yaitu kajian siang dengan pembahasannya tadi, yaitu pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad bersama dengan Al-Ustaz Ahmad Firdaus Hafizahullahu Ta'ala, dengan judul pembahasannya kerusakan tauhid dalam mencela angin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada informasi menarik bagi sahabat Mu'adz sekalian yang saat ini mungkin sedang merencanakan pernikahan. Nah, bagi sahabat Mu'adz sekalian yang ingin menggelar wedding atau walimahan dengan konsep syar'i, atau impian sahabat Mu'adz memang adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, maka pastikan pilihan sahabat Mu'adz hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai paket pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muat sekalian. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Kemudian ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Tak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen keluarga istimewa, momen istimewa keluarga sahabat muat sekalian. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan fasilitas meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan ya, berupa ada kolam renang dan juga gym dengan konsep syariah pertama di kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Oleh karena itu, segera kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Nah, untuk informasi dan reservasi, sahabat muas langsung dapat hubungi nomornya di 0811-451117 atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Jadi, mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat muas dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda setelah jeda pariwara berikut ini, yaitu Murotal Pilihan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, 94.3 FM.
4: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: 94,3 FM.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul.

0: Dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
7: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
6: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
7: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
6: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'adh Bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
7: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini, kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
6: Live di Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.

0: kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Quran yang jernih, suara adzan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Aduh, nggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
11: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
14: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
12: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
15: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
12: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
16: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
12: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
17: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
18: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
12: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
19: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
20: Azkarul Masa. A'u

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Halo Sobat Fitness.
3: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
4: Eh Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
4: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adh Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
1: Kini telah hadir Mu'adh Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adh Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adh Gym Club. Mu'adh Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semu kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
5: Salurkan fidyah Anda bersama Laziz Mu'adh. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003 kode bank 451 atas nama Fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adh Indonesia, lantai 2 Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Laziz Mu'adh.
1: Radio Mu'adh Bin Jabal.
6: Dan Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang khairun nisa au ayun nisa'i khair, manakah wanita yang paling baik wahai Rasul SAW? Kata beliau SAW, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang kalau dipandang menyenangkan hati. Subhanallah. Kalau berbicara wanita yang enak dipandang ini, para ulama menafsirkan dua penafsiran. Yang pertama karena dia cantik, Yang kedua, karena dia pandai mempercantik dirinya. Beda nih antara cantik dengan yang pandai mempercantik dirinya. Ada wanita-wanita yang cantik tapi gak enak dipandang. Kenapa gak enak dipandang? Karena dia gak pandai bersolek di rumah. Kadangkala nih ibu-ibu ada sebagian, subhanallah, suaminya datang ya, sedang goreng ayam. Suaminya datang dilihat dari jauh. Oh, udah datang bang. Kayak mau digoreng aja tuh sama. Kata dia. Ah. Yang seperti ini gak nyenengkan. Yang lihat istri, aduh istriku kayak gitu ya. Ada ibu-ibu yang sukanya kalau di rumah pakai daster. Subhanallah, betul. Yang dibeli daster terus. Kadangkala suami yang lihat, ya Allah, istriku kayak gini. Ada istri-istri wanita-wanita yang tidak pandai menjaga tubuhnya. Yang dia kadangkala melakukan, ya Ustaz, anak kan sudah laku. Sudah payu kalau sejauhnya. Biasanya kalau sebelum ada yang melamar dia, dia masih olahraga ya, dia masih menjaga makannya itu dijaga. Sekarang setelah menikah, masya Allah, kuliner terus kerja. Badannya masya Allah, ada sampai seorang dokter tuh, ibu-ibu banyak yang punya sayap, kata dia. Karena makan terus kerjanya. Suami ngelihat nggak suka yang kayak gitu. Apalagi godaan di luar nih ibu-ibu, hati-hati. Maka tolong cari yang kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nazar, yang menyenangkan suami. Maka di sini kita melihat seorang wanita itu boleh meminta kepada suaminya untuk tidak dikumpulkan dengan mertuanya. Itu hak wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun. Tempatkan istri-istri kalian ya sesuai dengan kemampuan kalian. Di rumah, di tempat tinggalnya sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudarruhunna. Dan jangan membahayakan para wanita. Jangan membahayakan para wanita. Ini saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk menuntut ya. Tidak. Dalam artian kadangkala ketika kumpul sama mertua, para ulama menjelaskan, termasuk membahayakan para wanita ketika mengumpulkan dua istri di satu rumah. Itu termasuk membahayakan dia. Dan itu hak istri untuk menuntut. Atau mengumpulkan istri dengan periparan. Dengan ipar-ipar. Karena apa? Di situ wanita tidak bisa mengungkapkan perasaan dia. Mau bersolek gak mungkin. Karena ada iparnya. Dia mau pakai baju-baju yang seksi mungkin gak mungkin. Karena ada mertuanya. Ketika mertuanya ngelihat, nanti kayak gini ngapain gitu. Ya, ini mertua memang udah tua gitu kan. Tapi ini, itu gak bisa. Gak bisa. Ketika kumpul memang susah. Mau bukain pintu buat suaminya dengan pakaian mungkin dandanan yang masya Allah. Dengan pakaian yang membuat suaminya bergairah mungkin ya. Tapi gak bisa, dia mau bukain pintu. Gimana kata dia? Mau keluar pakai kerudung terus. Bukain pintu suaminya pakai kerudung terus. Memang susah dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau memang si wanita ridha dengan hal itu gak ada masalah. Tapi itu adalah hak para wanita. Rasulullah SAW mengatakan, allati tasurruhu idza nazar, yang menyenangkan hati suaminya kalau dilihat. Ada wanita yang mungkin kulitnya putih gelap. Nah, antum tahu putih gelap gitu kan, seperti itu. Enggak putih cerah, dia putih gelap, tapi dia pandai bersolek, pandai mengambil hati suaminya. Setiap suaminya datang, ya apa? Bula gitu. Bukanlah kita. Enggak, masya Allah jemaah. Dia mungkin kayak tadi, warna kulitnya tidak cerah dia itu. Tapi ketika suaminya datang, subhanallah, aroma di tubuhnya, subhanallah. Suaminya buka pintu, dia langsung nyium baunya istrinya. Masya Allah, ini istriku, masya Allah. Bukan bau bawang, jemaah. Biasanya di rumah nih ibu-ibu, masya Allah, yang taruh di perutnya apa? Minyak kayu putih atau minyak telon. Dah dimasuk rumah, kayak masuk kamar bayi gitu kan. Aduh, subhanallah, hati-hati. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada para wanita untuk menjadi yang paling baik. Yang dia bisa bersolek untuk suaminya. Dia bisa menjaga tubuhnya, menjaga dirinya. Tidak sibuk dengan cuma makan saja ya. وَتُطِعُهُ إِذَا أَمَرْ. Wanita yang paling baik yang kalau disuruh dia taat. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. dan wanita itu tidak membantah kepada suaminya dalam urusan diri dia atau harta dia, ya. Kadangkala suaminya ngasih nasihat kepada istri, atau si suami minta istrinya untuk datang kepada dia, ya bismillah. Kadangkala nih suami ada perlu sama ibu-ibu, ibu-ibu ada tamunya, usir tamunya, bismillah, tolong nih, ada perluan gitu kan, suruh pulang, seperti itu. Itu termasuk bagaimana menjaga kehormatan suami. Jangan sibuk sama temennya, ngobrol sama temennya, suaminya ditinggal sendirian gitu kadangkala. Itu termasuk tidak menghormati suami.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menemani dan juga bersua dengan sahabat Mu'adz sekalian, tentunya pada frekuensi 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, kami kembali menyapa teruntuk yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja di kantor ataupun di tempat kerja seharian, ataupun juga bagi sahabat Mu'adz yang baru saja selesai belajar di kampus. Kembali kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga setiap langkah kita, melindungi dari mara bahaya dan mengganti setiap lelah menjadi pahala di sisinya. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, kembali dengan saya Akhi Iyad yang insyaallah taala akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian untuk kurun waktu 3 jam ke depan. Dan tentu di sore hari Jumat seperti sekarang ini adalah waktu yang sangat penuh keberkahan sahabat Mu'adz. Sangat banyak amalan sunnah yang dapat sahabat Mu'adz kejar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sahabat Mu'adz sekalian yang mungkin belum membaca surah Al-Kahfi, bisa nih kali sahabat Mu'adz di sore ini kembali terlebih dahulu sebelum beraktivitas, kan kita bisa membaca surah Al-Kahfi. Karena terdapat sebuah riwayat di mana Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunahkan. Karena berbagai hadis mendukung hal ini. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat lebih afdol, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat. Karena membacanya pada waktu subuh berarti bersegera dalam kebaikan. Hendaklah membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya dari Al-Quran pada malam dan hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya secara keras itu makruh bila sampai mengganggu orang yang sholat dan orang yang tidak tidur. Hal ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam berbagai kitabnya. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz sekalian bisa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat yang mulia ini. Dan tentu ada juga suatu hadis yang meriwayatkan, di mana tentunya terdapat suatu waktu, kalau kita berdoa di waktu itu, sahabat Mu'adz, merupakan waktu yang mustajab. Di mana sahabat Mu'adz sekalian, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon kepada Allah Azza wa Jal sesuatu di suatu hari Jumat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu-waktu akhir setelah salat asar. Nah, sahabat Mu'adz sekalian, jadi mungkin yang memiliki doa yang belum terkabul bisa memanfaatkan waktu yang mustajab ini untuk kita memanjatkan doa-doa terbaik kita. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, di sore hari juga bisa kita mengamalkan zikir petang yang jika kita amalkan sangat begitu banyak kemuliaan dan juga begitu banyak tentunya amalan dan amal soleh yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua. Tentu sahabat Mu'adz sekalian, kembali maka di sore ini jangan sampai lupa amalan sunahnya untuk dikerjakan dulu, bukan untuk ditinggalkan. Dan tentu sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan sore ini akan kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'adz dalam program Murotal by Request, yang tentunya akan menghadirkan murotal-murotal pilihan sahabat Mu'adz yang spesifik bisa direquestkan oleh korinya siapa dan ingin mendengarkan surah apa. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bersama kami hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Barakallahu fikum.
5: Sesaat lagi kita akan mendengarkan
7: Murotal by request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat di kesempatan sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya teladan terbaik sepanjang masa. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam program Murotal by Request yang akan menghadirkan indahnya firman Allah yang dilantunkan oleh para qori terbaik, tentunya pilihan sahabat Muaz sendiri, untuk menemani segala aktivitas sore hari kita semua. Jadi mari sahabat Muaz sekalian, kembali kami persilakan untuk bersama-sama kita mengirimkan requestan-requestan Murotal pilihan sahabat Muaz yang bisa langsung sahabat Muaz pilih sendiri, tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muaz kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama qori pada nomor media kami di 0852-555-0943. Kembali kami ulangi sahabat Muaz sekalian, kami mengajak untuk mengirimkan Murotal pilihan yang bisa sahabat Muaz pilih sendiri, tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muaz kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama qori pada nomor media kami di 0852-555-0943. Taib sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, untuk mengawali program Murotal by Request edisi sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kembali bersama kita akan mendengarkan terlebih dahulu Murotal pengantar yang akan dilantunkan oleh Syekh Muaid Al-Mazin Hafizallahu Ta'ala yang akan melantunkan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Al-Mutaffifin. Oleh karenanya sahabat Muaz, kami tunggu requestannya. Dan berikut program Murotal by Request. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
7: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami tentunya dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan dengan merdu tentunya lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Al-Mutaffifin yang telah dilantunkan oleh qori pilihan kami untuk mengawali program Murotal by request, yakni Syekh Muaid Al-Mazin Hafizullahu Ta'ala. Dan tentu sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, secara spesifik dari Surah Al-Mutaffifin ini telah memberikan kita pelajaran yang begitu banyak pentingnya. Tentunya dari surah ini terdapat larangan keras untuk berbuat curang, sahabat Muas, baik itu dalam takaran ataupun timbangan, serta juga kewajiban menjaga kejujuran dalam setiap aspek kehidupan kita. Tentunya sahabat Muas sekalian, surah ini telah mengajarkan kita tentang Allah yang memberikan ancaman kecelakaan ataupun juga kebinasaan bagi orang-orang yang suka curang. Kecurangan terjadi saat mereka meminta dipenuhinya haknya secara penuh dari orang lain, sahabat Muas. Tetapi ia malah mengurangi takaran ataupun timbangan jika harus memberikannya kepada orang lain. Nauzubillah. Oleh karenanya, sahabat Muas sekalian, kita hendaklah menjadi orang yang senantiasa menjaga marwah kita dengan tidak melakukan hal-hal yang curang, baik dalam perniagaan maupun juga dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Tentu sifat kejujuran sahabat Muas sangat dijunjung tinggi oleh kaum-kaum muslimin. Dan alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kembali bergabung beberapa requestan dari sahabat Muas sekalian dalam program Murotal by Request di kali ini, yang tentunya akan kami bacakan dulu nih requestannya sebelum kami putarkan Murotal pilihannya. Baik, kita beralih ke request pertama di sore ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin request. Untuk saya sering mendengarkan Murotal dari Syekh Abdurrahman Al-Ausi, Surah Al-Haqqa dari Umi Irma. Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan atas requestannya Umi Irma di sore ini telah kembali bergabung. Insya Allah kami akan putarkan requestannya, yakni Murotal Quran Surah Al-Haqqa yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Toyib. Kita beralih ke request berikutnya yang telah bergabung di sore ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah An-Naba, Qori Muhammad Toha, dan Quran Surah An-Naziat, Qori Abu Usama, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukran barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu, Masya Allah. Syukran jazakumullahu khairan untuk Abi dan juga Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang udah kembali berrequestkan murotalnya di sore ini. Masya Allah. Gimana kabarnya Abi dan Uminya Aisyah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Toib, Umi dan Abinya Aisyah, insya Allah sebentar lagi kami akan putarkan requestannya di sore ini. Dan bagi sahabat Muas yang mungkin baru saja bergabung dalam program Murotal by Request, kami kembali mengajak sahabat Muas bisa langsung merequestkan Murotal pilihan sahabat Muas yang bisa sahabat Muas pilih sendiri, tepatnya pada juz 27, 28, 29 dan 30. Kemudian sahabat Muas bisa langsung requestkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama qori pada nomor media kami di 0852 555 00943. Dan langsung saja kembali bersama kita dengarkan dulu request yang telah masuk di sore ini, yakni dari Umi Irma yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Haqqa yang akan dilantunkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi Hafizullahu Ta'ala, dan juga requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang telah merequestkan dua surah, yakni Murotal Quran Surah An-Naba dengan Qori Muhammad Toha Al-Junaid Hafizullahu Ta'ala, dan juga Murotal Quran Surah An-Naziat dengan Qori Abu Usama Syamsul Hadi Hafizullahu Ta'ala. Baik, mari bersama kita dengarkan berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Suratul Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati Villa, sahabat Muas masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah sahabat Muas telah bersama kita mendengarkan 3 buah Murotal tentunya yang telah direquestkan oleh pre-request tentunya yang dikirimkan oleh sahabat Muas. Yakni ada dari Umi Irma yang telah mengirimkan requestannya, yakni berupa Murotal Quran Surah Al-Haqqah yang dilantunkan oleh Qori Syekh Abdul Rahman Al-Ausi Hafizullahu Ta'ala. Dan juga ada perequest setia kita yakni dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang telah merequestkan 2 surah, yakni Murotal Quran Surah An-Naba dengan korinya yakni Syekh Muhammad Taha Al-Junaid Hafizullahu Ta'ala, dan juga Murotal Quran Surah An-Naziat yang dilantunkan oleh Qori dalam negeri yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizullahu Ta'ala. Kami kembali ucapkan syukron jazakumullah khairan atas requestan yang telah dikirimkan. Taib sahabat Muas yang dimuliakan Allah, telah bergabung nih beberapa requestan di sore ini. Namun sebelum kembali kami bacakan dan kami putarkan requestan dari sahabat Muas, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami dalam program Murotal by Request. Barakallahu fikum.
0: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Tes 1-2 dicoba. Cek tes. Tes 1-2 dicoba.
4: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
3: Bro, teman ini saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
5: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
5: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
3: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
5: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
6: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tak terhingga sahabat Muas jika kita hitung-hitung sendiri. Dan tentu sahabat Muas sekalian, di sore hari Jumat ini kita jangan sampai lupa untuk mengamalkan begitu banyak amalan-amalan sunnah yang bisa sahabat Muas kejar tentunya. Di mana sahabat Muas sekalian, telah diriwayatkan ada sebuah hadis yang tentunya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu, apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya Allah akan berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karenanya, sahabat Muas, mungkin di antara padatnya aktivitas kita, ya kan, baik di pagi dan siang hari tadi, maka mari di sore ini kembali sejenak kita tenangkan hati, kita rehatkan pikiran, dan kita isi waktu dengan sesuatu yang bermakna. Dan tentu, sahabat Muas sekalian, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Bacakanlah Al-Qur'an untukku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu padahal Al-Qur'an diturunkan untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku sangat suka mendengarkannya dari selainku." Aku pun membacakan surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Quran Surah An-Nisa ayat ke-41. Ia berkata, "Sekarang cukup, engkau bacakan." Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya sudah meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya sahabat Muas yang dimuliakan Allah, dari hadis ini sangat banyak faedah yang dapat kita ambilkan. Di antaranya adalah mendengarkan Al-Quran dari yang selain kita itu disunnahkan, sahabat Muas. Hal ini akan mendatangkan ketentraman dan juga mendatangkan kita untuk senantiasa tadabbur dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jika kita hanya sekedar membacanya, maka biasanya hanya fokus pada hafalan dan mentartilkan. Lantas, sahabat Muas, kita kurang fokus pada memahami lafaz dan mengamalkannya. Dan tentunya dari faedah hadis yang mulia ini, sahabat Muas sekalian, menunjukkan tentang keutamaan untuk senantiasa mendengarkan kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karenanya, sahabat Muas bisa langsung merequestkan tentunya di sore ini dalam program Murotal by Request. Murotal-murotal pilihan sahabat Muas yang tentunya bisa langsung dipilih sendiri, tepatnya pada juz 27, 28, 29, 30 dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama qori pada nomor media kami di 0852-5550943. Masya Allah. Taib, sebelum kembali bersama kita dengarkan murotal-murotal yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas, mari terlebih dahulu kita bacakan beberapa request yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Taib, kita beralih ke request pertama di sore ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari abinya Naila di Andonohu. Izin request murotal Quran Surah Al-Kalam untuk korinya Syekh Yasir Al-Dosari Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan dari abinya Naila di Andonohu yang telah kembali bergabung nih dengan murotal pilihannya, yakni murotal Quran Surah Al-Kalam yang akan dilantunkan oleh qori pilihan abinya Naila, yakni Syekh Yasir Al-Dosari Hafizallahu Ta'ala. Taib, insyaallah akan segera kami putarkan. Kita beralih ke requestan berikutnya dari Ian di Watu Bangga, merequest murotal Quran Surah Al-Mulk untuk korinya Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan untuk Ahi Ian di Watu Bangga yang merequestkan murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh qori Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Tapi sahabat Muas, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja bersama kita dengarkan dua requestan yang telah masuk kembali di sore ini, yakni requestan dari abinya Naila di Andonohu yang merequestkan murotal Quran Surah Al-Kalam yang akan dilantunkan oleh qori Syekh Yasir Al-Dosari Hafizallahu Ta'ala, dan juga requestan dari Ian tentunya di Watu Bangga yang merequest murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh qori Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
0: Murotal by Request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
10: بسم الله الرحمن الرحيم
2: نور

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat Muas masih bersama kami dalam program Murotal by request dan alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan dua requestan yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas sekalian, yakni dari Akhi Ian tentunya yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mulk yang dilantunkan oleh Qori Syekh Yusuf Uthman hafizallahu taala, dan juga requestan dari Abinya Naila di Andunohu yang merequest Murotal Quran Surah Al-Kalam yang dilantunkan oleh Qori Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu taala. Dan tentu sahabat muat sekalian, dua requestan tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Murotal by Request edisi sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas semua requestan dari sahabat muas yang telah dikirimkan. Dan insyaallah ta'ala sahabat muas kita akan kembali berjumpa dalam program Murotal by Request edisi selanjutnya di waktu yang sama. Oleh karenanya sahabat muas tetapkan terus frekuensi di 94.3 FM Radio Muas Binjabal. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: حضرات السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Ye, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Zakia, kerjakan Mi dulu PR-nya sebelum Mi seseng.
8: Iya, Abi. Dari tadi Mi ini. Hanya saya bingung, Beh.
7: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah?
8: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
9: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
10: Assalamualaikum,
11: Konan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
11: apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini Mi Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
10: Baru bagaimana motorku?
11: Simpan Mi di situ, Komandan. Nanti Pi kita ambil.
10: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah. Ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
11: Masya Allah.
12: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
12: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati filah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Muaz di kesempatan sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini, yang tentu telah menunjukkan pukul 17:03 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama-sama kita menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Murotal by Request, kini saatnya kita beralih ke program yang penuh inspirasi dan sarah hikmah, khususnya untuk adik-adik kita yang tercinta yang tentunya mungkin saat ini sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal bersama ayah dan juga bunda. Tentunya akan kembali bersama kita mendengarkan program Kisah Anak Muslim yang akan disampaikan oleh Kak Yogi Kusprayogi dengan tema Abu Qodamah dan Mujahid Kecil. Tentunya program ini akan memberikan kita sebuah kajian yang menarik yang mengajak kita untuk mengenal lebih dekat dengan kisah-kisah indah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia dini, yang tentu penuh keteladanan, keberanian dan keimanan yang luar biasa. Dan tentu mari kembali bersama kita siapkan hati, kita juga fokuskan perhatian dan tak lupa juga untuk kita ajak putra-putri kita sahabat Muaz untuk bersama-sama menyimak program kajian yang penuh bermanfaat ini. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kembali bersama kita dengarkan program Kisah Anak Muslim bersama Kak Yogi Kusprayogi dengan tema Abu Qodamah dan Mujahid Kecil berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Dengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, di pekan ini, kita berjumpa lagi di kelas kita, kelas kisah anak muslim. Wah, masya Allah ya. Di kisah anak muslim ini kita akan membahas kisah-kisah dari para nabi ataupun para sahabat nabi ataupun orang-orang saleh ya, para ulama kita terdahulu, yang mana kisah ini akan memberikan nilai-nilai, memberikan semangat, memberikan kita motivasi untuk menjadi anak-anak muslim yang lebih baik. Nah, adik-adik, gimana kabarnya semua?
15: Wah, aku kabarnya baik, Kak Yogi. Hari ini kita mau berkisah apa nih, Kak?
14: Oh, sudah gak sabar ya? Hari ini mau berkisah ya?
15: Iya, Kak. Mau berkisah apa sih?
14: Tenang aja, adik-adik ya. Hari ini kita mau berkisah tentang kisah yang sangat seru seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wah. Iya, nah adik-adik, hari ini kita akan berkisah tentang kisahnya Abu Qodamah. Nah, mari adik-adik siapkan diri kita. Kita berkisah bersama tentang kisahnya Abu Qodamah. Sudah siap belum?
15: Sudah, Kak Yogi, aku sudah siap. kelasnya kok berubah lagi sih? Katanya hari Senin, sekarang malah hari Selasa.
14: Oh iya, adik-adik, maaf ya Kak Yogi, kelasnya ini berubah karena hari Senin kemarin Kak Yogi tepar adik-adik. Ya, qadarullah habis camping nih Kak Yogi sama Mas Yusuf sama teman-teman yang lain adik-adik. Jadi badannya lagi kurang fit. Harus istirahat dulu. Nah, penggantinya hari Selasa ini ya. Baik adik-adik. Nah, adik-adik, kok ini ridho dengan takdir yang pahit, Mas Yusuf? Bukan itu sekarang judulnya. Nah, baik. Adik-adik semua, hari ini kita mau berkisah, tapi sudah ada siapa aja di sini ya? Sudah ada Nada Nadifa, ada Alea, ada Alula Zoya, ada Hanun, ada Ihsan, ada Maher, ada Nadifa, ada Ronak, ada Sabrina, ada Syahla, ada Syaima Zahidah dari Bogor, ada siapa lagi nih? Titifah Salihah. Kemudian ada Naira. Nah, dan masih banyak lagi ya adik-adik ya, Masya Allah. Nah, hari ini Kak Yogi mau berkisah tentang kisah yang sangat seru adik-adik ya. Kisahnya Abu Qudamah dan seorang pahlawan cilik. Nah, sudah siap? Sudah siap?
15: Sudah Kak Yogi.
14: Kalau sudah, rapihkan posisi tempat duduk kita. Kemudian jangan lupa luruskan niat kita ikhlas karena Allah. Kemudian jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siap-siap adik-adik, Kak Yogi mau berkisah. Nah, adik-adik semua, kisah ini adalah kisah Abu Qudamah. Dari mana ini ya? Dalam Sifatus Safwah ya, oleh Ibnul Jauzi. Nah, ini ada deh kisah ini dari Sifatus Safwah oleh Ibnul Jauzi dan Masyarakiul Aswak oleh Ibnu Nahas ya. Dikisahkan seorang yang solih yang bernama Abu Qudamah Asy-Syami. Nah, adik-adik, kisah ini dimulai ketika Abu Qudamah ya, dia ini adalah seorang jenderal adik-adik, seorang panglima perang.
15: Hah? Panglima perang?
14: Iya adik-adik, ini di masa peperangan nih ya. Nah, kemudian adik-adik, Abu Qudamah ini memang orangnya mencintai semua hal yang membela agama Allah. Di antaranya adalah jihad fi sabilillah. Nah, maka jika dia dengar jihad, seruan panggilan jihad fisabilillah, maka dia adalah orang yang paling semangat. Nah, suatu ketika dia sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, maka ada seorang yang menghampirinya, adik-adik.
15: Menghampirinya maksudnya gimana?
14: Datang, orangnya datang kepada Abu Qudamah.
15: Terus ngapain, Kak? Ngasih uang?
14: Bukan ngasih uang. Orang ini datang menghampiri Abu Qudamah yang saat itu sedang duduk. Lalu dia berkata,
16: "Hai Abu Qudamah, Anda adalah orang yang gemar berjihad di jalan Allah. Maka ceritakanlah peristiwa yang paling seru, paling ajaib yang pernah kau alami dalam berjihad."
14: Kemudian Abu Qudamah pun berkata,
16: "Baiklah, aku akan menceritakan kepada kalian."
14: Wah, adik-adik ya. Jadi ini Kak Yogi sedang bercerita ya, dari ceritanya Abu Qudamah. Abu Qudamah lagi bercerita, Kak Yogi ceritakan kepada adik-adik ya. Abu Qudamah menceritakan, "Suatu ketika aku berangkat bersama beberapa sahabatku untuk memerangi orang-orang Romawi. Kemudian dalam perjalanan itu aku melalui kota Raqqah, sebuah kota di Irak dekat dengan sungai Efrat, adik-adik." Di Irak sana adik-adik ya. "Di sana aku membeli seekor unta yang akan kugunakan untuk membawa persenjataanku."
15: Wah, bawa senjata ya Kak?
14: Iya, mereka bawa senjata.
15: Berarti bawa basoka, bawa bom, bawa senapan AK-47 ya Kak?
17: belum. Dulu belum ada senapan AK-47, basoka, bom, apalagi tank. Belum ada adik-adik ya. Dulu senjatanya adalah ini adik-adik, berupa pedang ya, busur, anak panah ya, tombak, kemudian tameng besi atau tameng dari kayu yang fungsinya untuk melindungi diri kita. Lalu ada baju zirah ya, baju perang ya. Baju itu ada yang berlapiskan dengan besi, ada yang kemudian besi dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi baju yang bisa melindungi kulit kita, tubuh kita dari sayatan atau sabetan pedang. Nah, jadi Abu Qudamah membeli unta untuk membawa perlengkapan perangnya adik-adik.
15: Wah, berarti banyak banget ya Kak sampai beli unta sendiri.
17: Iya, untanya tentu yang kuat, bukan unta yang kurus kerempeng adik-adik, gak kuat nanti. Nah, adik-adik, kemudian Abu Qudamah di kota itu sambil mengajak kaum muslimin, siapa di antara mereka yang mau ikut perang. Dari masjid ke masjid Abu Qudamah mengajak, siapa yang mau ikut bergabung perang, siapa yang mau menyumbang uang untuk biaya perang ya. Orang-orang ada yang ikut perang, ada yang menyumbang dengan uang, dengan harta ya, dengan makanan. Nah, kemudian adik-adik, menjelang malam harinya Abu Qudamah diketuk di sebuah penginapan, ada yang mengetuk pintunya. Lalu ketika dibuka pintunya, ada seorang wanita. Dia mengatakan, apakah Anda? Wanita ini mengatakan, apakah dia itu Abu Qudamah? Gitu ya, kurang lebih begitu. Kemudian wanita ini bilang gini, apakah engkau Abu Qudamah? Gitu kurang lebih ya. Benar, aku Abu Qudamah. Anda yang hari ini mengumpulkan uang untuk membantu jihad di perbatasan, betul?
18: Ya, benar, aku.
17: Kemudian wanita itu menyerahkan sebuah kertas adik-adik. Dan ada kantong, bungkusan yang diserahkan juga bersamaan kertas itu. Kemudian wanita itu sambil menangis, dia lalu pergi.
18: Abu Qudamah terheran-heran. Oh, ada apa ini? Ada kertas, ada bungkusan.
17: Nah, kemudian Abu Qudamah membaca kertas itu adik-adik.
15: Hah? Apa Kak Yogi isi kertasnya? Baca dong.
17: Kemudian Abu Qudamah membaca kertas itu.
15: Iya Kak Yogi, apa isinya?
17: Kemudian Abu Qudamah membaca kertas itu.
15: Cepet dong Kak Yogi, aku udah gak sabar. Isi kertasnya apa sih?
17: Adik-adik harus sabar. Isi kertasnya adalah demikian adik-adik. Anda mengajak kami untuk berjihad, namun aku tak sanggup untuk itu. Perempuan tadi, dia gak sanggup berjihad. Maka dia juga gak punya uang, karena dia bukan orang yang kaya. Jadi dia gak punya uang untuk dia berikan agar bisa membantu pasukan ya. Maka perempuan tadi memotong kunci rambutnya. Jadi ada rambutnya itu panjang adik-adik, dipotong ya, dua buah kuncir kesayangannya. Jadi rambutnya yang panjang itu dikuncir kuat ya adik-adik. Rambut yang panjang yang kuat itu dikuncir seperti tali, kemudian dia potong. Kemudian dia mengatakan, agar Anda menjadikan sebagai tali kuda Anda. Jadi wanita tadi pengen bahwa rambutnya yang dipotong tadi itu bisa digunakan sebagai tali untuk kudanya Abu Qudamah. Lalu perempuan tadi melanjutkan, kuharap bila Allah melihatnya pada kuda Anda dalam jihad, dia mengampuni dosaku karenanya. Wah, jadi perempuan tadi itu udah adik-adik, dia itu pengen berjihad, tapi dia perempuan yang sudah tua, dia gak bisa berjihad. Dia juga pengen membantu dengan harta, tapi dia gak punya harta. Maka yang dia punya satu-satunya adalah rambutnya yang kuat dan panjang itu. Maka dia potong ya, dua kuncir rambutnya itu dia berikan Abu Qudamah sebagai tali untuk di kudanya Abu Qudamah, berharap agar Allah menerima pahala jihadnya tersebut dan mengampuni dosa-dosanya.
15: Wah, mulia sekali ya kak, ibu-ibu itu.
17: Iya adik-adik, saking pengennya dia berjihad.
15: Terus gimana kak?
18: Nah, maka Abu Qudamah mengatakan, demi Allah, aku kagum atas semangatnya dan kegigihan wanita ini untuk ikut berjihad. Demikian pula dengan kerinduannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
17: Wah, Abu Qudamah ternyata kagum terhadap perempuan tadi karena dia begitu tulus, begitu ingin membela agama Allah, memerangi musuh-musuh Allah. Maka adik-adik, kemudian keesokan harinya Abu Qudamah berangkat meninggalkan kota Raqqah. Ya, kota Raqqah dia tinggalkan. Nah, kemudian tiba-tiba adik-adik, dari kejauhan ada seorang lelaki, tapi dia masih belia, masih muda sekali, bisa dibilang masih kecil. Dia menunggangi kuda. Ya, umurnya belasan tahun adik-adik, laki-laki ini. Lalu dia memanggil-manggil,
18: "Hai Abu Qudamah, hai Abu Qudamah," dia bilang begitu.
15: Wah, siapa itu Kak Yogi?
17: Nah, dia memanggil-manggil,
18: "Hai Abu Qudamah, tunggulah sebentar. Semoga Allah merahmatimu."
17: Wah, ya. Kemudian Abu Qudamah menghentikan kudanya. Lalu Abu Qudamah mengatakan, "Apa yang kau inginkan?"
18: Aku ingin ikut bersamamu. Aku ingin memerangi orang-orang kafir, Abu Qudamah."
17: Maka Abu Qudamah pengen adik-adik laki-laki tadi membuka wajahnya.
18: "Perlihatkan wajahmu. Aku ingin lihat. Kalau engkau memang cukup dewasa, maka aku izinkan untuk berperang. Tapi jika engkau masih muda, masih anak-anak, maka aku tidak akan mengizinkanmu untuk ikut berkerang."
17: Nah, maka adik-adik, ketika dibuka penutup wajahnya, ternyata dia masih belia. Usianya masih belasan tahun. Maka Abu Qudamah pun mengatakan,
18: "Wahai anakku, apakah kamu memiliki ayah?" "Abu Qudamah, ayahku sudah meninggal waktu perang tahun lalu." "Oh begitu. Kalau begitu apakah engkau memiliki ibu?" "Aku punya ibu di rumah." "Kalau begitu, jihadmu yang terbaik adalah pulang. Rawatlah ibumu. Jagalah ibumu nak." "Abu Qudamah, apakah engkau tahu bahwa sebenarnya ibuku adalah wanita yang semalam menemuimu?" "Yang menemuiku? Siapa dia?" "Itu loh, yang ini tali kudamu ini loh." "Hah? Tali kuda? Tali kuda apa, wahai anak muda?" Itu kan rambut ibuku." "Hah? Berarti engkau adalah anak wanita yang waktu malam itu menemuiku?" Iya.
17: Wah, gitu adik-adik ya. Nah,
18: ibuku sangat ingin sekali aku berjihad di jalan Allah. Bahkan ibuku yang menyuruhku, Abu Qudamah, aku juga ingin. Aku ingin berjuang di jalan Allah. Dan aku ingin mendapatkan ampunan dari Allah.
17: Wah, adik-adik ya. Jadi, anak kecil ini, anak yang masih muda ini, dia bersemangat untuk ikut perang. Dia tahu bahwa perang itu mengerikan. Terjadi pertumpahan darah. Terjadi pembunuhan di sana. Tapi dia tidak takut. Bahkan dia mengatakan,
18: "Abu Qudamah, aku ingin ikut perang. Aku ingin ikut perang pada orang-orang yang telah membunuh ayahku dan pamanku."
17: Wah, adik-adik ya. Jadi, anak muda ini, dia ingin ikut berperang. Dan bahkan dia disuruh oleh ibunya untuk berjihad. Dan dia harus bersama Abu Qudamah. Masya Allah adik-adik ya. Nah, inilah semangat ya generasi orang-orang saleh terdahulu. Mereka begitu semangat untuk beribadah kepada Allah. Keimanan mereka begitu kuat. Ya, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang sangat menakutkan, mereka tidak takut dan gentar sedikit pun. Masya Allah ya. Inilah kualitas keimanan seseorang. Kemudian adik-adik, Abu Qudamah mengatakan,
18: "Aku tidak pernah melihat seorang anak yang sangat rajin dan cekatan sebagaimana anak ini.
15: Wah. Kok bisa, Kak? Memangnya dia orangnya rajin?
18: Iya, adik-adik. Anak ini, anak muda ini rajin sekali. Dia begitu semangat ya, memacu kudanya. Bahkan ketika pasukannya Abu Kudamah beristirahat, ya, rombongannya Abu Kudamah beristirahat, anak muda ini dengan riang dia melayang.

0: geserlah sebelah sana agak jauh agar asapnya tidak mengganggu kami.
1: Baik, Paman.
0: Nah, dia segera mengambil kayunya. Dia bawa jauh adik-adik. Lalu mengambil alat untuk masak. Dan dia mempersiapkan masakan. Namun adik-adik, ditunggu waktu demi waktu. Kok anak ini tidak kunjung datang membawa makanan yang dimasaknya? Para sahabatnya Abu Qudamah khawatir. Mereka bertanya,
2: "Oh Abu Qudamah, kemana anak ini?"
3: "Iya Abu Qudamah, kemana dia? Sudah lama dia pergi."
4: "Oh betul, dia sudah lama perginya. Kemana dia?"
0: Abu Qudamah mengatakan,
2: Baiklah, aku khawatir. Dia sudah terlalu lama meninggalkan kita. Akan aku susul dia."
0: Wah, adik-adik. Disusul, dicari anak itu. Lalu Abu Qudamah melihat ada api yang menyala. Lalu ada tempat untuk memasak di atasnya. Namun, Abu Qudamah melihat anak itu sedang tertidur di atas batu, adik-adik. Abu Qudamah pun tidak marah. Ya.
1: Hah? Malah tidur? Disuruh masak malah tidur?
0: Jangan marah deh, adek. Abu Qudamah aja gak marah loh ya. Dia gak marah ya. Abu Qudamah langsung tersenyum melihat anak itu. Karena Abu Qudamah tahu bahwa anak ini sedang kelelahan. Dia lelah dalam perjalanan. Dia lelah melayani Abu Qudamah dan teman-temannya ya. Dan dia kelelahan juga harus menyalakan api dan memasak. Akhirnya Abu Qudamah lah yang memotong-motong makanan, bahan makanan untuk dimasak. Dia memotong-motong bumbunya, dia memotong-motong sayurnya dan sebagainya. Sambil sesekali Abu Qudamah melirik wajah anak laki-laki itu. Abu Qudamah terkejut adik-adik ketika melihat anak itu ternyata sambil tidur sambil tersenyum. Wah, dia ketawa sampai kenceng adik-adik. Abu Qudamah pun penasaran apa yang terjadi ya dalam mimpi anak itu. Nah adik-adik, insya Allah ya, masya Allah. Kemudian singkat cerita adik-adik, makanan telah siap, hampir siap. Anak itu terbangun.
1: Waduh, aku ketiduran. Waduh, ada paman. Paman, maafkan aku kok tiduran, katanya.
2: Oh, tidak apa-apa. Aku sudah mempersiapkannya.
1: Aduh paman, maaf ya. Harusnya aku yang mempersiapkan paman.
2: Wah, tidak mengapa. Aku tahu engkau lelah.
0: Baik, kita siapkan bersama-sama lalu kita hidangkan. Wah, masya Allah adik-adik ya. Inilah persaudaraan sesama muslim adik-adik ya. Tolong menolong dalam ketaatan ya. Tolong menolong dalam kebaikan. Ketika mereka sudah kenyang semua, mereka istirahat dan melanjutkan perjalanan. Nah adik-adik, anak itu ditanya oleh Abu Qudamah,
2: "Engkau sedang bermimpi apa wahai anak muda?"
1: Jangan Abu Qudamah, itu mimpiku.
2: "Tapi engkau tersenyum-senyum, pasti ada mimpi yang bagus."
1: Jangan, ini rahasia.
0: Wah gitu ya.
2: "Aku tidak akan memaafkanmu jika engkau belum bercerita tentang mimpimu."
1: Ya udah aku ceritakan Abu Qudamah.
0: Anak itu pun bercerita adik-adik, kalau dia sedang bermimpi yang indah. Dia berada di taman-taman surga. Dia melihat betapa indahnya surga. Dia melihat banyaknya istana berlapiskan emas adik-adik, berlapiskan perak, dan dikelilingi oleh taman-taman yang indah. Masya Allah, tak terbayangkan oleh pikiran kita. Dan dia melihat banyak orang-orang yang saleh di sana. Wah, sampai-sampai dia dirindukan oleh salah satu makhluk ya, salah satu orang ya yang sangat merindukan laki-laki ini. Wah, dipanggil-panggil dia ya. Maka dia senang adik-adik berada di surga yang indah seperti itu. Maka laki-laki ini kemudian dia selesai menceritakan kisahnya, itulah yang membuat dia tidur sambil tertawa-tawa. Masya Allah ya. Lalu Abu Qudamah mengatakan, "Ini adalah mimpi yang bertanda baik." Wah adik-adik ya.
1: Wah Kayogi, ternyata anak ini anak yang ceria.
0: Iya betul adik-adik. Dia begitu semangat, begitu riang gembira. Dan dia tidak segan-segan untuk membantu dan menolong. Kira-kira adik-adik di rumah apakah sama menjadi anak yang riang gembira, suka membantu, suka menolong, begitu?

0: Kok di rumah sih kadang riang, kadang sedih, Kak?
1: Hah? Kadang sedih? Kenapa?
0: Biasanya berantem sama adik.
1: Jangan dong adik-adik, ya. Kalau berantem dikit-dikit boleh, tapi jangan sering-sering berantemnya, ya. Kasihan adiknya. Jadilah anak yang riang, gembira, gak suka ganggu, gak suka usil. Jadilah anak seperti anak ini tadi, yang suka membantu, menawarkan bantuan, ya. Nah, adik-adik kalau di rumah suka bantu ayah bundanya gak?
0: Kak Yogi, aku bantunya dikit doang.
1: Hah? Bantu dikit doang? Bantu ngapain?
0: Aku biasanya bantu ngabisin makanan.
1: Itu namanya bukan bantu adik-adik, itu makan. Nah, kalau bantu adik-adik, bantu nyapu, bantu masak, beresin kamar, cuci piring, nah itu bantu. Kayak anak ini tadi, ya. Gimana, bisa gak?
0: Bisa Kak Yogi, aku usahakan insya Allah. Hei.
1: Wah. Kita lanjut ceritanya.
0: Lanjut Kak Yogi.
1: Maka adik-adik, setelah menyantap hidangan, mereka pun berangkat, ya, untuk ke perbatasan memulai peperangan. Hingga keesokan harinya, mereka sudah sampai perbatasan, lalu mengerjakan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, mereka bergerak ke medan pertempuran untuk menghadapi musuh. Maka adik-adik semua, Abu Qudamah mengatur seluruh pasukannya. Saat itu, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Mereka berkumpul. Kalau mereka bersaudara, ada ikatan darah saudara, mereka berkumpul. Ada yang berkumpul bersama pamannya, ayahnya, ya, sama saudara-saudaranya. Mereka berada dalam satu barisan. Tapi Abu Qudamah tidak melihat anak itu. Dia cari-cari, kemana anak ini?
2: Oh, kemana anak ini? Kok tidak kelihatan?
1: Wah, gitu ya adik-adik.
0: Kemana Kak Yogi? Apa dia lagi di kamar mandi ya, BAB?
1: Malah BAB.
0: Kan masih pagi, Kak. Perutnya mules habis makan kemarin.
1: emang Kak Ucup, kalau pagi ke kamar mandi, Kak Ucup sama Kak Yogi itu kalau mandi, apa kalau mandi? Kalau pagi adik-adik, lomba-lomba ke kamar mandi. Duluan-duluan adik-adik. Karena kita kalau pagi suka mules.
0: Nah itu, pasti anak itu juga sama.
1: Enggak, ya. Ternyata setelah dicari-cari, anak itu ada di barisan paling depan.
0: Di barisan paling depan?
1: Iya adik-adik, kan barisan itu pasukan ada yang paling depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kalau barisan paling depan, dialah yang paling pertama nanti berhadapan dengan musuh-musuh.
0: Aduh, kasihan Kak Yogi.
1: Ya itu adik-adik. Nah, maka Abu Qudamah pun bertanya kepada anak itu.
2: Wahai anakku, apakah engkau memiliki pengalaman perang?
3: Tidak Abu Qudamah, aku belum pernah perang. Ini justru pertempuran pertamaku.
1: Kemudian,
2: wahai anakku, sesungguhnya perperangan ini tidak segampang dan tidak semudah yang kau bayangkan. Ini adalah pertempuran, sebuah pertumpahan darah. Di tengah gemercingnya pedang, ringkikan kuda, dan hujannya anak panah. Ini tidak mudah, wahai anak muda.
3: Ini gimana?
2: Wahai anakku, sebaiknya engkau ambil posisi paling belakang. Jika kita menang, kau ikut menang. Jika kita kalah, engkau bukan korban yang pertama, maka ke belakanglah bersamaku.
3: Paman, apa engkau menginginkan aku jadi pengecut dan jadi penghuni neraka?
2: Kenapa?
3: Wah, gitu ya. Iya, Paman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16, gini bunyinya.
2: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang memerangimu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali membawa kemurkaan Allah, dan tempatnya ialah neraka, neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya itu.
3: Begitu paman. Adakah paman menginginkan aku berpaling, membelakangi pertempuran sehingga tempat kembaliku adalah neraka?
2: Wahai anak muda, memang betul ayat itu berbunyi demikian, tapi artinya bukan itu wahai anakku. Ya, bukan seperti itu.
3: Wah, kemudian sudahlah paman, aku mau di paling depan.
2: Sudah, ikut paman ke belakang.
3: Ditarik. Wah. Mereka tarik-tarikan adik-adik, ya. Akhirnya sang anak tetap bersikukuh, berteguh hatinya berada di barisan paling depan.
0: Hah? Terus gimana, Kak Yogi?
1: Seketika itu peperangan pun pecah. Peperangan berlangsung dari ba'da subuh sampai menjelang zuhur, adik-adik.
0: Hah? Terus gimana, Kak Yogi? Nasibnya anak kecil apa anak muda tadi?
1: Ah, adik-adik, ketika peperangan pun kian memuncak, kedua pasukan bertempur habis-habisan, ya, hingga matahari tergelincir dan masuk waktu zuhur. Ketika itu Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Menang adik-adik, ya. Maka kaum muslimin berhasil mengalahkan musuhnya. Nah, musuhnya berhasil kalah dan sebagian dari mereka lari tunggang langgang mundur dari medan pertempuran. Di saat itulah adik-adik, para Abu Qudamah dan para sahabatnya beristirahat, kemudian menunaikan sholat zuhur. Setelah menunaikan sholat, mereka mencari keluarganya masing-masing. Mencari keluarganya, apakah ada yang meninggal, ada yang masih hidup, ya. Dicari itu di medan pertempuran. Ada tangan yang putus, ada kaki yang putus, banyak tubuh manusia berserakan, ya. Nah, kemudian Abu Qudamah juga mencari anak muda itu. Dia mencari, kemudian Abu Qudamah mendengar suara.
3: Paman, tolong panggilkan Abu Qudamah.
1: Wah,
3: dia pamanku,
1: gitu ya.
2: Wah, aku mendengar suara ini.
1: Maka Abu Qudamah segera menghampiri suara itu dan benar, ini adalah laki-laki atau anak muda yang selama ini bersamanya. Kemudian Abu Qudamah melihat tubuh anak itu sudah banyak tertusuk tombak, adik-adik.
0: Banyak tombak.
1: Iya, di tubuhnya, ya. Sebagian daging-dagingnya sudah terkoyak, kena pedang, adik-adik. Darahnya bertumpahan dan berceceran.
0: Waduh, kasihan banget Kak Yogi.
1: Adik-adik, kasihan. Nah, kemudian
2: akulah Abu Qudamah. Aku ada di sampingmu.
3: Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkanku hingga aku dapat berwasiat kepadamu, paman.
1: Maka anak itu mengatakan wasiatnya kepada Abu Qudamah.
3: Maka dengarkanlah baik-baik wasiatku ini, paman,
1: kata si anak ini. Abu Qudamah mengatakan,
2: sungguh demi Allah, aku tak kuasa menahan air mataku. Dia menangis melihat anak ini, adik-adik. Dia sedih melihat anak yang penuh semangat, anak yang ceria, anak yang begitu gigih memperjuangkan dan membela agama Allah. Anak yang dialah anak dari wanita yang mana suami, ya, dan saudaranya atau paman anak ini telah meninggal di tahun yang lalu.
1: Dan hari ini Abu Qudamah menyaksikan anak ini dalam keadaan sekarat, adik-adik. Abu Qudamah tidak mampu membendung air matanya. Dia pun meneteskan air mata karena teringat semua kebaikan-kebaikan anak ini. Maka dia juga ingat ibunya yang ada di Irak. Maka Abu Qudamah mengambil sebagian kainnya lalu mengusap darah di wajah anak itu. Lalu anak itu mengatakan,
3: paman, usaplah darah ini dengan pakaianku saja. Jangan engkau usap dengan pakaianmu, paman.
1: Wah, adik-adik, Abu Qudamah semakin tidak mampu menahan air matanya. dia tidak tahu harus berbuat apa untuk anak ini. Sesaat kemudian anak itu berbicara dengan lirih. "Paman, berjanjilah bahwa sepeninggalanku nanti kau akan kembali ke rumah ibuku dan memberi kabar gembira bagi ibuku, Paman, bahwa Allah telah menerima hadiahnya dan bahwa anaknya telah gugur di jalan Allah dalam keadaan maju dan tidak mundur, Paman. Sampaikanlah pula kepadanya, jika Allah menakdirkanku sebagai syuhada, akan ku sampaikan salamnya untuk ayah dan pamanku di surga." Masya Allah, adik-adik. Itu pesannya. "Paman, aku khawatir kalau nanti ibu tak mempercayai ucapanmu, maka ambillah pakaianku yang berlumuran darah ini. Karena bila ibu melihatnya, ia akan yakin bahwa aku telah terbunuh. Dan insya Allah kami akan kembali bertemu di surganya nanti, Paman." Itu yang dikatakan anak ini. Adik-adik, dia begitu yakin tentang janji Allah. Ya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang berjuang di atas agama Allah, mereka akan dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Maka adik-adik, anak ini berbicara lagi. "Paman, setibanya engkau di rumahku, akan engkau dapati seorang gadis kecil berumur 9 tahun. Ia adalah adikku, Paman. Tak pernah aku masuk rumah kecuali ia sambut dengan keceriaan. Ketika aku pulang, dia selalu ceria. Dan tak pernah aku pergi selain diiringi dengan isak tangisnya. Dia selalu menangis ketika aku pergi, Paman. Ia sedemikian kaget ketika mendengar kematian ayahnya tahun lalu. Dan sekarang ia akan kaget mendengar kematianku, Paman." Maka anak tadi meminta agar Abu Qudamah menghibur adiknya. "Adikku itu sebelum aku pergi, dia mengatakan, 'Kak, jangan kau tinggalkan kami lama-lama ya, segera pulang.'" Itu yang dikatakan adiknya sebelum anak laki-laki ini pergi berjihad. "Paman, jika engkau bertemu dengannya, maka hiburlah hatinya dengan kata-kata yang manis. Katakan kepadanya bahwa kakakmu mengatakan Allah lah yang akan menggantikanku mengurusmu." Insya Allah adik-adik ya. Jadi Allah yang akan menggantikan kakaknya merawat adik ini. Maka Abu Qudamah berusaha menguatkan dirinya sambil terisak-isak. Bicaranya kemudian tidak jelas lagi dan akhirnya dia meninggal dunia.
0: "Kayogi, jadi sedih aku, Kayogi. Kayogi bawa bawang ya."
1: Kayogi enggak bawa bawang, adik-adik. Emang kisahnya sedih ini ya. Nah. Jadi adik-adik, anak itu kemudian dia meninggal. Singkat cerita, Abu Qudamah pun membawa pakaiannya lalu dia pulang dan tidak lupa mampir ke Raqqah, ke Irak. Nah, di saat itu dia melihat ya, dia bertanya kepada orang-orang di mana rumahnya anak laki-laki ini. Lalu orang-orang memberitahu dia, dan ketika dia, Abu Qudamah, hampir sampai ke rumahnya, di depan rumahnya itu ada seorang anak kecil wanita berusia 9 tahun. Dia menunggu di jalan. Ketika ada orang-orang pulang, ini kan orang-orang baru pulang perang nih. Dia bertanya, "Paman, suaranya kecil.
0: "Paman, Anda datang dari mana?"
1: "Aku datang dari berjihad."
0: "Kalau begitu, kakakku bersamamu."
1: "Oh tidak, aku tidak kenal dengannya." Kemudian orang yang lain lewat.
0: Paman pulang dari mana?"
4: Oh, paman pulang dari perang berjihad."
0: "Paman bersama kakakku tidak?"
4: Aku tidak kenal kakakmu, maaf ya."
1: Wah, gitu adik-adik. Lagi-lagi, ada lagi yang lewat.
0: Paman, pulang dari mana?"
5: Aku dari berjihad, wahai adik yang lucu.
0: "Paman bersama kakakku tidak?" tidak?
5: Oh, aku tidak kenal kakakmu. Maaf ya.
1: Wah, adik-adik ya. Dia tidak menyerah terus begitu dia bertanya kepada orang-orang yang lewat depan rumahnya. Sampai-sampai dia menundukkan kepalanya karena dia melihat orang-orang pulang perang, tapi dia enggak melihat kakaknya. Hingga datanglah Abu Qudamah. Kemudian Abu Qudamah menghampiri anak itu.
0: Paman, Anda dari mana?
5: Aku datang dari jihad.
0: Kalau begitu, kakakku bersamamu?
5: Di mana ibumu?
0: Ibuku di dalam.
1: Sampaikan kepada ibu agar keluar menemuiku.
0: Oke, paman.
1: Nah, anak itu, anak perempuan itu segera masuk ke rumah dan dia menemui ibunya, memanggil ibunya. Kemudian ibunya setelah keluar rumah langsung tahu itu Abu Qudamah.
6: Abu Qudamah, engkau datang hendak berbela sungkawa atau memberi kabar gembira?
5: Semoga Allah merahmatimu. Jelaskan kepadaku apa maksudnya berbela sungkawa dan memberi kabar gembira.
6: Jika engkau hendak mengatakan bahwa anakku gugur di jalan Allah dalam keadaan maju dan dia tidak pengecut, maka itu adalah kabar gembira. Namun jika engkau datang memberi kabar kepadaku, anakku pulang dan membawa ghanimah, maka itu berita bela sungkawa.
1: Wah. Kalau begitu, Abu Qudamah mengatakan,
5: baiklah, kalau begitu aku datang membawa kabar gembira. Anakmu syahid dalam pertempuran. Dia maju dengan gagah berani. Dia tak gentar. Hingga akhirnya, dia menghabuskan napas terakhirnya.
6: Aku tidak percaya. Aku tidak percaya.
5: Baiklah, ini ada bajunya. Ada darahnya di sini. Bahkan ada rambutnya. Bukankah ini milik anakmu?
1: Kemudian ibu itu berteriak,
6: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akhirnya Allah menerima hadiahku. Allah menerimanya. Terima kasih ya Allah. Ampuni aku.
1: Nah, ibu itu dia menangis bahagia. Karena akhirnya anak yang dia persiapkan untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah, Allah menerimanya. Kemudian adiknya yang kecil tadi, dia menangis adik-adik. Dia nangis langsung terjatuh. Tidak sadarkan diri, kemudian terdengar suara gitu adik-adik. Lalu Abu Qudamah kaget. Dan ternyata tidak lama kemudian adiknya pun meninggal dunia. Sang ibu segera membawa adiknya itu ke dalam rumah lalu menutup pintu.
0: Ya, kok jadi meninggal semua sih, Kak?
1: Iya, adik-adik ya. Nah, itu takdir Allah. Ya, dia memanggil-manggil kakaknya, kemudian dadanya sesak, lalu adiknya itu meninggal dunia.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
9: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
8: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
9: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
8: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
10: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori
11: nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
13: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
14: Sebentar.
13: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
14: Datang tepat waktu.
13: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
15: Masya Allah, benar.
13: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
14: Sofia.
13: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
16: Hafsah binti Umar.
13: Hafsah binti Umar, yakin?
16: Iya.
13: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
12: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di Les Privat Lain. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
17: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami tentunya menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian menuju waktu datangnya sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Nah, sahabat Mu'adz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program Kisah Anak Muslim yang disampaikan oleh Kak Yogi Kusprayogi dengan tema Abu Qudama dan Mujahid Kecil. Semoga setiap yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga terkhusus untuk buah hati kita semua. By the way, sahabat Mu'adz sekalian, siapa nih yang saat ini mungkin lagi persiapan mau beli mic wireless, router, speaker bluetooth, ataupun juga handphone, dan pokoknya perangkat-perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi maksud kami. Nah, sahabat Mu'adz sekalian, sebelum membeli, jangan cuma lihat harga dan fitur saja ya, sahabat Mu'adz. Pastikan perangkat telekomunikasi yang hendak sahabat Mu'adz beli sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, sahabat Mu'adz. Coba perhatikan kemasannya, pastikan terdapat tanda SDPPI ataupun DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, sahabat Mu'adz juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tentunya mudah sekali dan tersedia di Play Store dan juga App Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat Mu'adz sekalian, jangan sampai karena tergiur harga yang murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Jadi mari sahabat Mu'adz kita menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Mu'adz bisa langsung hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui kontak WhatsApp di 0811-4020-2003. Kembali kami ulangi, 0811-4020-2003. Ingat, sahabat Mu'adz, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa kini kita telah memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Maka mari sahabat Mu'adz sekalian kita untuk bersegera mengerjakan ataupun juga menuju masjid-masjid terdekat terkhusus untuk ikhwah sekalian. Tapi sahabat Mu'adz, mari bersama kita dengarkan lantunan azan yang akan lewat berikut ini dan saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat tatkala fajar terbit. Dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi, maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata,

0: Sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
5: 94,3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.
7: Assalamualaikum.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Ath-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafs wat-tariku li dinihi المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muadz.
6: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
7: Dan di antara para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
6: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, hafizahullahu ta'ala.
7: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
6: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
7: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain, tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran, dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah, dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
6: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari, insya Allah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV, dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan 4,3 FM streaming di Mari.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, tentu belum lama berselang kita semua telah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Maka sahabat Muaz, semoga setiap amalan yang telah kita kerjakan, setiap sholat yang telah kita tunaikan dapat menjadi timbangan amal kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, waktu antara bada maghrib dan isya adalah waktu yang penuh keistimewaan. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian, di malam ini mari kita manfaatkan waktu yang penuh berkah ini dengan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan insyaallah taala sahabat Muaz di malam ini akan kembali bersama kita mendengarkan program kajian Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qudama Zaidan Zainal Mursalin LC MPD Hafizallahu taala. Namun sahabat Muaz sekalian, qadarullah Allahumma syafal, di malam ini kita tidak akan mendengarkan program kajian Al-Qawaidul Hisan secara langsung karena guru kita saat ini sedang berhalangan untuk mengisi kajian secara langsung. Maka kembali sahabat Muaz, kita doakan semoga pada perjumpaan di Jumat berikutnya, guru kita dapat kembali menyampaikan ilmunya secara langsung kepada kita semua melalui program kajian Al-Qawaidul Hisan. Baik sahabat Muaz, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kembali bersama, mari kita hadirkan hati kita, kita fokuskan pendengaran kita, dan bersama kita simak program kajian Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran bersama Al-Ustadz Abu Qudama Zaidan Zainal Mursalin LC MPD Hafizallahu Ta'ala berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Bismillah taala, di malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawa'idul Hisan li Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah yang indah di dalam menafsirkan Al-Quran. Pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan kaidah yang ke-39. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fi tariqatil Quran fi ahwalis siyasah ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Ya. Beliau rahimahullah mengatakan fi tariqatil Quran, dalam metode Al-Quran, fi ahwalis siyasah ad-dakhiliyah, dalam menangani politik internal dan politik eksternal. Ini pembahasan, walaupun kaidahnya judulnya sangat singkat, tetapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat panjang lebar ketika beliau menjelaskan ini. Karena kaidah ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana metode Al-Quran dalam politik internal dan politik eksternal. Walaupun tentu persepsi tentang apa yang dimaksud oleh politik oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kaidah ini berbeda dengan persepsi tentang politik dalam pandangan kebanyakan orang saat ini, dalam artian kata politik kepartean. Tetapi yang dimaksud dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini adalah bagaimana kita mengurusi umat gitu ya. Bagaimana kita mengurusi masyarakat, baik masyarakat internal ya kaum muslimin atau juga hubungan kita sekalian dengan dunia yang lain. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini termasuk kaidah yang sangat penting dalam Al-Qawaidul Hisan, dalam kitab kaidah-kaidah indah di dalam memahami Al-Qur'an. Karena kaidah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya memberikan petunjuk dalam ibadah individual, dalam ibadah mahdhah kita kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi juga Al-Qur'an menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip-prinsip dalam mengatur masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita mewujudkan keamanan, bagaimana kita membangun pemerintahan, serta bagaimana kita sekalian kaum muslimin semestinya berhubungan dengan pihak luar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengawali penjelasan kaidah ini dengan mengatakan tariqatul Quran fi hadha a'la tariqah. Beliau mengatakan bahwa metode Al-Quran dalam perkara ini adalah metode yang paling tinggi. Wa aqrabu ila husuli jami'il masalihil kulliyah wa ila daf'il mafasid. Dan paling dekat untuk mewujudkan seluruh kemaslahatan yang bersifat menyeluruh serta mencegah berbagai macam kerusakan. Jadi ini garis besarnya, ya, inti daripada kaidah
bagaimana Islam mengatur politik internal dan eksternal, tujuan utamanya adalah bagaimana mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh dan bagaimana kita menghilangkan kemadharatan atau menguranginya. Kemudian di sini ya penulis rahimahullah menjelaskan bahwa di antara prinsip politik Al-Qur'an yang paling agung adalah firman Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amr. Dalam surat Ali Imran di ayat 159. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah. Allah berfirman wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang orang-orang yang beriman. Allah berfirman di sini di dalam surat Asy-Syura, bahkan di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang khusus dinamakan dengan surat Asy-Syura yang artinya musyawarah. Allah Azza wa Jalla berfirman wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini prinsip dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mengurusi umat, dan inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dengan ya kaidah berpolitik dalam Al-Qur'an. Ya, dari sini kita dapat memahami bahwa urusan kaum muslimin, baik yang berkaitan dengan persoalan internal atau persoalan eksternal, hendaknya dibangun di atas musyawarah, di atas pertimbangan maslahat dan mafsadat, di atas keadilan, di atas amanah, di atas kekuatan serta hikmah atau kebijaksanaan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siyasah yang artinya politik, menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di bukan berarti politik kepartaian atau perebutan kekuasaan sebagaimana yang kita kenal dalam istilah politik dalam berbagai atau dalam sebagian pemahaman kontemporer. Tetapi makna politik yang dimaksud dalam kaidah ini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah jauh lebih luas daripada itu. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan politik di sini adalah mengatur urusan manusia. Bagaimana kita mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan mencegah segala bentuk mara bahaya dan mafsadat dari mereka. Dan bagaimana kita mengatur masyarakat dengan pihak yang lain. Ini yang dimaksud dengan politik oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Jadi di dalam kaidah ini beliau tidak akan menjelaskan bagaimana kita mendirikan partai, bagaimana mendapatkan suara yang banyak, ya bagaimana strategi untuk memenangkan pemilihan umum, bukan itu yang dimaksud. Tetapi bagaimana kita mengurus masyarakat, bagaimana kita mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan menjauhkan dari mereka kemadharatan. Ya, bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, dan bagaimana kita menjalin hubungan eksternal dengan pihak lain. Ya, sehingga dengan demikian memang politik di dalam Islam itu cakupannya sangat luas. Ya, dia mencakup pengelolaan negara, pengelolaan pemerintahan dan peradilan, menjaga keamanan, bagaimana kita menegakkan keadilan, bagaimana memilih pejabat dan pemimpin, bagaimana kita mengelola keuangan publik, bagaimana kita mengelola pendidikan, ekonomi, bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis antar kelompok masyarakat, ya bagaimana kita membangun hubungan bilateral dengan negara lain, bagaimana kita mempertahankan keamanan negara, bagaimana kita mempersiapkan
negara dan masyarakat dalam menghadapi ancaman, bagaimana kita berdamai, bagaimana ketika terjadi peperangan, serta bagaimana kita menyelesaikan berbagai macam krisis. Ini semua masuk cakupannya ke dalam masalah politik dalam Islam. Ya, jadi apa yang dikenal dengan as-siyasah asy-syar'iyah. Jadi kalau kita belajar di di jami'ah atau di Universitas Islam, itu ada satu materi biasanya as-siyasah asy-syar'iyah, terutama ini dipelajari di Fakultas Syariah. Ya, siyasah syar'iyah, perpolitikan dalam Islam. Jadi pada hakikatnya siyasah syar'iyah itu adalah bagaimana kita mengelola masyarakat dengan cara yang paling mendekatkan kepada kemaslahatan dan paling menjauhkan mereka dari kerusakan atau kemadharatan. Itu garis besarnya. Jadi siyasah syar'iyah itu bagaimana kita mewujudkan kemaslahatan dan menguatkannya, dan bagaimana kita menghilangkan kemadharatan atau minimal menguranginya. Ya, ini maksud dan tujuan daripada siyasah syar'iyah atau perpolitikan menurut tinjauan syariah. Kemudian di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan bagaimana metode politik dalam Islam. Beliau di sini menjelaskan di alinea pertama, Tariqatul Quran fi hadza a'la tariqah. Metode yang paling tinggi dan paling dekat untuk memperoleh seluruh kemaslahatan yang bersifat menyeluruh dan menolak berbagai mafsadat adalah kaidah ini. Yaitu kaidah apa? Ya, kaidah syura. Jadi metode perpolitikan dalam Islam itu dibangun di atas dua pilar yang sangat kokoh, yaitu mewujudkan kemaslahatan, ya, mewujudkan kemaslahatan, dan yang kedua bagaimana mencegah mafsadat atau kemadharatan. Mewujudkan kemaslahatan yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat harus kita kuatkan, harus kita pertahankan. Ada yang dinamakan dengan adzurriyatul khamsah. Di dalam Islam itu ada lima perkara yang harus kita jaga, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, ya, hifdzun nafs, kemudian menjaga akal, kemudian yang keempat menjaga harta, dan yang kelima itu adalah menjaga ird, kehormatan. Apabila antum cermati semua hukum-hukum Islam, itu akan berkisar pada lima perkara yang dinamakan dengan ad-daruriyatul khams. Lima perkara yang wajib untuk kita jaga. Yang pertama adalah hifdzuddin. Bagaimana kita harus menjaga agama ini. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk berdakwah, beramar ma'ruf dan nahi munkar, sampai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi syubhat dan lain sebagainya, karena ini adalah bagian daripada hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa sehingga setiap segala sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa maka diharamkan dalam Islam. Kita diharamkan untuk membunuh, diharamkan untuk menzalimi orang lain, ya, dan kita sekalian disyariatkan untuk membela diri. Ini bagian daripada hifdzun nafs, ya, disyariatkannya qisas, disyariatkannya diyat. Ini semua adalah untuk hifdzun nafs. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql. Syariat ini datang untuk menjaga akal kita. Oleh sebab itu setiap perkara yang bisa membahayakan akal pasti diharamkan dalam syariat. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis muskir?
setiap segala sesuatu yang memabukkan, karena dia dapat mengancam akal, dan karena agama kita mengajarkan kita untuk hifdzul aql. Ya, demikian juga bagaimana Allah Azza wa Jal menjelaskan kepada kita sekalian untuk melindungi diri dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari berbagai macam syubhat, juga karena Islam menjaga akal. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, menjaga harta. Syariat Islam datang untuk menjaga harta. Ya, segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam harta kita atau orang lain pasti diharamkan. Dan setiap segala sesuatu yang dapat menjaga harta pasti diperintahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pencurian, mengharamkan gosop, mengharamkan riba, ya, dan lain sebagainya. Semua itu disyariatkan untuk menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzul irz, menjaga kehormatan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, mengharamkan liwat, mengharamkan qadhaf, ya. Semua itu disyariatkan untuk menjaga kehormatan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kedua, pilar yang kedua, politik dalam Islam itu kata Syekh Abdul Rahman As'adi adalah tujuannya untuk mencegah mafsadat. Maka segala bentuk kezaliman, fitnah, kekacauan, adu domba, kerusakan, perpecahan, pengkhianatan dan lain sebagainya, ya, semuanya diharamkan di dalam agama kita. Karena oleh sebab itu siasah syar'iyah perpolitikan dalam Islam bukan sekedar bagaimana kita mengelola kekuasaan, tetapi ini adalah merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi kerusakan sesuai dengan kemaslahatan. Ya, jadi intinya di situ jalbul masalih dan daf'ul mafasid, mewujudkan atau menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan, ya, di sini beliau mengatakan, ya, apabila kita baca ke bawahnya lagi, beliau mengatakan seandainya di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan tentang perpolitikan kecuali dua ayat ini, wasyawirhum fil amri dan wa amruhum syura bainahum, seandainya tidak ada ayat lain yang membahas tentang perpolitikan dalam Islam, itu sudah cukup, kata beliau. Saking pentingnya kita sekalian menegakkan musyawarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyawirhum fil amr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah. Jadi musyawarah itu bukan hanya slogan, ya, tetapi ini adalah merupakan satu prinsip penting dalam pengelolaan urusan umat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, wasyawirhum. Siapa yang diperintah di sini untuk bermusyawarah? Nabi sallallahu alaihi wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasalam diperintahkan untuk bermusyawarah, untuk melakukan musyawarah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling sempurna akalnya, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling lurus pendapatnya, manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi beliau diperintahkan untuk bermusyawarah. Anda bayangkan, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermusyawarah, itu sudah cukup sebenarnya. Ya,
Nabi SAW bisa saja beliau otoriter. Pokoknya begini, karena ucapan saya merupakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk bermusyawarah. Dan perintah kepada nabi, perintah kepada umatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin betapapun tinggi ilmunya, betapapun banyak pengalamannya, betapapun bijak dari sikap dan ucapannya, tetap dia membutuhkan musyawarah. Ya, sehebat apapun seorang pemimpin, seluas apapun pengalamannya, sebanyak apapun jam terbangnya, dia tetap membutuhkan apa? Musyawarah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cerdas, manusia yang paling lurus pendapatnya, manusia yang tidak diragukan lagi amanahnya, manusia yang mendapatkan bimbingan dan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk bermusyawarah. Mengapa demikian? Karena musyawarah itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Yang pertama, musyawarah keutamaannya adalah dapat mengumpulkan berbagai macam kemampuan berpikir. Karena seseorang mungkin melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena masing-masing orang tuh punya kekurangan. Pasti ada sisi kekurangan yang tidak bisa dia ketahui kecuali manakala dia mendapatkan masukan dari orang lain. Ya, sekarang misalnya yang lagi viral olahraga apa? UFC misalkan. Ya. Atau tinju lah gitu ya. Tinju. Ada dulu petinju yang sangat hebat namanya siapa? Mike Tyson. Baik. Kira-kira kalau Mike Tyson melawan pelatihnya, siapa yang akan menang? Pelatihnya atau Mike Tyson? Ah. Siapa yang akan menang kalau disuruh mereka berduel? Saya yakin Mike Tyson akan mengalahkan pelatihnya. Tetapi mengapa Mike Tyson dia mau mendengarkan nasihat pelatihnya? Ya, karena Mike Tyson dengan kehebatan, kemampuan pertarungan tinju yang dimilikinya, tetap dia memiliki kelemahan yang kelemahan itu tidak bisa diketahui oleh dirinya kecuali oleh sang pelatih atau oleh pihak lain. Maka demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mengambil kebijakan, sehebat apapun kita, kita terkadang melalaikan beberapa hal yang tidak bisa kita ketahui kecuali jikalau kita diingatkan oleh orang lain. Karena seorang mungkin dia memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga dengan terjadinya musyawarah akan berkumpul berbagai macam ide, pendapat, pemikiran, sehingga suatu masalah akan lebih menjadi sempurna di dalam menyelesaikannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua dari musyawarah yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, meminimalisir terjadinya kesalahan. Karena keputusan individual tentu lebih rentan untuk terjadinya kesalahan. Adapun jika para ahli, orang-orang yang telah memiliki pengalaman ini bermusyawarah, maka celah dan kemungkinan untuk terjadi kesalahan itu bisa kita minimalisir. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga,
bahwa manfaat dari musyawarah itu adalah untuk mewujudkan persatuan. Ketika seseorang ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka ia akan lebih menerima di dalam menjalankan keputusan itu. Karena ini adalah merupakan hasil musyawarah. Ya, dan bila perlu kita ya menisbatkan keberhasilan itu pada saudara kita, bukan pada kita. Dan itu adalah bagian dari strategi di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah di dalam ilmu dakwah itu dikatakan nisbatkanlah keberhasilan itu pada saudara kita. Jadi kalau kita misalnya menjalankan sebuah program, ya maka kita katakan ini karena ide antum nih. Ya, ini adalah karena hasil musyawarah kita. Jadi tidak dinisbatkan kepada diri sendiri. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat, bahwa dengan musyawarah ini kita akan lebih memahami realita yang terjadi di lapangan. Kita akan lebih memahami realitas, karena musyawarah bukan hanya di dalamnya kita bertanya apa yang mesti kita lakukan, tetapi juga di dalamnya kita akan mengetahui ya apa yang menjadi kondisi sebenarnya, apa yang menjadi penyebab masalah, apa saja alternatif solusi, ya bagaimana mungkin masalah itu bisa muncul, ya apa saja maslahat dan mafsadat yang dapat ditimbulkan jikalau kita mengambil opsi A, opsi B dan seterusnya. Dan ini sangat penting di dalam mengambil kebijakan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga beliau menjelaskan bahwa di dalam bermusyawarah bukan berarti semua orang bebas untuk memutuskan segala sesuatu. Ya, bukan berarti dalam musyawarah setiap orang bebas berpendapat. Ya, ini adalah merupakan poin juga yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam menjelaskan kaidah ini. Bahwa musyawarah itu, kata beliau, memiliki ahlinya. Jadi tidak semua orang lantas kemudian bisa berbicara. Segala sesuatu tetap harus dikembalikan kepada ahlinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jikalau kamu tidak mengetahui. Karena tentu tidak sama pendapat seorang alim yang tahu dalam masalah syariat tentang pendapat seorang ekonom dalam masalah ekonomi, pendapat seorang dokter dalam masalah kesehatan, pendapat seorang ahli militer dalam pertahanan, pendapat seorang insinyur dan arsitek dalam masalah bangunan, dengan pendapat orang yang tidak memiliki keahlian di bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu, salah satu kesempurnaan musyawarah adalah menempatkan setiap urusan kepada ahlinya. Ya, oleh sebab itu amanah, dan ini adalah bagian dari kaidah siasah dakhiliyah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bagian dari strategi Al-Qur'an dalam mengatur politik internal adalah berpegang teguh dengan prinsip amanah. Ya, selain tadi syura, amanah harus dijunjung tinggi. Di antara ayat yang sangat agung dalam masalah pemerintahan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan apabila kalian menerapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menerapkannya dengan adil. Ya, ayat yang mulia ini tentunya merupakan ayat yang sangat agung dalam masalah pemerintahan dan politik. Karena Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua prinsip di situ, yaitu prinsip amanah dan prinsip keadilan. Jabatan dan kekuasaan
itu amanah. Ya, sehingga dengan demikian dalam pengelolaan perpolitikan umat dengan makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As'adi, bukan politik dalam pengertian politik konvensional, ya, dalam artian kata politik yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As'adi ini adalah bagaimana mengurus umat demi untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari kemadharatan, ya, yaitu memilih orang yang kompeten merupakan bagian dari siasat syariah. Innallaha, antum perhatikan di sini Allah berfirman innallaha, disebutkan lafzul jalalahnya, sesungguhnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman amurukum, aku perintahkan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman ya alaikum antu adul amanah, hendaklah kalian menunaikan amanah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut lafzul jalalah di sini untuk menunjukkan kemahagungan Allah. Sesungguhnya Allah. Beda lah ketika Allah berfirman, aku perintahkan kalian. Tetapi ketika Allah berfirman, sesungguhnya Allah. Ingat yang memerintahnya itu Allah. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Antu addul amanati ila ahliha. Untuk menyampaikan amanah kepada berhak yang menerimanya. Di sini kita lihat berarti jabatan itu adalah amanah. Ya, demikian dalam semua urusan, baik urusan pemerintahan yang sifatnya formal atau juga urusan lain. Ya, jabatan itu adalah amanah. Ya, baik dalam pengelolaan pemerintahan, dalam pengelolaan pendidikan, pengelolaan keuangan, administrasi, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Semua urusan keumatan harus diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sehingga dengan demikian standar pemilihan pejabat publik dengan makna yang sangat umum yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As'adi tadi tidak seharusnya hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan, tidak atas dasar persahabatan, tidak atas dasar nepotisme, tidak atas dasar loyalitas pribadi, atau tidak atas dasar popularitas saat ini. Tetapi harus berdasarkan kompetensi dan amanah. Iya, kalau kompetensi dan amanah itu dimiliki oleh keluarga kita tidak menjadi masalah. Ya, oleh sebab itu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu misalnya, beliau selalu lebih mengedepankan keluarganya daripada yang lain karena memang keluarga beliau memiliki kompetensi dan amanah. Ya, beliau misalnya mengangkat Muawiyah radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur di negeri Syam sampai kemudian negeri Syam menjadi kawasan yang sangat makmur. Dan ketaatan penduduk negeri Syam kepada Muawiyah saat itu ketaatan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam bahasa Arab ada istilah ta'atun syamiyah. Ketaatan penduduk negeri Syam. Artinya ketaatan penduduk negeri Syam kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat luar biasa. Ya, oleh sebab itu tidak mengapa jika keluarga kita memiliki kompetensi dan memiliki amanah, tetapi pengangkatan jabatan atau pemberian jabatan kepada keluarga atas dasar kekeluargaan atau persahabatan atau nepotisme atau popularitas dan lain sebagainya, bukan itu yang dijadikan sebagai ya acuan utama. Ya, karena saat ini di tengah-tengah masyarakat dalam kontestan pemilihan pemimpin itu yang naik terkadang atas dasar apa? Popularitasnya.
karena dia banyak memiliki pengikut di medsos, atau karena dia seorang artis, walau dia tidak memiliki background dan latar belakang ya ilmu pemerintahan, atau tidak memiliki latar belakang mengurusi umat, yang penting dia bisa menyanyi atau bisa joget, maka seakan-akan dia bisa mengurusi umat. Nah, ini ya tentu sangat menyimpang dari konsep siyasah syariah sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Oleh sebab itu kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas di ayat 26, dan ini yang dijadikan acuan utama oleh para ulama dalam menjadikan kompetensi dan amanah harus dijadikan sebagai harus dijadikan sebagai standar penilaian. Kita ketahui dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berhijrah ke negeri Madian, lalu kemudian berjumpa dengan dua orang wanita yang sedang berusaha memberikan minum ternaknya, dan singkat cerita Nabi Musa membantu mereka, lalu bertemu dengan kedua orang tuanya, lalu salah satu dari wanita tersebut memberikan usulan kepada orang tua mereka agar mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai karyawannya. Lalu ia mengatakan, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Ya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Subhanallah, perkataan wanita ini, perkataan istri Nabi Musa ini, kemudian dijadikan acuan sebagai prinsip dasar kaidah oleh para ulama di dalam mengangkat pemimpin atau memilih karyawan. Mereka mengatakan ketika kita mengangkat pemimpin atau mengangkat orang yang hendak kita berikan amanah harus memiliki dua sifat ini. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Ya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu angkat untuk menjadi karyawan itu, yang pertama al-qawi, kuat, yang kedua al-amin, dapat dipercaya. Kuat di sini maknanya memiliki kompetensi, dan yang kedua al-amin, harus memiliki sifat amanah, al-quwah, ya, kemampuan dan kompetensi, ya, atau kompetensi dan amanah. Amanah maknanya adalah kejujuran. Dia punya kejujuran, dia punya integritas. Ini adalah dua kriteria ini harus terpenuhi. Al-Qawiyul Amin pada waktu pemilu dahulu dipelesetkan. Al-Qawiyul Amin, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, ini cocok logi ini, enggak benar. Ya, mereka menggunakan dalil ini tidak benar. Ya, karena yang dimaksud dengan ayat tidak seperti itu. Ya, al-qawi, al-quwah itu artinya kemampuan dan kompetensi. Yang kedua adalah al-amin, yang sifatnya amanah, memiliki kejujuran, memiliki integritas. Dan keduanya merupakan prinsip utama dalam memilih orang yang akan memberikan atau yang akan memegang amanah publik. Harus kita pilih seperti itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan bahwa keadilan, ya, selain amanah tadi, keadilan adalah merupakan dasar politik internal. Setelah menyebut amanah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Ya, negara yang ingin mendapatkan stabilitas keamanan yang baik, maka dia harus menegakkan keadilan. Kapan keadilan ditegakkan, maka pasti masyarakat akan mencintai pemimpinnya. Dan sebaliknya, ketika
ya keadilan itu tidak ditegakkan, maka kekacauan akan terjadi di mana-mana. Keadilan ini harus ditegakkan bahkan bukan hanya pada orang yang kita cintai atau pada kelompok kita atau pada orang-orang yang di atas. Ya, terkadang ada istilah. Ya, saya baru mendengarkan istilah ini di Kendari. Ya, katanya hukum itu seringkalinya seperti pisau. Kalau ke atas tumpul, ke bawah tajam. Di dalam Islam, keadilan itu harus ditegakkan kepada semua pihak. Bahkan kepada lawan sekalipun. Bahkan kepada musuh sekalipun. Ya, oleh sebab itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib suatu ketika beliau kehilangan dirak, yakni perisai. Perisai beliau jatuh, hilang. Kemudian ditemukan oleh orang Yahudi. Ketika Ali bin Abi Thalib mencarinya, beliau mendapatkan ternyata perisainya itu ada di tangan seorang Yahudi. Dimintalah oleh Ali bin Abi Thalib perisai itu dari Yahudi. Yahudi mengatakan, enggak, ini perisaiku. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini perisai saya. Yahudi itu mengatakan, enggak, ini perisai saya. Buktinya ada di tanganku. Ya, apa buktinya? Apa bukti yang kau miliki? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini memang punya saya. Saya memang yang punya ini. Dia bilang, tidak bisa. Buktinya sekarang perisai ini saya kuasai. Sekarang apa bukti kepemilikanmu? Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib melaporkan kasus ini kepada Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad adalah hakim yang adil pada saat itu, yang sangat dikenal keadilan beliau. Ali bin Abi Thalib membuat laporan, dipanggillah keduanya ke mahkamah. Bayangkan yang satu berstatus sebagai Amirul Mukminin, ya, bukan mantan, ya, bukan mantan presiden yang kalau dipanggil tidak datang-datang. Ya. Jadi masalahnya terus jadi berlarut-larut. Ini Amirul Mukminin datang tuh ke pengadilan melawan Yahudi. Yahudi ini kafir, statusnya sebagai ahlu dhimmah. Ya, dipanggillah oleh Qadhi Iyad, ditanya Ali bin Abi Thalib, apa pengaduanmu? Katanya, Yahudi ini telah mengambil perisai saya. Katanya, hei Yahudi, apakah itu perisaimu? Dia katakan, ya ini perisaiku. Apa dalilnya? Buktinya apa? Ya buktinya di tangan saya sekarang. Buktinya saya yang kuasai. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Al-Qadhi Iyad, wahai Amirul Mukminin, sekarang apa bukti yang menunjukkan bahwa perisai itu adalah milikmu? Dia katakan, saya punya saksi kalau perisai itu adalah milik saya. Siapa saksimu? Beliau katakan, anak saya. Al-Hasan dan Husain, dia tahu kalau itu adalah perisai saya. Al-Qadhi Iyad kemudian mengatakan, apakah Anda lupa wahai Amirul Mukminin bahwa seorang anak tidak bisa menjadi saksi bagi orang tuanya? Akhirnya karena saksi yang diajukan ini tidak bisa diterima menurut tinjauan syariat, maka Al-Qadhi Iyad mengatakan, ya, bahwa perisai itu milik Yahudi. Akhirnya kemudian setelah Yahudi ini mendapatkan putusan hukum, dia benar-benar heran bagaimana mungkin seorang ahlu zimmah dimenangkan dalam kasus ini melawan Amirul Mukminin yang masih aktif tadi, Ali bin Abi Thalib. Ya, ini tidak akan terjadi kecuali dalam agama yang hak. Dan karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yajrimannakum syana'an qaumin
ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, fakta persidangan seperti itu. Tidak bisa diingkari. Karena kita menjunjung tinggi hukum dan qadhinya telah memutuskan dengan betul. Kalau fakta persidangannya seperti itu, walaupun itu benar-benar milik Ali bin Abi Thalib, karena kurang bukti dan dalil, akhirnya perisai itu diberikan kepada orang Yahudi. Setelah Yahudi ini mendapatkan perisai, dia kemudian bersaksi. Dia mengatakan, ya bagaimana mungkin aku seorang Yahudi dimenangkan atas seorang Amirul Mukminin? Padahal memang perisai ini adalah milik Amirul Mukminin. Beliau kemudian bersyahadat masuk ke dalam agama Allah. Perisai itu pun diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Bima annaka qad aslamt," karena engkau telah masuk Islam, maka perisai ini pun aku hadiahkan kepadamu karena keislamanmu itu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil terhadap kawan dan adil terhadap lawan. Ini adalah merupakan salah satu prinsip politik internal ya di dalam syariat kita. Jadi adil itu terhadap kawan, lawan, kerabat maupun orang yang jauh. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan tentang metode politik internal dalam Al-Qur'an, bahwa di antara metode politik internal dalam Islam juga Islam mengajarkan kepada kita persatuan, ya, dan melarang kita sekalian untuk berpecah belah dan memperbesar konflik internal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan, fatafshalu, karena kalian akan menjadi gentar, watadhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Ya, wala tanaza'u, janganlah kalian bertikai. Fatafshalu, maka kalian akan gagal, kalian akan menjadi gentar, watadhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatafshalu. Fashal itu artinya gagal. Wala tanaza'u, janganlah kalian bersengketa. Janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, maka kalian akan gagal. Kalian akan lemah. Wa tadhhabari hukum, kemudian kekuatan kalian akan hilang. Maka konflik internal ini akan menyebabkan kelemahan. Karena itu salah satu prinsip politik Al-Qur'an adalah mengelola perbedaan sebelum berubah menjadi konflik. Ya. Islam itu juga dibangun di atas keragaman. Ya, tetapi keragaman tidak boleh mengakibatkan kita sekalian terjerumus ke dalam permusuhan dan perpecahan. Karena kepentingan umum harus lebih kita kedepankan daripada kepentingan pribadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan politik internal itu juga harus dibangun dengan menjaga keamanan. Dan keamanan juga dimulai dengan keadilan. Jadi kalau para pemimpinnya itu menegakkan keadilan, masyarakat juga berlaku adil, keamanan itu pasti akan terwujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Tetapi juga bukan hanya keadilan ya yang dapat mewujudkan keamanan itu adalah ketauhidan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla,
Oleh sebab itu di dalam khutbah Jumat yang tadi saya sampaikan, bahwa proyek terbesar dalam sebuah negara itu bukan pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Ya, karena gedung-gedung yang menjulang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, proyek-proyek yang prestisius itu tidak menjamin keamanan. Keberadaan Burjul Khalifah yang ada di Dubai sana saat ini kan tidak menjamin keamanan itu terwujud. Buktinya juga sekarang pada ditinggalkan oleh manusia. Orang berbondong-bondong meninggalkan kota yang apa namanya yang sangat indah itu. Kota masa depan. Ya, konon adalah kota yang paling mewah. Sampai-sampai di sana itu ada namanya mobil dinas yang dipakai oleh gubernur Sulawesi Tenggara pertama oleh Haji Alala, ada di museum. Tapi itu masa lampau. Mobil yang pernah dipakai oleh Presiden Soekarno ada, itu di museum. Di museum kita berbicara masa lalu. Kalau di Dubai itu ada museum masa depan, Mathaful Mustaqbal. Bagaimana Dubai ya 50 tahun yang akan datang. Bagaimana mobil-mobilnya, bagaimana bangunan-bangunannya ada. Tapi proyek terbesar bagi sebuah negeri itu bukan bagaimana kita membangun infrastruktur. Proyek terbesar bagi sebuah negeri itu bagaimana membangun ketakwaan. Bagaimana membangun keimanan masyarakat. Karena ini kan yang akan mendatangkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit atau dari bumi. Jadi proyek utama kita itu adalah proyek membangun iman dan takwa. Kita lihat lagi di dalam firman Allah di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kesyirikan, maka bagi mereka itu keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu ada buku bagus yang ditulis oleh Ustadz kita, oleh Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Beliau menulis buku judulnya ya Tauhid Beres Negara Sukses. Dalilnya ini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kesyirikan, mereka betul-betul merealisasikan tauhid, ulaika lahumul amnu. Maka janji Allah bagi mereka itu keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ada seorang delegasi dari bangsa Romawi datang ke Madinah pada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka dia membawa pesan dari kaisar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia pun datang ke Madinah. Ketika dia datang ke kota Madinah, dia mencari istana khalifah, namun dia tidak mendapatkannya. Setelah dia bertanya, katanya, di mana Amirul Mukminin? Semua orang yang ditanya menunjukkan Amirul Mukminin berada di masjid. Bangunan yang sangat sederhana. Ya, tidak mencolok dari bangunan yang lain. Tiba-tiba delegasi itu pun datang ke Masjid Nabawi dan melihat di sana tidak ada penjagaan, tidak ada pengawalan, tidak ada sosok seorang yang tampak spesial. Sehingga begitu dia datang ke Masjid Nabawi, ia mengatakan, man minkum amirul mu'minin, siapa di antara kalian yang menjadi amirul mu'minin? Siapa? Di sana hanya ada orang yang sedang sholat, yang sedang

0: amta, fa adilta, fa aminta, fa nimta. Katanya gitu. Engkau telah memerintah, engkau telah berlaku adil, maka keamanan terwujud dan engkau bisa tidur dengan pulas. Itu silsilahnya. Ya, karena keadilan, keamanan akan terwujud, maka dengan itu kemudian Amirul Mukminin bisa tidur pulas. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu keamanan sebagaimana tadi saya angkat di dalam khutbah Jumat merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan kenikmatan pangan. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah mengingatkan orang-orang Quraisy agar mereka beribadah kepada pemilik Ka'bah karena dialah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan lapar dan memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu kaidah-kaidah dalam politik internal, dan biidznillah taala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kaidah-kaidah politik eksternal menurut Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kaidah yang ke-39 ini. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tayyib ahibati fillah jamaah pemirsa Muas TV dan pendengar radio Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Maka kini saatnya kita beralih ke sesi berikutnya dan terlebih dahulu kami persilakan kepada jamaah yang memiliki pertanyaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, kaitannya dengan ketika seseorang itu sholat istikharah, setelah itu dianjurkan untuk bermusyawarah. Seolah-olah akan ada jawaban dari istikharahnya itu di musyawarah. Apakah memang Allah akan memberikan wahyu dari musyawarah tersebut dari orang lain sehingga itu akan diterima oleh yang beristikharah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila seseorang memiliki jabatan, ya, kekuasaan, terus kemudian orang terdekatnya ternyata dia itu melakukan kesalahan. Nah, posisi pejabat ini kemudian karena kedekatan dia justru membantu yang kerabatnya ini. Ataukah dia mendiamkan saja, tidak menolong. Bagaimana tepatnya? Syukran.
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah kitab Riyadhus Salihin beliau menyebutkan bahwa istikharah itu harus lebih dikedepankan daripada musyawarah, bukan terbalik, karena pada umumnya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu baru kemudian setelah itu istikharah. Kita harus mengedepankan istikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian setelah itu meminta petunjuk kepada manusia. Sehingga apa yang dihasilkan dari musyawarah, kata beliau, maka itu berarti juga merupakan hasil istikharah. Dengan satu catatan, jika musyawarahnya itu bersama dengan orang-orang yang memiliki kompetensi tadi. Jika dia bermusyawarahnya dengan orang-orang yang tepat, maka hasil musyawarah itulah hasil istikharah. Tetapi jikalau musyawarahnya itu dengan orang yang tidak tepat, maka tentu ya hasil musyawarah bukan merupakan jaminan hasil istikharah. Tetapi apabila musyawarahnya itu dengan orang yang tepat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innallaha ya'murukum

0: antu addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menempatkan amanah pada pemiliknya, dan syura atau musyawarah itu adalah amanah. Maka biidznillah jika itu terjadi, hasil musyawarah adalah hasil istikharah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham. Ya, bukan memberikan wahyu. Kalau wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi SAW, tetapi akan memberikan ilham. Ya, walaupun bisa saja wahyu di situ dalam artian kata lugawi. Ya, tapi lebih tepat adalah memberikan ilham. Karena ilham itu untuk mengambil putusan yang tepat akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang juga yang memiliki ketulusan niat, keikhlasan di dalam mengambil keputusan itu. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, apabila aku mendamaikan dua orang yang sedang berselisih tetapi tidak memiliki titik temu, maka aku menuduh niatku gitu. Maka aku perlu mengoreksi niatku, kata Umar bin Khattab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika suami istri itu terjadi pertikaian dan dikhawatirkan terjadi perpecahan di antara mereka, maka utuslah juru damai dari pihak pria dan juru damai dari pihak wanita. Iyurida islaha, jika kedua juru damai ini memiliki niat untuk islah, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya sehingga pasti akan memiliki titik temu dan mendapatkan putusan yang tepat. Maka ketika kemudian tidak ada titik temu dan tidak muwaffaq mengambil keputusan yang tepat, maka berarti ada masalah pada niat, begitu ya. Kemudian berikutnya berkenaan dengan seorang pejabat, apabila yang melakukan pelanggaran itu adalah karib kerabatnya atau orang terdekatnya, maka jika dia seorang pejabat yang adil, maka dia tetap akan menegakkan keadilan walaupun karib kerabat terdekat sekalipun. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pencuri dari Bani Mahzum. Seorang pencuri dari Bani Mahzum. Dan Bani Mahzum ini adalah salah satu kabilah terpandang, terkemuka dari kalangan Quraisy. Ketika wanita itu mencuri, maka putusannya jelas. Jadi dia itu suka meminjam barang orang. Nanti ketika ditagih, dia mengingkarinya. Dia katakan, ini punya saya. Jadi dia sama mencuri. Maka saat itu putusannya harus dipotong tangan. Ketika putusan potong tangan itu akan ditegakkan, maka Bani Mahzum ini tentu merasa sangat aib. Bagaimana mungkin keluarga pembesar-pembesar Quraisy bisa mendapatkan hukuman yang sangat memalukan itu. Tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Akhirnya mereka mendatangi siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Karena Usamah ini adalah hibbun Nabi ibni hibbin Nabi, kekasih Nabi, anak kekasih Nabi. Usamah bin Zaid adalah putra dari anak angkat Nabi SAW sebelum Islam. Dia dijuluki kekasih Nabi, putra kekasih Nabi. Ayahnya dan beliau sendiri sangat dekat dengan Nabi, sangat dicintai oleh Nabi. Akhirnya mereka datang kepada Usamah bin Zaid. Katanya, wahai Usamah, tolong lobi dong Nabi SAW agar menggugurkan hukuman pada wanita dari Bani Mahzum ini. Akhirnya Usamah pun datang menghadap kepada Nabi SAW. Ketika Usamah menyampaikan apa yang diajukan oleh Bani Mahzum kepada beliau, Nabi SAW sangat marah. Beliau mengatakan, inilah yang mengakibatkan hancurnya orang-orang terdahulu. Apabila ada orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka meninggalkannya, tidak mau menghukumnya. Apabila ada orang yang rendah di antara mereka, mereka akan potong tangannya. Wallahi, kata Rasulullah, andaikan Fatimah binti Muhammad, andaikan putriku mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Ini adalah ya putusan yang sangat tegas dari Nabi SAW, sehingga sepatutnya keadilan itu ditegakkan terhadap siapapun, walau putusan itu ya dapat membahayakan orang terdekat kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Taib, hibati billahi jemaah dan pemirsa Muas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka kita cukupkan majelis ilmu kita di malam hari yang penuh keberkahan ini. Tak lupa pula kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu-ilmu bermanfaat. Kita cukupkan majelis ilmu kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Bismillahi ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawa'idul Hisan li Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah yang indah di dalam menafsirkan Al-Quran. Pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan kaidah yang ke-39. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, fi tariqatil Quran fi ahwalis siyasah ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Ya. Beliau rahimahullah mengatakan, fi tariqatil Quran, dalam metode Al-Quran, fi ahwali siyasah ad-dakhiliyah, dalam menangani politik internal dan politik eksternal. Ini pembahasan, walaupun kaidahnya judulnya sangat singkat, tetapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat panjang lebar ketika beliau menjelaskan ini. Karena kaidah ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana metode Al-Quran dalam politik internal dan politik eksternal. Walaupun tentu persepsi tentang apa yang dimaksud oleh politik oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kaidah ini berbeda dengan persepsi tentang politik dalam pandangan kebanyakan orang saat ini dalam artian kata politik kepartean. Tetapi yang dimaksud dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini adalah bagaimana kita mengurusi umat gitu ya. Bagaimana kita mengurusi masyarakat, baik masyarakat internal ya kaum muslimin atau juga hubungan kita sekalian dengan dunia yang lain. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini termasuk kaidah yang sangat penting dalam Al-Qawaidul Hisan, dalam kitab kaidah-kaidah indah di dalam memahami Al-Qur'an. Karena kaidah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
6: Bolehkah mengucapkan niat?
5: Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
8: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka.
9: berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
12: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
13: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
7: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
7: dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
7: dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Turmudi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
8: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
7: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
9: FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Simak dan dengarkan Din Podcast.
11: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
12: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
0: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
12: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
11: iya,
12: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
11: Yang tidak enak-enak lah orang-orang.
12: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
11: Nah, itu dia.
12: Ya, ujian.
0: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
13: Gimana rasa nasi kebulinya?
14: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
13: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
14: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822 4810 8898.
15: Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Ustaz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
18: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
20: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu. Kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya, yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya. Seperti itu. Wallahu a'lam.
21: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad, dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya. Allah yang membalasnya. Baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya. Tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya, tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bissawab.
22: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khulwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khulwat.
1: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah. Curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak, mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Enggak mungkin terjadi. Itu mutlak, enggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat. Semua ikhtiar dia, gitu kan.
2: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
23: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
24: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
23: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
25: A few moments later.
24: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Mainim yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Dukung media dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403588 atas nama PT Radio Mu'adz bin Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
8: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
11: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
8: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
11: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
25: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:33. Nah, masyaallah sahabat Muat dimanapun Anda berada di malam hari ini, sebagian wilayah Kota Kendari sedang mengalami pemadaman lampu bergilir. Hendaknya kita hadapi dengan sikap yang sabar, sahabat Muat, dan juga kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kondisi segera membaik. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi sahabat Muat yang sedang mencari tempat yang melayani pernikahan dengan konsep syar'i, mungkin masih bingung, kira-kira di mana nih yang bisa melaksanakan pernikahan, ada gedungnya, kemudian juga menggunakan konsep syar'i. Jawabannya sahabat Muat ada di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sana tersedia berbagai pilihan yang luar biasa sahabat Muat. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya dengan Rp110 juta saja sahabat semua. Dan tidak hanya pernikahan syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita tentunya. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang tentunya representatif sahabat Muat. Dan tentu saja kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanitanya terpisah. Dan kini juga telah hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan ruang khusus wanita. Nah, silakan sahabat Muat kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi segera hubungi nomor 08114511117 atau di nomor 08114393838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama program Iqra Stor Hafalan Khusus Akhwat bersama guru kita Al Ustaz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu taala. Dan kami kembali mengingatkan bahwa program ini merupakan program siaran ulang. Jadi apabila ada penyebutan terkait dengan waktu atau event tertentu, itu tidak berkaitan dengan waktu kita saat ini dikarenakan yang kami perdengarkan ini merupakan program siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

0: Wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada kesempatan malam ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para sahabat Mu'ad dimanapun berada, insyaallah di kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan program kita, yaitu program Iqra spesial untuk setoran hafalan Al-Quran. Dan untuk hari Rabu malam Kamis ini ya dikhususkan untuk akhwat. Dan untuk mengefisienkan waktu ya, kita akan mulai dari peserta yang pertama ya, pada Ummu Nurul. Ya, Ummu Nurul ya, disilahkan. Dan setelah Ummu Nurul, siap-siap Ibu Yani. Baik, silakan Ummu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lahu rabbul waril muqaddas wa اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى
0: شاء كرّان يا فحشر
1: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى يوم يتذكر الإنسان
0: Masa'a
1: ila masya'Allah.
0: Weh, yawma yatadhakkarul. Tidak ada ilahnya. Yawma yatadhakkarul insanu masa'a.
1: Yawma yatadhakkarul insanu masa'a. Wa amma man qama maqama rabbi wa nahana an nasra'il hawa fa inna al-jannata tahya al-maqwa yas'alunaka an-nisa'a ayyana mursaha

0: يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: طيب أم نورول ada beberapa catatan di sini. Yang pertama masalah di huruf sya ya. Huruf sya ini masih kurang ya. Ya, jadi perlu dilatih lagi huruf sya. Seperti di ayat 23 tadi, fahasyaro, fahasyaro fanada. Ya, ini sya-nya kurang. Begitu juga di ayat 27. A'antum asyad, asyad bukan asaddu tapi asyaddu. Jadi huruf sya-nya kurang. Kemudian huruf kho dengan za ya, tadi juga kurang. Fa'akhadha, fa'akhadha, fa'akhadhahullah ya, itu kurang. Kemudian selanjutnya di ayat 35. Di ayat 35 yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, tidak ada illa ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Terus juga yang terakhir di ayat 38 ya, wa atharol. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada 5 ayat yang sedikit bermasalah yang perlu di ulang-ulangi supaya bacaannya bagus. Baik, begitu Ummu Nurul, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Lebih bagusnya diulang lagi supaya lancar. Cukup dari ayat 16 ya, dari ayat 16 diulangi sampai 46 sampai terakhir. Ya, begitu menurut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yani, dan siap-siap setelah Ibu Yani Ibu Juwariah. Ya, Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yani dimulai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.
1: Masih ada baknya kurang jelas, birob, birob. Jadi
2: قل أعوذ برب الفلق.
1: Oke.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Oke.
2: Wa min syarri ghasidin idza waqab. Wa min syarri naffatsati bil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Oke ya, sekarang sudah lebih bagus dari yang kemarin. Ya, Ibu Yani ada ya, dua catatan ya. Ya, ya. Atau tiga catatan tadi, birob ya, jangan biro bil ya, tapi birob ya. Ya. Yang kedua ya, uqad, uqad ya. Jadi naik bukan uqad tapi uqad, fil uqad. Kemudian yang ketiga bunyi ihfa-nya ya, dalam ming jangan ke ng, bukan ming, bukan ming tapi misyari, misyari ya. Coba diulangi misyari. Coba ya, sebelum diulang ihfa-nya dulu, misyari. Coba sebutkan dulu,
2: misyari.
1: Masih belum, itu terlalu ke ng, bukan ming, bukan ming tapi misyari. Coba
2: misyari.
1: Masih ada, jangan langsung ke ng, misyari. Coba
2: misyari
1: ya. Jadi masih kurang ya. Di sini penyebutannya bukan misyari, bukan begitu, tapi misyari, misyari,
2: mil sarli.
1: Oke, coba sekarang diulang dari awal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Masih kurang. Wa min syarri.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Oke, sudah bagus bunyi ikhfanya. Coba yang ayat ketiga diulangi. Wa min syarri ghasiqin.
2: Wa min syarri ghasiqin idza haqad.
1: Idza waqab. Oke, jadi bacaannya seperti itu. Hey, barakallahu fiik, bisa bertemu selanjutnya di surat Al-Ikhlas ya. Baik, dipersiapkan untuk bacaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Juwaria. Setelah Ibu Juwaria, siap-siap Ukhti Rizka Haddad. Ukhti Rizka Haddad. Taib, Ibu Juwaria silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Juwaria.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Idza.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Oke, barakallahu fiik. Sudah lumayan bagus Ibu Juwaria. Huruf za masih sedikit kurang. Idza waqab, idza hasad. Ya. Terus yang selanjutnya fil ya. Fil huruf. Mohon di yang lain mohon dimatikan dulu suaranya, yang tidak menyetor dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, huruf fa jadi hames ya. Ya, jadi ada angin yang keluar. Misalnya fil uqad wa min syarrin naffatsati fil uqad. Coba sekali lagi.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Ditahan dulu. Wa min syarri naffatsati.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Huruf sa-nya sekarang bermasalah. Ya, tadi sudah bagus. Naffatsati
3: fil 'uqad.
1: Oke, jadi seperti itu penyebutannya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya bisa lanjut di surat Al-Ikhlas. Barakallahu fiik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Rizka Haddad, tafadhal. Selanjutnya setelahnya Ummu Wahyu. Baik, silakan.
4: Hmm.

اليوم الحق. فمن

يوم يوم الظهر

تشتاقي للصيف فليعبدوا رب هذا

0: طيب أختي جنة ya di surat Quraisy di ayat yang keempat itu dibaca panjang alladzi empat harokat ya alladzi at'amahum min ju' coba bisa diulangi sekali lagi
1: alladzi at'amahum
0: Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik, yang lainnya sudah bagus, ya, dan bisa dilanjut di surat berikutnya. Zakillah khair, baik. Afwan. Selanjutnya, Ibu Ratih. Ibu Ratih sudah bergabung bersama kami. Ibu Ratih. Kalau belum ada Ibu Ratih, Ummu Ainun. Ummu Ainun. Silahkan Ummu Ainun. Ummu Ainun. Baik, kalau belum bergabung Ummu Ainun. Selanjutnya Ummu. Baik, Ummu Ainun, silakan Ummu Ainun.
2: Ainun.

0: ويمنعون المعون.
1: طيب بارك الله فيك أمو أينون, bacanya sudah bagus. Ada sedikit huruf yang perlu dilatih. Fawailul lil, coba diulangi.
0: Fawailul lil musallin.
1: Nah itu huruf sod, jadi naik ya, jangan sampai musallin, tapi musallin, musallin ya. Kemudian tadi di surat Al-Kausar, hati-hati, kal kautsar, kautsar ya, tidak ada desis ya, jangan sampai berubah dari huruf sa ya. Tadi sudah bagus yang awal ya, kurang, tapi diulang lagi menjadi bagus. Baik, itu catatannya untuk Ummu Ainun, barakallahu fik. Selanjutnya Ummu Naura. Ummu Naura, silakan Ummu Naura. Setelah Ummu Naura, siap-siap Ummu Devi.

0: الله رب العالمين.
1: Baik, Ummu Naura, ya, Masya Allah sudah bagus bacanya, huruf tajwid sudah bagus. Coba minta diulang di ayat Wallayli Idha.
0: Wallayli Idha as'as.
1: Ya, sedikit huruf Ain, ya, dia sifatnya istifal, dan Sin juga istifal, jadi jangan terlalu naik, dan sinnya di ya sinnya di apa namanya disofirkan di mengalirkan dialirkan jadi bacanya walaili idza as as as as ya coba sekali lagi
0: walaili idza as as
1: ah ini lebih bagus ya jadi kedua-duanya memiliki sifat istifal dan huruf sinnya mengalir. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Selanjutnya Ummu wa iyak. Baik, selanjutnya Ummu Devi. Ummu Devi. Sudah bergabung Ummu Devi. Baik, silakan Ummu Devi. Setelah Ummu Devi siap-siap Ummi Alilah. Ummi Alilah. Baik, Ummu Devi silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: Baik, Ummu Devi, ya, ada sedikit tadi kalimat bismillahnya, coba diulang sekali lagi,
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sedikit dalam kalimat bismillah, ya, ha-nya tipis ya, jadi rahmanirrahim. Jadi jangan ada rah rah tapi roh roh coba sekalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah, ini bagus. Terus ulangi idza ja.
2: Idza jaa nasrullahi wal fath.
1: Lanjut.
2: Lanjut.
1: Ayat terakhir
2: Nah,
1: di sini wastagfirnya bukan wastagfir saja tapi ada haknya wastagfir wastagfir ada hak yang harus dibawa sedikit. Taib, silakan ulangi. Wasabbih.
2: Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
1: Terus.
2: Innahu kana tawwaba.
1: Sekali lagi innahu.
2: Innahu kana tawwaba.
1: Oke, ya itu untuk surat An-Nasr. Barakallahu fiik. Jadi catatannya tadi yang perlu diperhatikan ha ya. Roh jadi dengan rah tapi roh ya. Kemudian wastaghfir. Nah, jadi ada ha di akhirnya dibawa. Barakallahu fiik wa jazakillah untuk Ummu Devi. Selanjutnya Ummi Alilah, dan siap-siap setelah Ummi Alilah Ibu Ratu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummi Alilah.

يَحْسَبُ أَنَّ مَا

0: Fi-nya jangan terlalu panjang. Fi amadim.
1: Fi amadim muddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati.
0: Baik, Ummu Alillah, ya di sini ada beberapa catatan. Yang pertama di ayat atau di surat Al-Fil di ayat yang pertama tadi, coba diulangi alam taro.
1: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Coba sekali lagi diulangi, kurang jelas.
1: Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Baik, sekarang sudah bagus ya. Tadi kedengarannya ro ya, rob ro buka ya, tidak rob, tidak masuk ke ba ya. Jadi sekarang sudah jelas, sudah bagus. Yang kedua di surat Al-Humazah di ayat terakhir, fi amadim, jangan terlalu panjang fi-nya, fi amadim mumaddadah. Kemudian yang terakhir di surat Al-Asr, coba dibaca ayat 1 dan ayat 2. Nah, di sini bukan wal, ya dibacanya benar wal asr, wal asr. Coba sekali lagi.
1: Wal asr.
0: Bukan wal asr, bukan begitu, tapi wal asr, asr, asr, asr, ya.
1: Wal asr.
0: Oke. Okay. Ro-nya harus ikut ya, wal asr, asr. Jadi
1: sod.
0: Wal asr. Coba sekali lagi.
1: Wal asr.
0: Terus
1: innal insana lafi khusr.
0: Khuf, fa-nya la fi, fi ada anginnya.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Oke, jadi huruf fa itu masuk memiliki sifat hames, jadi lafi khusr, khusr ya huruf fa-nya. Tapi itu saja catatannya untuk Ummu Alillah. Untuk selanjutnya bisa lanjut di surat berikutnya. Afwan, Ibu Ratih ya, Ibu Ratih, setelah Ibu Ratih Ibu Junainah, kemudian Bunda dan Ummu Anisa. Taib, Ibu Ratu silahkan.
2: Ibu Ratu
0: Pak Ustaz. Oh iya, Ibu Ratu, afwan. Ibu Ratu, Ibu Ratu belum hadir ya. Ibu Ratu silahkan, ya. Ibu Ratu.
2: Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadalika alladhi yadu'ul yatim.

0: ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: طيب Ibu Ratu, ya, coba diulangi di surat Al-Ma'un. Wala yahuddu.
0: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
1: Huruf lo-nya dinaikkan lagi sedikit. Isti'la. Wala yahuddu. Wala yahuddu. Coba.
0: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
1: Oke, jadi huruf lo itu adalah isti'la, ya, naik. Kemudian dia keluar dari, ya, sisi lidah, baik sisi lidah kiri bertemu dengan gigi geraham kiri ataupun sisi lidah kanan bertemu dengan gigi geraham kanan. Mana yang paling mudah diucapkan itu. Kemudian yang kedua, ayat keempat dari surat Quraisy. Coba
0: alladzi
1: at'amahum.
0: Alladzi at'amahum min
1: jū'. Ikhfa-nya tidak ada di sini. Ya, ditahan dulu ikhfa-nya.
0: Alladzi
1: at'amahum.
0: Alladzi at'amahum.
1: Tidak kedengaran, sekali lagi.
0: Alladzi
1: ata.
0: Alladzi at'amahum min jū'.
1: Sudah cukup. Wa amanahum.
0: Wa amanahum min khawf.
1: Baik, ya, itu. Jadi mil ada ikhfa-nya tadi kurang, ya. Baik. Ya, itu saja catatannya untuk Ibu Ratu, ya. Jazakillah khair. Terima kasih banyak Ibu Ratu. Baik, selanjutnya Ibu Jun

0: had students. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Oke, cukup. Baik, Ibu Junaina, yang mana? Untuk An-Nasr sudahkah?
0: Tidak.
1: Silakan Al-Kafirun. Wala ana ab, naknya pendek.
0: Wala ana.
1: Iya.
0: Wala ana.
1: Naknya pendek. Ibu Ibu Junaina dibacanya naknya pendek. Wala ana a ana a gitu. Cukup dulu untuk Ibu Junaina. Ada beberapa catatan. Yang pertama huruf fa ya, hati-hati huruf fa, lebih dibacanya keluar angin ya. Jadi ada anginnya fa, fi, fi, ji, di, ha, fi, ji, di, ha. Itu jadi ada hamesnya ya. Kemudian yang kedua wala ana abidum. Jadi nak di sini tidak dibaca panjang karena ada tanda sifrul mustadir, bulatan kecil di atas huruf alif naknya. Jadi maksudnya di sini adalah tidak dibaca panjang. Barakatuh. Ya Bunda.
0: La minasy

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah.
1: Herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik pun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Assalamualaikum, Kawanan.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu, Kak. Senyumin pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, di. Ayo,
1: Karung Jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muaz Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina mendakar jatuh presiden. Kedua juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
5: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
4: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
5: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
4: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
6: 94,3 FM.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: tiempo.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: abda.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Diterima tobat dari orang-orang yang meninggal.
1: Orang yang lemah, Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pengharapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan ke pura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu.
0: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka segera melemparkan kepadanya beban yang baik ke segala penjuru rumahnya.
2: Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan antum semua sebuah adab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mewanti-wanti kita dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian seperti jika kalian ngobrol biasa sesama.

kalian. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan buat bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, kita harus jaga marwah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara tentang adab, tentu saja kita tidak berbicara adab secara sempit ya, hanya berkaitan dengan teman, saudara, keluarga. Tapi adab yang harus kita prioritaskan adalah adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan salah satu adab kepada Nabi itu kalau di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di hadapan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, seperti yang dijelaskan Imam Qurtubi, ketika Nabi wafat, yang dimaksud ayat ini adalah sunnah dan sabdanya. Itu enggak ada yang bicara lagi, hadirin. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Dan ini bukan untuk menghormati sang pemateri atau sang ustadz. Menghormati guru atau ustadz itu urusan kesekian lah. Urusan pertamanya beradab di hadapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan beradab di hadapan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena simpel aja hadirin dan teman-teman sekalian, kalau orang enggak bisa jaga sikapnya di hadapan penciptanya, ya enggak usah berharap banyak dia mau menghargai gurunya. Enggak usah berharap banyak dia mau menghargai temannya atau menghargai panitia atau menghargai dan menjaga perasaan jamaah yang lain yang sibuk nulis dan terganggu karena suara-suara yang dia ucapkan. Jadi enggak usah berharap banyak. Wong penciptanya saja enggak dihormatin. Nabinya enggak dihormatin. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kayaknya Pak Ustadz baper nih. Enggak. Sekali lagi, enggak penting ya. Ini bukan tentang pemateri, ini tentang bagaimana kita beradab di hadapan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh yang diminta simple kok. Yang diminta hanya diam. Yang diminta jaga anak, itu pun juga anak masing-masing, gitu loh. So, saya ingat, ada panitia di sini menekankan jaga anak tetangga? Gak ada. Anak masing-masing yang kita lahirin sendiri, yang kita bawa dari rumah, gitu loh. Kita belum dituntut membela Nabi dengan keringat kita. Kita belum dituntut membela Nabi dengan darah kita. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Yasir, Sumayyah, Ammar. Kita belum disuruh jalan kaki sejauh 450 kilo sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang dilakukan para muhajirin. Kita cuma diminta diam. Kalau diam aja gak mampu, ya simpel aja hadirin. Kalau 1 tambah 1 aja gak mampu, gimana 3 kuadrat kali 4 kubik? Gak mungkin bisa. Jadi gak usah bicara macam-macam. Wong yang simpel aja gak bisa. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan. Dan ini bukan tentang ustadznya. Ini tentang kita. Karena closing statement ayat tersebut adalah ancaman. Antahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Kalau kalian lakukan hal di atas, itu amal-amal kalian hancur, gugur.
Dan naasnya wa antum la tashurun, kalian enggak ngerasa. Ngerasanya pulang dari majelis taklim, pulang dari kajian seneng, tapi amal-amal kita hancur. Fatal Ustaz, fatal. Cuman ngobrol fatal, fatal. Kenapa demikian? Karena dengan kita ngobrol, dengan kita keluarkan suara, yang tidak kita hormati adalah pencipta kita dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan kata para ulama, al-ibra fi man ta'sih. Parameternya nih, siapa yang Anda maksiati? Bukan apa maksiat kita, itu bukan itu. Parameternya, siapa yang kita maksiati? Kita pukul-pukulan, berantem sesama pegawai atau sesama OB, insya Allah paling SP1, SP2. Tapi kalau CEO-nya kita cubit, ini gak pukul-pukulan ya, cubit, SP berapa tuh hadirin? Nah, ini parameternya bukan apa maksudnya, Anda berhadapan dengan siapa. Jadi hendaknya kita renungkan, yang diminta simpel kok. Yang diminta simpel, kita diam, kita dengarkan kajian siapapun, bukan hanya di majelis ini, tetapi di majelis-majelis ilmu yang lain, karena parameternya bukan sang ustadz, tetapi firman-firman dan sabda-sabdanya. Dan saya ingatkan kembali, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama. Istima' itu berbeda dengan sama'. Sama' mungkin mendengar dengan sekilas, tapi istima' dengan fokus. Wa ansitu, dan diamlah. Perintah nih, suruh diam. Ini perintah. Al-amru yaqtadil wujub. Kaidah usul fikih mengatakan perintah itu pada dasarnya melahirkan kewajiban. Kenapa disuruh diam? La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati sama Allah. Dalilul khitab dari ayat ini, kalau bahasa kita, pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau ketika ayat itu dibacakan atau hadis itu disebutkan, kita enggak dengarkan dengan seksama, kita enggak diam, maka kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih bersama surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-9, Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Dan kita sedang menjelaskan pemaparan dari seorang ulama tafsir besar, Al-Imam Ibnu Asyur, dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Beliau menjelaskan bahwa
ilmu akan membuat 6 perbedaan dalam hidup. Jadi kalau kita punya ilmu, kita ngaji, kita datang ke kajian, kita bela-belain hadirin, itu akan menghasilkan 6 perbedaan induk. Yang pertama, kita akan tahu arah hidup dan tujuan hidup kita. Kita dapat GPS. Kita dapat peta kehidupan. Dan itu sudah kita tekankan. Masih ingat analoginya? Antara Anyer Jakarta, antara Bintaro Ponokopi, itu bukan Anyer Jakarta. Jadi itu sesederhana itulah. Orang yang hidup tanpa ilmu, walaupun kaya, itu ibarat antum naik sebuah maskapai elit, duduk manis di first class, lalu begitu duduk ada welcome drink, dikasih fresh juice, lalu ketika mau take off, pilotnya bilang, "Saya pilot, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan saya mau curhat, saya juga bingung kita mau kemana." Kira-kira perasaan antum gimana tuh? Ini udah take off gitu, tapi bingung mau kemana. Kira-kira bahagia enggak? Itu kan berkaitan dengan bahan bakar. Kalau habis bahan bakar di sana gimana? Orang tuh harus tahu mau kemana dan lewat mana. Dan lewat mananya tuh ilmu. Itu sama, punya harta banyak, full fasilitas, enggak punya ilmu. Ya begitu tuh, kayak naik first class, terus pilotnya enggak ngerti mau kemana. Bingung deh. Terus kata pilotnya, "Ada yang mau kasih ide buat saya?" Kira-kira nanti gimana? Tambah galau kan. Gak akan sukses itu penerjemah. Itu penerbangan tuh gak akan sukses. Karena dia gak tahu ilmunya, dia gak tahu arahnya. Jadi itu yang pertama hadirin. Yang kedua, kata Ibnu Asyur, pembeda yang kedua bagi orang yang punya ilmu, kita jadi tahu lubang-lubang dalam kehidupan. Kita akan tahu kerikil-kerikil, masalah-masalah hidup, dan bagaimana menghindari atau menghadapinya. Jadi kan kehidupan tuh gak lempeng gitu aja. Ada badai, ada lubang, ada jeglokan, ada polisi tidur. Nah, dengan kita punya ilmu, kita tahu apa penyakit-penyakit kehidupan. Kita tahu dan bisa menghindari penyakit-penyakit hidup. Ini penting. Dan sebaliknya, orang yang gak punya ilmu, dia blank, bingung dia. Dia punya masalah tapi buntu. Punya masalah, buntu. Jangankan obatnya, akar masalahnya saja dia gak tahu. Hadirin, kalau kita sakit nih, salah satu hal terpenting dalam proses pengobatan itu apa? Apa? Yang dokter di sini siapa? Anak FK di sini. Dalam proses pengobatan, salah satu hal terpenting, dan kalau bisa, mungkin awal didapatkan, apa hadirin? Tegak diagnosa. Jadi harus menegakkan diagnosa. Karena kalau diagnosa gak tegak-tegak, antum kepimpong terus, bingung.
dan nggak bisa minum obat, paling dikasih

obat-obat preventif itu pun kemungkinan salah. Benar nggak sih hadirin? Iya kan? Dan menegakkan diagnosa harus pakai apa hadirin? Ada dokter tatap mata saya, tatap kan nggak ada. Bapak tes darah, tes ini, ilmu tuh hadirin, ilmu, ilmu. Kalau diagnosa nggak tegas, bingung kita, bingung. Karena bisa jadi akar masalahnya di tempat yang berbeda dengan keluhan. Saya pernah sakit kepala selama 1 semester. Itu minum obat, obat sakit kepala merek apapun udah dijalani, nggak hilang-hilang. Bingung tuh, kenapa ini? Ternyata akar masalahnya apa? Gigi geraham saya tumbuhnya tidur. Akhirnya nyerang saraf kepala belakang. Pengen di gigi tuh, padahal yang sakit di sini. Dan itu pun diagnosa tegak nggak sengaja. Artinya secara matematika ya semua baik dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada satu gigi yang bolong, ada kaitannya. Terus ngobrol sama dokter giginya, ya saya juga lagi ada sakit kepala. Ya udah langsung di ronsen aja, Mas. Pas di ronsen bener tuh. Tuh gigi tidur dan udah lama tidurnya. Iya, bener, saya pikir enggak tumbuh gigi geraham saya, ternyata udah dewasa, udah akil balik tapi tumbuhnya tidur. Itu begitu diagnosa tegak tuh plong loh, padahal masih sakit tapi plong, karena jelas langkah berikutnya tuh ilmiah, jelas nggak main coba-coba. Kalau diagnosa belum tegak itu nyoba-nyoba terus nih, yaudah kasih resep ini, kasih resep ini, benar nggak sih hadirin? Iya kan, kira-kira begitu juga. Banyak orang bingung karena tidak bisa menegakkan diagnosa dalam masalah-masalah hidup. Kenapa? Gak punya ilmunya. Sehingga masalah sepele terkesan besar. Dan yang harusnya gak jadi masalah, jadi masalah. Dan potret hal ini sudah ada pada zaman Nabi SAW. Sampai nyawa hilang. Nyawa hilang. Gara-gara salah diagnosa. Karena menghadapi masalah tanpa ilmu. Masih ingat hadis Jabir, riwayat Imam Abu Dawud? Ketika ada seseorang yang terluka di kepalanya dengan luka yang cukup parah, lalu orang ini di perjalanan tertidur di malam hari, dalam tidurnya dia mimpi basah. Ketika bangun di waktu subuh, dia bingung mau sholat. Bisa tayamum atau harus mandi? Nanya sama teman-temannya. Oh, kata teman-temannya, mandi. Tayamum itu hanya untuk wudhu. Dan Anda dapat air. Kan ada air, mandi. Kan Al-Ma'idah ayat 6 itu, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau gak ada air, ini ada, mandi. Dia mandi, habis mandi, mati. Iya, mati. Ya Allah, mati ini. Ini ada masalah. Dapat fatwa, mandi, mandi, mati. Diaduin ke Nabi SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Lihat, Nabi kita yang luar biasa menjaga lisan, itu sampai mengatakan, qataluh, qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia. Dan Allah akan bunuh mereka. Itu kalau kita terjemahkan secara letter luck. Qatalahumullah. Qatalu. Atalah hadirin. Ini ilmu ini penting. Ilmu penting. Nyawa loh. Ini zaman Nabi. Salah. Karena kita semua bertindak sesuai dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita selalu dikontrol oleh wahyu, aman. Aman.
Tapi kalau pengalaman, pengalaman belum tentu cocok dalam satu kasus ke kasus yang lain. Ilmu, kita tahu ilmu apa sih? Ini bukan bidang kita. Ini bukan bidang kita. Nah, ini jadi masalah. Mentang-mentang pakar di sebuah disiplin ilmu, sebuah disiplin ilmu, dan memang dielu-elukan oleh komunitasnya seakan-akan dia tahu semua masalah hidup. Padahal tidak. Di kulli maidanin fursanuha, kata para ulama. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Ada pendekarnya. Anda belajar tentang kehidupan apa enggak? Belajar agama apa enggak? Kalau fatal. Saya sering kali dapat, dan banyak yang fatal loh. Saya sering kali dapat masalah rumah tangga, setelah saya tahu akar masalahnya, harusnya enggak cerai nih. Tapi karena disikapi tanpa ilmu, berantakan semuanya. Cerai. Harusnya enggak dicerai. Hadis Muslim, hadirin. Kisah pembunuh 99 nyawa datang ke seorang rahib, tanya, ini saya udah bunuh 99 nyawa, kira-kira saya bisa tobat gak? Kata rahib, ya gak bisa lah. Lah, kebanyakan. Gak bisa. Oh, gak bisa ya? Iya, gak bisa. Terus apa yang terjadi? Hah? Ya bungkus, hadirin. Digenapin jadi 100. Dibunuh tuh rahib. Habis bunuh si rahib, kembali lagi timbul perasaan, ya kan gak diampuni. Bedanya 99 sama 100 apa kalau gak diampuni? Gak ada. Ya sekalian aja bungkus. Tapi dia masih ingin bertaubat kepada Allah. Tanya kepada alim ulama. Nanya lagi, saya udah bunuh 100 orang. Dan dia gak cerita. Yang kemarin dia bilang, enggak gue bunuh. Enggak, dia gak cerita gitu. Dia cuma bilang, saya udah bunuh 100 nyawa. Gimana, ada tobat apa enggak? Apa kata ulama itu? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dengan taubat? Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dengan taubat? Ya bisa lah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Senang tuh orang. Dibunuh gak tuh alim? Enggak, kan ada taubat nih, alhamdulillah. Bayangkan hadis sekarang. Ini ilmu nih. Ini hadis Nabi. Jadi ini lagi-lagi, inilah alasan kenapa ke Madinah hanya untuk belajar sama Imam Malik. Spanyol ke Madinah. Siapa yang dari Spanyol dapat hadiah? Gak ada. Karena mereka tahu butuh nih. Lalu apa kata sedikit aja, karena ini penting. Apa kelanjutan ulama itu bilang apa? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Lalu kata beliau, intalik ila ardin kada wa kada. Setelah Anda taubat, Anda pergi ke sebuah tempat hijrah. Pergi. Fa inna biha unasun ya'budunallaha fa'budullaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di kampung tersebut, di kota itu dihuni oleh orang-orang yang soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kamu beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, jangan sekali-kali kembali ke kotamu. Jangan sekali-kali kembali ke lingkunganmu. Fa innaha ardun sau, karena itu lingkungan yang buruk. Oh, ini dalam. Kalau setiap kita yang hijrah meresapi hadis ini, insya Allah hijrahnya istiqomah. Karena ini sabda Nabi. Pindah, kata Nabi. Gak ada.
Gak ada stay di lingkungan yang sama.

Gak ada stay di komunitas yang sama, pindah. Ini Nabi, saya hanya membacakan saja hadis Muslim. Intalik ila ardin kada wa kada. Di sana ada orang-orang soleh, ada ibadah deh sama mereka. Dan la tarji ila ardik, jangan sekali-sekali kembali. Fa inna ardun sau, karena itu lingkungan yang buruk. Itu lingkungan yang buruk. Lihat dalam hadis ini, nggak ada, dalam hadis nggak ada redaksi balik ke lingkungan, ngajak apa namanya, dakwahin yang lain, insya Allah kita baik bareng-bareng. Enggak. Tapi kan penting gak? Iya, tapi kita dulu diselamatkan. Kalau kita udah jadi ulama, udah jadi alim, udah ngerti, baru bisa kita pikirkan hal itu. Tapi kalau kita juga baru nggak bisa. Intolik ila ardin kada wa kada. Keluar, kata Nabi. Keluar dalam hadis itu. Gabung sama orang-orang soleh yang hobinya ibadah kepada Allah. Dan jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Kalau kita balik lagi, kemungkinan kita nggak istiqomah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ini kalau nggak ada ilmu, lihat, saya ingin tanya, yang si rahib endingnya gimana? Rahibnya tadi, meninggal. Padahal yang punya masalah siapa? Beliau yang punya masalah? Enggak, yang punya masalah tuh pembunuh. Bayangkan, padahal bukan dia yang punya masalah. Mati hadirin karena salah menjawab. Ini kita banyak masalah hadirin sekalian. Banyak masalah. Dan ingat, perlu kita camkan, setiap maksiat itu pasti ada side effect di dunia maupun di akhirat. Itu pasti ada side effect di dunia maupun di akhirat. Kan ketika kita jauh dari agama, gak pernah belajar sebelumnya, otomatis kan kita gak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan akhirnya kita kerjain semua tuh. Nah, yang haram itu, yang maksiat itu ada side effect-nya. Nah, side effect-nya itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura misalnya ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan dosa kalian. Kecuali kalau kita nabi. Nabi maksum. Tapi kalau kita umat Nabi SAW, apa yang menimpa kita itu pasti ada andil dosa, maksiat dan kesalahan. Nah, itu di dunia. Di akhirat, neraka. Nah, ini harus dicamkan. Jadi, sekali lagi, orang yang hidupnya tanpa ilmu, itu pasti akan kena masalah terus. Dan gak selesai-selesai. Dan musibah terus, bencana terus. Karena dia rutin melakukan dosa. Dan dosa itu pasti ngundang masalah.

Bro, lo kenapa nggak mau ngaji ke Ustadz A? Gue belum siap, bro. Nanti gue tahu lagi. Kalau tahu, nanti kena dosa. Kalau gue nggak tahu kan nggak kena dosa. Lalu kasih dalil tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Hafal, kalau yang begini hafal. Gitu. Al-Baqarah ayat terakhir. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena ketidaktahuan kami atau karena kami lupa. Benar gak tuh? Hah? Yang bicara dalam hatinya, ini kok gue banget ya kemarin tuh. Ada gak di sini? Gak ada ya? Gak ya? Gak salah. Ya gak apa-apa. Iya kan begitu. Ana suka deg-degan kalau dengar Ustadz itu ngomong. Ketak ya, denger lagi. Tahu deh gue. Kena deh dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang perlu kita luruskan. Betul Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Betul konsepnya adalah orang yang melakukan dosa karena tidak tahu dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Tapi kita harus ingat dua hal, tiga hal. Yang pertama, orang yang tidak mau belajar dengan alasan ini, dia pasti, dia terancam kena dosa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Begitu dia gak datang-datang karena khawatir tahu. Kalau tahu gak bisa maksiat lagi, paling gak langsung dia kena dosa. Kan dia gak mau belajar, dan belajar hukumnya wajib. Hal yang kedua yang banyak dilupakan, kalaupun dimaafkan, sebagian para ulama mengatakan itu side effect di akhirat. Dimaafkan akhirnya gak masuk neraka, gak kena azab kubur. Tapi side effect di dunia berlaku. Side effect di dunia itu berlaku. Berlaku. Mau tahu gak tahu berlaku. Jadi mau tahu gak tahu berlaku. Setiap maksiat pasti ada side effect-nya. Orang yang hobi minum-minum dan dia gak tahu bahwa minum-minum itu quote and quote hukumnya haram. Jadi minum-minum yang tanda kutip hukumnya haram karena dari kecil di barat misalnya. Jadi kan baik-baik aja. Ternyata beberapa tahun kemudian punya kendala kesehatan, ketemu dokter, lalu divonis CA. Ketika divonis CA, kira-kira dia akan berargumen gak? Dok, waktu saya minum kan saya gak tahu dok, hukumnya haram. Begitu gak? Enggak kan? Gak tahu tuh. Sebagian suami itu gak tahu mukul istri haram. Kenapa? Karena baca surat An-Nisa 34, sepotong-sepotong dan ditafsirkan sendiri. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan istri yang kalian khawatirkan durhaka, nasihati mereka, kalau mereka enggak berubah-berubah, boikot mereka di tempat tidur. Kalau enggak bisa juga, pukul. Gitu. Nah ini gak pernah ngaji, langsung diamalkan. Kan ilmu langsung diamalkan Pak Ustadz. Alhamdulillah kemarin udah gue gampar 3 kali. Gitu. Tapi kenapa bini gue minta cerai abis itu? Kan ayatnya jelas, pukul. Jadi, dan itu terjadi di banyak masyarakat kita tuh gak tahu tuh, gak boleh. Padahal yang dimaksud pukul, kata Nabi SAW,

Dorban ghairu mubarih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam riwayat, pukul pakai siwak. Pakai siwak, kayu siwak. Siapa yang bawa? Saya nggak bawa kayu siwak. Atau bawa kayu siwak. Kira-kira kalau dipukul pakai kayu siwak, benjol apa enggak? Enggak. Kecuali dua lusin, dijadiin satu. Gitu loh. Kalau satu mah enggak. Dan enggak boleh, la tadribul wajah, enggak boleh mukul muka dan bagian-bagian sensitif. Gitu loh. Jadi mukul mungkin ini. Mukul betis, gitu aja. Enak kan dipukul begitu. Dan dipukul bukan ditimpuk, bukan gitu. Jadi dipukul gitu. Itu banyak yang cerai gara-gara itu tuh. Itu intinya orang yang bermaksiat tahu apa enggak pasti ada efek. Pasti itu hadir. Pasti. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus bedakan orang yang tidak tahu dan dia punya jiwa pembelajar dengan orang yang tidak mau tahu atau istiqomah jadi orang yang nggak tahu. Jadi memang ya alhamdulillah kalau saya istiqomah jadi orang awam udah 40 tahun nih nggak pernah datang ke kajian. Jadi ini beda. Kalau orang yang tidak tahu tapi dia punya jiwa pembelajar itu namanya jahal atau jahil atau mukhti khata. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu dan diajak nggak pernah datang itu dalam ilmu dalam bahasa Al-Qur'an dinamakan i'rad. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling, enggak mau tahu, namanya berpaling, ada orang datang kita buang muka ke kiri, buang muka ke kanan, itu berpaling. Jadi dikasih undangan ngaji, diajak mengkaji Al-Qur'an hadis, buang muka gitu, berpaling, enggak mau dengar. Dimaafkan, uzur, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan derita. Gak ada solusinya tuh hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Jadi ini poin penting. Yang pertama hukumnya wajib. Jadi otomatis kalau kita gak ngaji dosa tuh. Yang kedua, kalaupun dimaafkan, kalau kita gak tahu, itu set efeknya di akhirat yang dimaafin. Kalau di dunia sih berlaku. Berlaku. Berlaku. Mau tahu gak tahu berlaku tuh. Itu dunia. Yang ketiga, yang dimaafkan itu orang yang gak tahu, tapi dia punya jiwa pencari kebenaran. Karena orang yang belajar gak mungkin sekali datang tahu semua. Semua butuh proses dan proses panjang. Dan dalam proses yang panjang itu pasti dia tergelincir. Pasti dia melakukan kesalahan yang dia tidak tahu. Dia baru belajar sampai halaman 20. Masalah dia hari itu kunci jawabannya ada di halaman 75. Salah. Nah, itu dimaafin. Karena dia dalam proses. Dalam proses. Adapun selebihnya tidak. Saya rasa kita cukupkan dan kita lanjutkan ba'da isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan ya? Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembeda yang ketiga adalah al-uns, kenyamanan. Orang yang berilmu akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup.
mereka akan mendapatkan sebuah perasaan nyaman apapun masalahnya, apapun ujiannya. Kenapa demikian? Paling tidak bisa kita jawab yang pertama, bahwa ketenangan dan kenyamanan adalah milik Allah. Maka untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. iPhone X itu punya Apple, hadirin. Kalau antum mau iPhone X, antum harus ke Apple. Gak mungkin ke Samsung. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Fatih ayat berapa? Ayat 4. Lalu Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang yang berilmu itu, yang berilmu sejati ya, akan tetap tenang apapun masalahnya? Karena dia tahu jawabannya. Ketika antum dikasih ujian kimia tersulit sedunia, antum langsung keringat dingin? Belum. Antum lihat dulu. Ketika antum ternyata tahu jawabannya, maka deg-degan pun hilang. Keringat gak menetes. Dan antum akan ngerjain sambil cengar-cengir. Dan antum lihat ke kanan, lihat ke kiri, gitu. Muka pucat. Terus ada yang garuk-garuk kepala, ada yang tisu habis, karena mereka nggak tahu jawabannya. Makanya Allah berfirman apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, bisa bertahan, sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Bagaimana Anda bisa sabar menghadapi masalah, bertahan dalam menghadapi ujian, sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Surat apa itu? Surat Al-Kahfi ayat 68. Jadi itu tuh, hadirin, yang jadi masalah bukan masalah hidup kita. Yang jadi masalah, begitu kita diberikan ujian dan masalah, kita tidak tahu ilmunya. Akhirnya lembar jawaban kosong, atau kalaupun dijawab, hitung kancing dan jawabannya salah. Itu yang jadi masalah. Jadi, begitu banyak masalah, belajar, bukan hangout. Gitu loh. Belajar. Ini solusi. Dan kita akan tenang. Dan kita udah suka tekankan masalah ini, kita lanjutkan. Pembeda yang keempat, kata Al-Imam Ibnu Asyur, pembeda yang keempat, hadirin yang dirah, ini penting banget nih pembeda. Beliau mengatakan, pembeda yang keempat adalah maqamul gina'anin nas bimikdaril ilm wal ma'lumat. فَكُلَّمَا ازْدَادَ عِلْمُ الْعَالِمِ قَوِيَ غِنَاهُ عَنِ النَّاسِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan bergantung sama manusia. Dan ketidakbergantungannya dengan manusia itu tergantung kadar ilmunya.
Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin semakin tidak bergantung kepada manusia dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Oh, ini dalam hadirin. Dia merasa kaya. Bukan sombong, tapi karena semakin tinggi ilmu, semakin dekat dan bergantung kepada Allah, dan semakin mengerti kunci-kunci jawabannya. Nah, ini yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Muslim, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hidayah, ketakwaan, wal afaf, meminta kehormatan sehingga tidak terjatuh ke dalam segala bentuk kemaksiatan, dan yang terakhir al-ghina diterjemahkan dengan sederhana, kalau kita googling atau baca buku terjemahan, kekayaan ghina. Tapi tahukah kita apa makna dibalik al-ghina atau kekayaan dalam doa di atas? Al-Imam An-Nawawi membantu kita untuk mengetahui hakikatnya. Kata beliau, wal-ghina huna ghina nafas wal-istighna'anin nasu amma fi aidihim. Yang dimaksud kekayaan di sini bukan banyak harta, tapi kekayaan jiwa. Dan tidak bergantung kepada manusia atau apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi gak mupeng dengan apa yang dimiliki oleh orang. Itu maksud ghina. Jadi bukan kaya harta. Karena kaya, antum sekaya apapun, tapi kalau jiwa antum miskin, antum ketergantungan dengan orang, antum bisa jadi budak, bukan orang kaya, budak. Itu yang dijelaskan Imam Ahmad bin Abdul Halim. Jadi ini meminta kekayaan hakiki ini penting, hadirin dan teman-teman sekalian. Bahkan ini kemuliaannya seorang muslim. Dalam hadis Hasan, dari hadis Abu Hurairah, apa kemuliaan seorang muslim? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa izzuhu istighna'uhu amma fi aidin nas. Kemuliaan seorang muslim ketika dia tidak tergantung kepada manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia. Itu mulia. Kita akan mulia di sana. Bahkan dalam hadis Sa'ad bin Ammarah, hadis riwayat Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah, dalam hadis itu, ajmi'il ya'as mimma fi aidin nas fa innahu huwal ghina. Putus asalah dari apa yang dimiliki dan ada di tangan manusia, itu hakikat dari kekayaan. Jadi berputus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia atau yang ada di tangan manusia, itu inti kekayaan.
itu inti dari kekayaan. Dan kuncinya itu ilmu, hadirin. Ilmu. Karena gini deh, hadirin. Semakin itu tadi ya, kata Ibnu Asyur, semakin ilmu kita tinggi, kita semakin gak tergantung sama manusia. Kan gitu ya. Analogi sederhana. Ketika kita punya ilmu mengemudi mobil dan bisa, maka kita gak tergantung dengan pak supir. Betul gak, hadirin? Saat kita punya ilmu memasak, maka kita gak tergantung sama bibi. Ketika kita punya ilmu menstrika, maka kita gak tergantung sama empok. Orang yang gak bisa nyetrika, pok, pok, baju saya udah belum, pok? Belum, kan? Pok, ini udah jam berapa? Nah, tergantung sama orang. Saat kita bisa nyuci baju, kita gak tergantung sama laundry. Itu aja lah. Benar gak nih, hadirin? Gitu kan ya. Semakin keahlian kita banyak, kita semakin gak tergantung sama orang. Dan semakin kita gak tergantung sama orang, kita semakin mulia. Makanya wa'izzuhu, itu kemuliaan seorang mukmin. Itu ketika dia merasa, ketika dia gak tergantung sama orang. Nah, analogi-analogi yang baru kita sampaikan, itu kalau ilmunya ilmu dunia. Kalau ilmunya ilmu dunia, maka kita gak akan tergantungan secara fisik dengan manusia. Jadi bayangkan kalau kita bisa mix antara keahlian dunia yang kita miliki dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Jadi secara fisik kita gak butuh sama manusia, secara fisik kita gak tergantung sama manusia. Secara batin, secara hati, kita gak tergantung sama manusia. Itu izzah, hadirin. Kenapa demikian? Karena orang yang belajar tafsir Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, dia kan pasti akan melewati surat Ali Imran ayat 26. Ketika Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah, pemilik segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki, orang yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kerajaan tersebut dari orang-orang yang engkau kehendaki juga. Jadi kalau Allah ingin cabut kekuasaan, kekayaan, keahlian dari seseorang, simple. Allah ingin mencabut keahlian antum dalam matematik, dalam fisika, dalam ilmu marketing, dalam ekonomi makro, kan tinggal dipecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak. Selesai, clear, habis. Habis. Tinggal dipecahin aja, sederhana. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Gak perlu pakai Tyron Ababil. Enggak, emang antum Abraha. Bukan kan. Pecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak. Habis tuh, hilang. Gak ada yang hormatin antum. Diketawain. Karena gaya kita, kalaupun selamat nih, kalau keluar dari rumah sakit, gaya kita sama kayak cucunya umur 3 tahun. Kan begitu, hadirin. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki, dan Allah hinakan orang yang Allah kehendaki. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. Semua kebaikan di tanganmu, ya Allah. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan kau maha berkuasa, maha mampu melakukan hal segala
sesuatu. Ini kita nih kalau berilmu, kalau ngaji, ngajinya benar, pasti lewat nih ayat. Begitu lewat nih ayat, berarti semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ketergantungan sama makhluk, karena kita tahu sewaktu-waktu Allah bisa cabut tuh kekayaan dari dia. Orang yang yakin udah ngaji nih ayat, apalagi ditambah hadis Tirmidzi. Alhamdulillah Ustadz, kemarin saya udah ngaji hadis nasihat Nabi ke Ibnu Abbas. Kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabullahu lak. Ketahuilah, nah, apabila seluruh manusia bersekutu, berkoalisi untuk mensupport Anda, mendukung Anda, memberikan manfaat kepada Anda, mereka enggak akan berhasil kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Wa in ijtama'u, dan kalau sebaliknya seluruh manusia berkomplot untuk menjegal Anda, menghancurkan Anda, mencemarkan nama baik Anda, membunuh karakter Anda, lan yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaihi. Enggak akan berhasil kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Kan enggak takut lagi sama orang-orang yang begini, hadirin. Enggak tergantung. Enggak tergantung sama perusahaannya. Enggak tergantung sama pujian orang. Enggak tergantung dengan jumlah followersnya. Enggak tergantung dengan angka di subscribernya. Enggak peduli dia. Mau satu ke yang subscribe, mau 1000, enggak ada urusan. Wong ini semua bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita ini hina, rentan galau gara-gara ini. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, wa'adhamun nasi khidlanan, manusia yang paling hina, yang paling jauh dari taufik, adalah orang yang bergantung kepada selain Allah, bergantung sama komentarnya manusia. Ya Allah, stres. Begitu dibully dia galau, karena tergantung sama komen orang, tergantung sama pujian orang. Diomongin gundah, tergantung sama perusahaan. Perusahaan suruh pakai busana yang mengumbar, dia pakai. Hina kan dia. Dia gak punya pendiri, gak punya suara gitu loh. Kenapa? Karena tergantung sama perusahaan. Beda dengan orang yang berilmu, walaupun dia hanya seorang security atau hanya seorang OB, tapi gak ada yang bisa beli iman dia. Pak, Bapak begini ya, mohon maaf itu gak bisa. Oh, nanti Bapak bisa kasih SP2. Saya lebih takut dikasih SP dari Allah daripada dari Bapak. Gitu, hadirin. Bumi Allah ini luas. Ingat Ali Imran ayat 26. Yang kasih jabatan itu Allah. Ini yang bikin kita stres nih. Ketika kita tergantung dengan opini komunitas kita. Tergantung dengan sudut pandang geng kita. Dijauhin sedih karena ketergantungan. Beda orang yang ketergantungan sama Allah. Gak pernah galau. Makanya Nabi gak pernah galau. Nabi Musa gak pernah galau. Nabi Musa gak pernah. Nabi Isa gak pernah galau. Gak pernah depresi. Gak pernah stres. Yang suka stres siapa? Yang sering dikeluhkan oleh orang yang lagi di bawah tekanan tuh diantaranya. Kayaknya aku gak pernah benar di mata kamu ya. Begini salah, begitu salah, ini salah. Udah cerai aja deh bang. Tuh, karena semua tindak tanduknya itu
dibangun di atas ketergantungan sama opini suami. Ya stres. Lihat Asia. Asia. Pak Ustadz, pokoknya saya istri yang paling sengsara sedunia. Nah, nama suami ibu siapa? Ahmad, Pak Ustadz. Ya, Asia itu nama suaminya Fir'aun. Tenang aja dia. Fir'aun tuh. Coba ibu-ibu di belakang. Ada yang nama suaminya Muhammad Fir'aun? Gak ada. Ini Fir'aun, gak pakai Muhammad. Yang nyembelih anak. Anak kecil laki-laki. Banyak ibu-ibu suaminya, kalau Idul Adha gak berani nyembelih kambing. Ini Asia, suaminya nyembelih ngegorok anak. Kita masih, suami kita masih sujud bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Asia suaminya ucapannya Wa ana rabbukumul a'la. Tuh hadirin. Beda, saya Tuhan yang paling tinggi, Rabb yang paling tinggi. Tapi tetap bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena gak tergantung sama suami. Karena tergantungnya sama Allah. Dan ini terbukti dengan doa yang selantiasa diuntai oleh Asia. Apa kata Asia? Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah atau istana indaka, di sisimu. Iya, tergantung sama Allah. Gitu. Jadi semua obat dari segala sesuatu itu ketika kita gak bergantung sama manusia. Dan fondasi kesyirikan itu bergantung kepada manusia. Itu dijelaskan Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin. Fa asasu syirki wa qa'idatuhu, asas dari kesyirikan dan fondasi dari kesyirikan, at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Dan gak enak hidup bergantung kepada manusia. Karena semua parameternya manusia. Nah, manusia banyak, gimana antum puaskan manusia? Tapi kalau Allah, kul huwallahu ahad, Allah tuh esa, enak muasinnya, enak cari ridhonya, cuman tunggal. Semua orang berakal sepakat, lebih mudah mencari keridhaan pihak yang tunggal daripada 10 pihak. Capek. Antum cari ridho netizen gimana coba antum? Gak bisa. Repot. Ya stres. Dan tergantung. Jadi sedih dan bahagianya kita tergantung komen netizen. Repot antum hidup. Tergantung di follow atau unfollow mereka. Ya gimana? Ya stres. Itu hadirin yang dirahmati. Makanya penduduk Basrah pernah ditanya, siapa orang yang paling mulia di Basrah? Apakah Basrah Al-Hasan? Bisa, dia kan bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya. Apa kata penduduk Al-Basrah? Ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastagna'anhu fi dunyahum. Semua orang butuh ilmunya Hasan Al-Basri. Dan di waktu yang sama, Hasan gak butuh sama dunia kita. Itu orang paling hebat. Semua orang butuh sama ilmunya, dan dia gak butuh sama dunia yang lain. Jadi gimana barternya? Dia gak butuh. Mau gak mau kan kita harus nurutin dia.
Dia ada waktu bisa, nggak ada waktu nggak bisa. Jadi penduduk Basra nggak punya bergeser.

winning position di hadapan Hasan al-Basri. Gak punya posisi tawar. Mau tawar gimana? Hasan al-Basri gak butuh. Itu kalau antum ngaji, antum gak butuh sama dunia mereka. Gak butuh. Bukan kita gak butuh duit ya, tapi kita gak butuh gak butuh duitnya orang. Karena kita yakin Allah ar-Razzaq. Gitu kan. Karena kita tahu dunia itu seperti salah satu sayap nyamuk. Saya ingin tanya, siapa di antara antum setiap hari mengkonsumsi 5 sayap nyamuk? Ada gak? Gak ada kan? Gak ada. Ya udah gitu aja deh. Jadi antum kalau berhadapan dengan Hasan al-Basri gimana coba? Misalnya Pak Hasan, kita bisa ketemu nanti malam. Mohon maaf, saya gak bisa. Ya nanti malam aja deh, soalnya besok saya sibuk. Ya terserah Anda, Anda sibuk. Saya bisanya besok. Jadi mau gak mau tuh yang lain harus ngikutin dia. Padahal dia gak punya uang seperti kekayaan sebagian warga. Ini masalah kebutuhan, hadirin. Jadi serendah-rendah level kita di tempat kerja kita, kita bisa bersikap sebagai seorang pemimpin besar kalau kita tidak ketergantungan dengan manusia atau makhluk. Tapi setinggi-tinggi apapun jabatan kita, kalau kita tergantung sama makhluk, udah diinjak-injak deh. Diinjak-injak sama dunia. Itu ya. Saya kenal seseorang, itu dia punya prinsip, itu kalau dia jalan sama bosnya, ketemu antum, antum pikir dia bosnya dan bosnya bawahannya. Karena dia gak peduli, tapi santun. Kalau salah, salah, benar-benar. Jadi prinsipnya, ya kalau lo gak suka, pecat gue aja. Tapi kan orang mikir-mikir, dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dia punya ilmu, gak berani. Dan dia juga gak kurang ajar. Hadirin, mau eksis itu kata para ulama bukan tergantung sama manusia, tapi 3 hal. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab, antum kepake. Punya ilmu, ini kata para ulama klasik, punya ilmu, terus antum amanah, amanah profesional ya. Amanah profesional. Kerja sampai jam 7. Kerja jam 7, pulang jam 3 gitu. Itu gak profesional, kecuali jam 3 pagi. Tapi juga ingat anak istri. Jadi sekali lagi amanah. Terus adab. Pertama adab kepada Allah dulu. Kalau antum adab sama Allah, disadap gak disadap, antum gak peduli. Antum akan menjunjung tinggi integritas. Karena Allah, kita tahu, alam ya'lam bi'anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah maha melihat? As-sami'ul basir. Lalu adab kepada Nabi, ikuti sunah-sunahnya. Lalu adab sama orang lain, kepake. Jadi gak perlu ngejilat, gak perlu bergantung sama orang. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab. Insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Nah, orang mayoritas berpikir kita harus tergantung sama orang. Kalau dipecat gimana? Kepake. Antum punya ilmu, kepake. Antum dipecat perusahaan A. Selama antum punya ilmu, kira-kira dilirik sama perusahaan B gak? Ya sederhana lah. Besok Messi dipecat sama Barcelona. Besok nih hari Minggu. Kira-kira jadi pengangguran gak? Nah, gitu aja deh. Kenapa gak jadi pengangguran? Karena punya ilmu. Ilmu nendang, ilmu gocek. Yang jadi masalah, kita gak punya ilmu. Jadi repot. Akhirnya terombang ambing. Dan orang yang punya ilmu agama pasti kan punya keahlian, karena kan orang yang suka ngaji ini dengar belajar hadis Nabi, innallahu yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah tuh senang kalau kalian mengerjakan sesuatu profesional, totalitas, bagus hasil kerjanya. Jadi punya ilmu, amanah, adab, sukses. Enggak ada yang bisa tekan antum tuh, enggak ada. Mentok-mentok dipecat akan ditawarkan pihak lain. Yang jadi masalah kita gak punya keahlian. Yang jadi masalah kita punya keahlian korup, gak punya integritas, belagu, sombong. Ya, itu membangunkan singa tidur. Orang benci sama kita. Tapi kalau antum punya ilmu,
amanah dan punya adab, adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada manusia, sukses, dijamin sukses, insya Allah sukses. Jadi kuncinya bukan tergantung sama manusia, punya kemampuan enggak. Kenapa banyak orang susah nyari pekerjaan nih, tapi di sisi dunia yang lain ada orang-orang belum lulus sudah ditawarin pekerjaan. Intinya kan skill, ilmu. Ilmu. Jadi kita harus berpikir cerdas, apalagi banyak antum anak muda. Ilmu tuh berat. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, kami akan berikan kalian qaulan tsaqila. Ilmu berat tuh, tsaqil itu yang berat. Salah. Jadi yang berat tuh ilmu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa antum bertahan kalau cuman sekedar begini aja. Yang jadi masalah ngarep sama orang, jadi penjilat, dompleng, cari link, tapi kemampuan gak diasah. Kan semua di dunia karir seperti itu, di dunia perjodohan begitu. Impiannya muluk-muluk, pokoknya minimal Aisyah Pak Ustadz. Ya boleh sih, tapi Aisyah itu suami, nama suaminya Muhammad. Atau Muhammad bukan, gitu aja. Tapi kalau mau mimpi boleh. Tapi ada resikonya, gak laku-laku juga. Jadi itu tuh ilmu, amanah, adab. Antum pegang tiga ini, antum sukses insya Allah. Iya, yang aduh, udah segini. Masih ada dua lagi padahal ya. Ya kita cukupkan sampai di sini, biar pelan-pelan aja. Kita, karena ini kajian rutin, kita gak dikejar-kejar setoran. Ada dua hal yang sangat menarik dijelaskan oleh Ibnu Asyur yang ke-5 dan ke-6. Dan mohon maaf kalau dirasa ada beberapa pengulangan, khususnya di poin 1, poin 2, dan poin 3 tadi, dan cukup menghabiskan banyak waktu. Yang pertama, enggak semua diulang, banyak tambahan faedah yang kita sampaikan. Yang kedua, antum harus tahu nih kaidah ilmu. Pengulangan itu pahala. Karena Allah yang berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55, "Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Berilah tadzkir. Karena tadzkir itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tadzkir, sebagaimana dijelaskan As-Sa'di, yang pertama artinya mengingatkan atau peringatan, dan yang kedua pengulangan. Jadi artinya berilah peringatan atau pengulangan, itu diulang-ulang kata Allah. Ini perintah loh, ini perintah. Jadi metode ilmu itu harus diulang-ulang. Wa dzakir, perintah, fi'il amr. Disuruh ngulang, ngulang, ngulang. Kenapa? Karena pengulangan bermanfaat bagi siapa? Orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman gak pernah boring dengan pengulangan. Orang-orang beriman gak pernah bete karena dalam pengulangan. Orang-orang beriman gak pernah sebel dengan pengulang, ya diulang lagi yang kemarin. Nah itu hati-hati iman kita tuh. Orang beriman seneng tuh kalau diulang. Sebagaimana antum gak pernah bosan kan baca surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Begitu antum khatam Al-Fatihah sampai An-Nas, antum ngapain? Cari surat baru atau antum ngulang dari awal? Hah? Gimana? Antum cari juz 31 atau antum mulai dari awal? Mulai dari awal. Pak Ustadz bosan, Pak Ustadz. Ada inovasi kek? Enggak mungkin. Justru Allah katakan dalam Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Ingat, imannya bertambah, bukan boring. Imannya bertambah.
Dan waktu kuliah dulu saya punya dosen usul fikih, beliau senior, sangat senior, orangnya udah tua, dan sebenarnya beliau nggak ngajar lagi, beliau ngajar itu sedekah lah buat kita-kita. Jadi sebenarnya beliau udah pensiun. Itu setiap jam usul fikih itu materi baru hanya 15 menit, 10 sampai 15 menit. Selebihnya diulang pelajaran yang lalu. Diulang. Dan terbukti usul fikih yang merupakan pelajaran killer dalam Fakultas Syariah itu bisa kita pahami dengan taufik dari Allah lalu dengan metode beliau. Jadi materi barunya setiap sesi usul fikih itu seminggu 4 kali, itu setiap sesi usul fikih materi baru hanya 10-15 menit. Selebihnya diulang, ulang, dan ulang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika kita berada di suatu komunitas yang Kongko adalah menjadi budaya, sedangkan kita newbie, dan jika kita tidak mengikuti kemungkaran yang ada, kita terancam tersingkir. Padahal kita butuh untuk tetap berada di komunitas tersebut. Bagaimana dengan hal ini ya, Ustadz? Khawatir berdosa. Jazakallahu wa iyyakum. Hadirin, untuk diterima dalam komunitas yang berkualitas ya, kan gini aja, kita pakai mapping ya, siber wa taksim, kata para ulama usul. Komunitas di masyarakat, di anak muda, itu ada dua, komunitas yang bermanfaat dan komunitas yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan kita. Seorang muslim itu udah gak bicara lagi komunitas yang memudaratkan kita. Kita hanya bicara komunitas yang bermanfaat. Nah, komunitas yang bermanfaat pada hari ini itu gak mungkin sempurna 100%. Gak mungkin sempurna, mau cari di mana? Nah, gimana nih biar kita bisa diterima? Yang pertama, lagi-lagi antum harus punya keahlian lebih. Misalnya saya ambil contoh. Misalnya antum hobi olahraga, hobi bola atau basket. Terus komunitas anak basket atau anak bola antum enggak, masih belum sholat. Ingat enggak semuanya demikian ya. Tapi kadarullah komunitas itu enggak sholat. Suka ngomongin orang, suka minum dan lain sebagainya. Antum ingin eksis, ingin olahraga, karena olahraga harus punya teman gitu loh. Tapi gak mau terpengaruh, pertama itu tadi, antum harus punya keahlian. Ya, misalnya di komunitas basket tuh, antum gak mau, pokoknya kalau ngomong-ngomong macam-macam antum gak mau. Waktu sholat antum sholat. Mereka komen tuh, ah lo so alim dan seterusnya. Terus antum ambil bola, terus antum ngedang 360 depan mereka. Kira-kira pada diam gak? Diam. Mereka berani komentar gak kalau antum sholat? Gak berani udah. Antum 360 depan mereka. Gitu loh. Bola juga gitu. Antum tendang seperti tendangan melengkung tuh gitu loh. Depan mereka. Ada yang berani komen? Gak berani komen. Udah terserah deh. Mau sholat kek, mau baca Quran, yang penting kalau tendangan bebas dia ngambil gol udah. Itu kan. Iya udah. Dia orang gak peduli lagi. Yang jadi masalah, kalian kita pas-pasan. Ya habis kita sama mereka. Repot. Jadi keahlian ini penting, teman-teman sekalian. Makanya gunakan waktu, seaneh apapun. Bahkan gini lah, kita gak perlu sebut, di masyarakat kita, orang sombong aja kepake karena keahlian. Itu sombong tuh.
Oh, saya udah mau muntah Pak Ustadz kalau boleh depan dia. Tapi gimana lagi, yang paling jago cash flow ya dia. Ya udah mau gak mau deh. Oh, nyebelin banget tuh orang. Itu yang belagu, kepake gimana? Kalau antum tawadu, kalian antum melebihi dia atau sama sama dia? Orang nggak peduli antum mau ngapain, nggak peduli mau jenggotan kayak, mau ini kayak dan seterusnya. Iya. Saya punya teman jamaah teman, itu dia di marketing, dia berusaha menampilkan sunnah Nabi SAW dan pada awalnya atasannya nggak suka, tapi gak ada yang berani sama dia karena penjualan dia paling tinggi di antara marketing-marketing yang lain. Iya, terserah. Mau jenggotan kayak, mau kumisan kayak, mau segala macam, terserah. Yang penting sekian. Gitu kan orang mikir. Ya, jadi masalah lagi-lagi, kita gak punya keahlian, gak dipakai. Oh, yang lebih aneh dari kita banyak kok di Jakarta. Antum mau cari stok orang aneh kayak apa di Jakarta? Komplit, komplit. Yang lebih aneh dari antum banyak, banyak di Jakarta. Tapi kenapa sebagian mereka benar-benar dipakai, punya jabatan, eksis? Padahal ketika ngeliat dia ngumpul sama teman-temannya, dia paling aneh. Karena dia punya keahlian, punya ilmu. Makanya kan ilmu, amanat, adab udah jadi, insya Allah. Jadi bukan bukan tenggelam dalam kemaksiatan. Itu orang nggak punya prinsip. Itu nggak punya kemampuan, akhirnya mau nggak mau shortcut, ya udah gabung aja deh. Nggak bisa, orang yang tegas itu punya prinsip, nggak bisa diatur, nggak bisa diatur dalam bentuk positif, ya nggak bisa diaturnya ya. Begitu hadirin sekalian, insya Allah kepake. Dan itu tadi, kalau antum diasingkan sama komunitas itu, ya komunitas kalian akan merapat asal jago. Jadi ini cocok banget dengan kajian tadi. Jangan bergantung sama manusia. Tapi bukan sombong ya, bukan merasa diri paling hebat. Justru karena kita yakin benar bahwa yang mengatur semua alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau bisa jadi master class di sebuah bidang. Lalu melahirkan masterpiece di sebuah bidang. Gak ada yang otak-atik antum. Apalagi sholatnya rajin, puasanya, zikirnya. Gak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau nolak orang kayak begitu? Tawadu, qanaah, dikasih gaji rendah mau. Kan qanaah tuh. Lu diterima udah. Masya Allah deh. Kalau mau, kalau gak mau gak masalah. Itu antum kan banyak yang masih muda nih, harus punya keahlian. Dan sekali lagi, keahlian gak perlu harus berdasi, harus punya kartu nama, gak perlu. Uthman punya kartu nama gak? Gak punya. Asal antum punya kalian di sebuah bidang aja, insya Allah kepake. Walaupun bidangnya bidang kaki lima, kepake insya Allah. Kepake. Dan tetap bersikap bijak, santun, beradab sama komunitas kita. Terus sering-sering neraktir gitu loh. Jadi begitu ada gibah, antum walk out gitu loh. Jadi, oh ini udah gibah nih, antum walk out. Tapi ninggalin pisang goreng gitu. Mohon maaf gue gak ikutan nih, ini ada pisang 15, tahu isi 20, risol 17. Oh, kira-kira diomelin gak antum walk out? Hah, coba. Serius nih tanya. Ketika antum walk out, disinisin sama yang lain gak? Enggak. Senyum mereka, yaudah gak apa-apa deh. Tapi kan risolnya gak dibawa kan? Enggak, risol tinggal sini, yaudah. Lo boleh walk out asal risol di sini gitu. Bisa. Ya kan mentaklif. Itu kan ta'awun. Enggak, itu taklif. Taklif, mu'allaf. Dalam ilmu fikih itu mu'allaf. Jadi punya keahlian, terus punya adab, sering-sering traktir, banyak dekatkan diri sama Allah, insyaallah sukses lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam terhadap sebuah janji
pada 2016 kalau saya sempat memiliki ketertikalan dengan akhwat. Kami sempat berteman sangat akrab. Hubungan kedekatan itu saya maksudkan untuk mengetahui karakternya. Semakin hari saya pun semakin tertarik. Pada suatu ketika saya mengungkapkan ketertarikan saya dengannya. Pada saat itu saya berjanji padanya untuk meminangnya. Tapi bukan dalam waktu dekat, saya berjanji meminangnya 3 tahun lagi. 2019. Ini habis pemilu berarti ini. 2019. Saya berjanji akan meminangnya, datang ke walinya. Dia belum ada lamaran yang diterima ataupun belum menikah. Jika ya, dia belum menerima atau belum menikah. Bagaimana saya dengan janji tersebut? Dari saat itu hingga sekarang saya belum berkomunikasi secara intens. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Berarti ini bukan khitbah ya. Khitbah kan ke wali. Gak ada status apapun dan boleh di cancel kalau kan inti pernikahan kan kalau gak akad khitbah, ini bukan akad, ini bukan khitbah, ini hanya sekedar menyampaikan saja. Dan kita tahu kaidah dalam masalah janji, dalam ilmu fikih janji itu bisa dibatalkan atau di reschedule selama pemberitahuannya bukan di hari H atau setelah berlalu. Boleh, gak ada masalah. Antum buat janji dengan teman hari Senin. Besok boleh gak antum cancel? Boleh. Tapi kalau lebih spesifik hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena bisa jadi orang sudah kosongin jadwalnya sama buat kita. Tiba-tiba kita batalkan kan kesian. Apalagi ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu kan udah belanja, udah pesen catering, tiba-tiba batal. Itu jangan sampai demikian. Jadi intinya insya Allah gak masalah. Dan sekali lagi, kalau masih 3 tahun lagi mah jangan ini, jangan ta'aruf dulu gitu loh. Walaupun dengan dalih mengetahui karakternya, karena 3 tahun bisa berubah lagi. Saya ingin tanya, pola pikir antum hari ini dengan 3 tahun yang lalu sama apa enggak? Beda, berarti kan harus deket-deket lagi nih. Karena udah bisa jadi beda, udah 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ibu 2 anak, 6 tahun, 4 tahun. Kami memutuskan untuk homeschooling. Salahkah saya jika saya hanya mengajarkan ilmu agama, terutama adab dan sholat sebelum ilmu yang lain, ilmu dunia? Di manakah posisi minat dan bakat dalam ilmu atau menuntut ilmu, terutama ilmu din? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama ini panjang ya, ini butuh sesi khusus. Homeschooling bagus asal kita memang punya konsep dan seorang pendidik. Kalau gak punya konsep dan bukan seorang pendidik, bisa lebih berantakan. Dan patternnya ada di tengah di dunia para ulama. Saya sempat sedikit mention ucapan Ibnu Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal tentang sekelumit dari konsep para ulama dulu. Jadi kita harus tahu ilmu apa saja, lalu bakat anak kita seperti apa dan lain-lain, itu semua komplit. Cuman pertanyaannya sudah tahu atau belum. Kalau belum tahu harus cari tahu sebelum kita menjalankan program homeschooling. Dan minat dan bakat anak itu penting. Bahkan Syekh Ibrahim Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi, dalam kitabnya Al-Hikmah, itu beliau menekankan masalah ini. Pentingnya seorang guru atau orang tua mengetahui minat, passion, dan bakat seorang anak. Sebagaimana Nabi punya keahlian untuk membaca hal tersebut. Makanya kata beliau, Ibnu Abbas didoakan secara spesifik. Allahumma alimhu Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada agama dan ajarkan tafsir Al-Qur'an. Dan Ibnu Abbas yang ditekankan karena bakat dan passion Ibnu Abbas ke arah sana. Khalid bin Walid disuruh perang karena passion dan bakatnya ke sana.
Jadi ini adalah

0: nggak tahu caranya. Semua tuh ada caranya. Harus belajar dulu, jangan main asal-asal demikian. Apalagi yang kita pertaruhkan anak kita sendiri. Kalau salah fatal, nggak bisa diulang, nggak bisa di restart. Ya mungkin itu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar side effect di dunia juga diampuni Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Side effect di dunia itu dihilangkan. Sebagian para ulama usul fikih menjelaskan, jika motif kita melakukan kemungkaran itu dibenarkan oleh syariat. Jadi motif kita melakukan kemaksiatan atau kemungkaran dibenarkan oleh syariat. Sebagian ulama usul fikih memberikan contoh seperti makan babi. Makan babi haram dan ada side effect di dunia maupun di akhirat. Namun jika antum makan babi karena terdampar dalam sebuah hutan, pulau dan hutan, dan nggak ada binatang kecuali babi di sana, maka antum boleh makan babi karena darurat. Ad-darurah tubihul mahdurah dalam kaidah fikih. Kondisi darurat menghalalkan yang hukumnya awalnya haram. Nah, ulama usul fikih mengatakan ketika antum makan babi dalam kondisi darurat, itu bukan hanya dosanya yang dihilangkan, tapi side effect dunianya juga dihilangkan. Jadi cacing-cacingnya, bakterinya, semuanya dihilangkan. Seperti antum makan makanan halal. Dan itu hanya berlaku di... Jadi kalau kita makan babi dalam kondisi normal, itu side effect-nya kena semua tuh. Dosa di akhirat kena, lalu di dunia, yaitu tadi kalau mungkin ada cacing-cacingnya, ada bakterinya, ada virusnya, kena semua. Tapi begitu antum makan karena motifnya darurat dan Allah membolehkan kalau darurat, maka semuanya dihilangkan oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi seperti antum makan ayam bakar gitu. Tapi antum ingat kaidah fikih yang lain berbunyi ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu seperlunya. Jadi antum melihat kira-kira saya kalau nggak makan babi mati apa enggak? Oh mati. Untuk berapa hari saya harus makan ini agar saya bisa bertahan hidup? Kalau cuman untuk kalau untuk bertahan hidup, antum hanya butuh 3 suap, ya antum hanya boleh makan 3 suap. Jangan nambah jadi 3 piring. Bang, satu lagi bang. Loh, kok bang satu lagi? Uang ini di tengah hutan, bang satu lagi. Jadi begitu suapan ketiga, suapan pertama, kedua, ketiga itu kayak makan ayam bakar tuh. Begitu keempat, babi lagi. Dan apa susahnya bagi Allah? Allah bisa ciptakan semuanya apalagi cuma itu doang. Jadi selama motifnya dibenarkan oleh syariat, insya Allah efeknya hilang dan tidak berlaku. Mungkin ini. Cukup ya hadirin ya. Terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Qad aflahal mu'minun.
2: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
3: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
2: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
3: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
2: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
3: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
2: Dan orang yang menunaikan zakat,

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Sungguh, kami telah mengutus

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbinshurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu.
1: Anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi alladhi najjana minal qaumiz zalimin.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

0: Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illaban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فأخذتهم

0: dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
1: Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin.
0: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu.
1: نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Tetapi, hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, saat banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan.

Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: مستكبرين به سامرا تهجرون.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap

0: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka... Atau engkau Muhammad, meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Walau

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.
1: Qalu

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا تَعْلَمُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
0: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: segala sesuatu. Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azab-Nya jika kamu mengetahui.
1: Qul fa anna tusharun.
0: Lah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin.
0: Ya Tuhanku, maka jangan

0: janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.
0: Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia."

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.
1: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya.

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
0: Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labithtum fil ardi 'adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?

Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.

Dia Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui."

Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun

Man, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari

0: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Duduki rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin, dan memberi salam kepada penghuninya.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebutkan kepadamu, kembalilah. Maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama

agama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita buka tafsir Al-Muyassar, masih membahas surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-29. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 28 sampai ayat 29 dari surat yang mulia ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يعلمون
1: قال الله تبارك وتعالى ويا قومي لا أسألكم عليه مالا dan Nabi Nuh berkata wahai kaumku aku tidak meminta harta benda kepada kalian sebagai upah seruanku in ajriya illa ala Allah upahku hanyalah dari Allah wama ana bitaridil ladina amanu dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman innahum mulaqu rabbihim sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka walakinni arakum qauman tajhalun akan tetapi aku memandang kalian suatu kaum yang tidak mengetahui. Para hadirin dan para pendengar sekalian, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, di mana ayat yang ke-29 ini masih dari rangkaian seruan Nabi Nuh terhadap kaumnya. Setelah di dalam ayat yang ke-29, di dalam ayat yang ke-28, Nabi Nuh menegaskan bahwa beliau ada di atas hujjah dan bukti-bukti yang nyata. Maka kemudian di ayat yang ke-29 ini Nabi Nuh alaihissalam kembali menegaskan akan kecintaannya kepada kaumnya sehingga beliau memandang bahwa kaumnya bagaikan sebuah keluarga dekat yang sangat beliau cintai sehingga beliau mengatakan ya qaumi la as'alukum alaihi mala wahai kaumku sesungguhnya aku tidaklah meminta harta benda atas seruanku ini kepada kalian in ajriya illa ala Allah karena sesungguhnya upahku hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ana bitaridil ladina amanu dan aku sekali-kali tidak akan pernah mengusir orang-orang yang telah beriman kepadaku innahum mulaqu rabbihim karena sesungguhnya mereka itu akan berjumpa dengan Rabb mereka walakinni arakum qauman tajhalun akan tetapi aku memandang kalian adalah suatu kaum yang tidak mengetahui apa yang semestinya diketahui. Tapi sebelum kita lanjutkan kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama ahli tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala qala Nuhun alaihi salamu liqaumihi ya qaumi لا أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلاص العبادة له ما لن تؤدونه إلي بعد إيمانكم ولكن ثواب نصحي لكم على الله وحده وليس من شأني أن أطرد المؤمنين فإنهم ملاقو ربهم يوم القيامة ولكني أراكم قوما تجهلون إذ تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني
1: قال المفسرون رحمهم الله قال نوح عليه السلام لقومه نبي نوح عليه السلام berkata kepada kaumnya يا قوم لا أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلاص العبادة له مالا tu'addunahu ilayya ba'da imanikum wahai kaumku aku tidak meminta kalian atas seruanku terhadap kalian untuk mentauhidkan ibadah untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah harta benda yang kalian akan bayarkan kepadaku setelah keimanan kalian walakin sawaba nushi lakum ala Allahi wahdah akan tetapi balasan dari nasihatku bagi kalian hanya dari Allah semata. Laisa min sya'ni an atrudal mu'minin. Bukan dari urusanku untuk mengusir orang-orang yang beriman. Fa innahum mulaqu rabbihim yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka pada hari kiamat. Walakinni arakum qauman tajhalun akan tetapi aku memandang kalian suatu kaum yang tidak mengetahui id ta'murunani bitardi awliya'illahi wa ib'adihim anni. Ketika kalian memerintahkanku untuk mengusir wali-wali Allah dan menjauhkan mereka dariku. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam di dalam ayat yang mulia ini menyeru kaumnya dengan panggilan yang kedua untuk menambahkan kepercayaan mereka terhadap dirinya agar mereka mau menerima dakwah yang disampaikan oleh beliau. Sehingga beliau mengatakan, waya qaumi, wahai kaumku. Nabi Nuh tidak mengatakan wahai manusia, ya, atau wahai penduduk, ya, mana gitu. Tidak, tetapi beliau mengatakan waya qaumi, wahai kaumku. Ini adalah tujuannya untuk memberikan muqaddimah agar mereka mau menerima dakwah yang disampaikan oleh beliau. Karena pengertian kaum sebagaimana telah kita bahas di dua pertemuan yang lalu, kaum itu adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan mereka bersatu dalam satu kakek. Ya, jadi kaum itu adalah sepupu-sepupu gitu. Nabi Nuh menggunakan istilah kaum bagi orang-orang yang di sekitarnya adalah untuk menunjukkan kedekatan beliau.

Ya, sebagaimana di dalam ajaran agama lain, ya, atau biasanya juga kita dapatkan di dalam aliran-aliran yang menyimpang, ya, apabila kita mengikuti mereka, maka kemudian kita diharuskan untuk membayar sejumlah uang, sekian persen dari penghasilan kita gitu. Sehingga dakwah mereka tidak tulus, karena memang ada sesuatu yang diharap, yaitu ya harta benda. Nabi Nuh menegaskan bahwa beliau tidak ada memiliki tendensi apapun dari kehidupan dunia. Beliau benar-benar ikhlas ketika menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala, wahai kaumku, aku tidak meminta harta dari kalian, ya, in ajriya illa alallah. Di dalam ayat yang lain yang senada dengan ayat yang mulia ini, dalam surat Asy-Syu'ara, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta kalian apapun dari seruan yang aku lakukan ini, karena pahalaku hanyalah aku harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Wa ma ana bitaridil ladina amanu." Dan aku tidak akan pernah untuk mengusir orang-orang yang beriman. Ya, kalimat ini adalah ma'tuf atau disambungkan dengan kalimat sebelumnya, la as'alukum alaihi mala. Mengapa demikian? Karena orang-orang kaya dari kaum Nabi Nuh, mereka menuntut Nabi Nuh untuk mengusir orang-orang yang dipandang hina dina oleh mereka dari kalangan fuqara. Mereka mengatakan, kami tidak akan mengikuti dakwahmu wahai Nuh, kecuali jikalau engkau mengusir orang-orang yang miskin yang telah mengikuti kalian. Ya, kami tidak mau duduk, kami ini adalah golongan orang-orang eksklusif. Karena di sini kan ayat masih membahas tentang al-mala, ya, tentang kelompok-kelompok eksklusif dari pembesar-pembesar kaum. Mereka menuntut dari Nabi Nuh agar jikalau Nabi Nuh menginginkan mereka mengikuti risalah beliau, maka tolong kami dibuatkan kelas khusus gitu. Ya, dibuatkan kelas khusus. Masa kami mau disamaratakan dengan orang-orang yang fakir miskin itu? Dan ini tentu adalah sebuah permintaan yang terkadang juga ada dari sebagian kalangan. Ketika mereka harus duduk, ya, setara dengan orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang baik, mereka mengatakan, oh, kenapa kita harus duduk-duduk lesehan begitu? Kita mau taklim, tapi kita mau taklimnya di hotel gitu ya, hotel bintang 5. Ya, sekarang di sebagian kalangan ada seperti itu, walau mereka harus membayar tiket mahal, mau ikut taklim saja harus bayar 1 juta, ya. Gitu. Jadi sebagian orang punya kiber, punya sifat kesombongan. Padahal kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya ilmu ini tidak akan diperoleh oleh seorang yang memiliki sifat sombong dan sifat malu, ya. Orang-orang kafir Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy juga pernah mengajukan hal serupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Muhammad, kami tidak akan bermajlis bersamamu jikalau masih ada orang-orang fuqara dan miskin yang juga duduk di hadapanmu. Ya. Demikian pula pernyataan ini dikatakan oleh kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihi salam beliau menegaskan, wa ma ana bitaridil ladina amanu. Aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian ini. Aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang telah beriman kepadaku. Karena bagian dari hak mereka yang harus aku penuhi, mereka mendapatkan ilmu sebagaimana juga kalian.

0: Karena yang dijadikan acuan, kalau seandainya orientasi kita pahala di akhirat bukan harta benda di dunia, maka yang dijadikan acuan adalah keimanan dan ketakwaan seseorang, bukan harta benda. Oleh sebab itu, karena Nabi Nuh alaihissalam di awal ayat beliau sudah mengatakan la as'alukum alaihi mala, ketika kemudian yang dijadikan acuannya bukan harta, maka demikian pula dalam bermajlis orang ditempatkan bukan karena status sosialnya atau karena harta bendanya, tetapi karena ketakwaannya. Maka oleh sebab itu, bagaimana mungkin kata Nabi Nuh aku akan mengusir mereka, innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena apabila seorang itu berjumpa dengan Allah, yang akan bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Kemudian Nabi Nuh mengatakan walakinni arakum qauman tajhalun. Setelah pembesar-pembesar dari kaumnya ini juga tetap tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh, maka kemudian Nabi Nuh baru memvonis mereka bahwa mereka itu adalah suatu kaum yang jahil. Walakinni arakum, akan tetapi aku memandang kalian sebagai suatu kaum yang tajhalun, yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Di sini kan bentuk kata fi'il muta'addi, dia membutuhkan objek sebenarnya, tetapi objeknya di sini tidak disebutkan. Tidak mengetahui apa? Maksudnya adalah tidak mengetahui tentang urusan akhirat yang semestinya diketahui oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu masalah penting yang berkenaan dengan ayat yang mulia ini yang seyogianya kita ketahui bersama. Apa hukumnya mengambil upah dari amal ketaatan yang kita lakukan? Misalnya kita berprofesi sebagai seorang guru yang mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan hadis atau mengajarkan ilmu yang lain. Bolehkah kita mengambil upah karena kita telah mengajarkan ayat-ayat Allah? Apakah kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit? Ini adalah suatu masalah yang seringkali ditanyakan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu, yang pertama kita katakan bahwa hukum asal di dalam beribadah kepada Allah, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengambil upah dan pahala karena ketaatan yang dia lakukan tersebut. Hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim melaksanakan sholat lalu kemudian dia mendapatkan bayaran. Tidak boleh seorang muslim dia membaca Al-Quran kemudian dia mendapatkan bayaran. Karena ini adalah bertentangan dengan konsep ikhlas. Karena barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari ketaatan yang dilakukannya, maka dia berarti tidak ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai ayat 16 yang telah kita bahas, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami berikan kepadanya amal perbuatan mereka semasa di dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi apa di akhirat kelak bagian mereka? Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Akan tetapi di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan kecuali neraka. Amal perbuatan mereka akan hapus dan akan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi hukum asalnya ibadah itu tidak boleh kita ambil upah. Ini poin pertama yang harus dipahami. Ya, oleh sebab itu misalnya orang yang dirental untuk membaca Al-Quran. Ya, ada orang baru kedukaan, ditinggalkan wafat oleh keluarganya. Memanggil sejumlah orang, sejumlah santri atau ustaz, suruh baca Al-Quran. katanya khotamkan Al-Quran, masing-masing dibaca apa, masing-masing dibayar misalnya 500 ribu gitu ya, untuk mengkhotamkan Al-Quran, diterima enggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, bacaan Al-Quran itu diterima apakah tidak? Tidak bermanfaat sama sekali, tidak sampai kepada mayit, tidak pula pahalanya diterima oleh orang yang membaca. Tidak diterima oleh mayit karena hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan karena mayit telah putus amal perbuatannya. Tidak pula orang yang membacanya mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia membacanya bukan karena ingin beribadah, karena dia dirental. Ya, karena dia diberikan upah. Nah, tetapi yang kedua kita katakan, di sana ada bentuk ibadah yang muta'addiyatun nafa', ada bentuk ibadah yang manfaatnya berefek pada orang lain. Seperti misalnya melakukan ruqyah, kemudian juga mengajarkan Al-Quran, mengajar hadis, mengajar setiap ilmu yang bermanfaat. Ini kan bentuk ibadah, tetapi manfaatnya bukan hanya bagi sang pelaku, tetapi juga berefek kepada orang lain. Dan menurut jumhur ulama dari tiga mazhab dan sebagian mazhab dari mazhab Imam Abu Hanifah memperbolehkan akan hal itu. Hanya sebagian pendapat dari para pendahulu mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak memperbolehkan akan hal itu. Ya. Tetapi walau para pendahulu dari mazhab Imam Abu Hanifah sendiri tidak memperbolehkan di dalam masalah ta'limul Quran dan ruqyah, tapi mereka pun bersepakat dalam beberapa hal seperti dalam pembangunan masjid. Apa hukumnya membangun masjid? Sebuah amal ketaatan. Bagaimana hukumnya tukang mengambil upah? Tukang batu, tukang kayu, boleh enggak ngambil upah? Mereka pun bersepakat bahwa hal itu diperbolehkan. Dalil jumhur, ya, para ulama berdalil dengan hadis Abdullah ibn Abbas yang juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika mereka mendapatkan imbalan beberapa ekor kambing karena mereka telah meruqyah, dan itu kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah itu, beliau alaihi salatu wasallam kemudian menjawab, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Imam Muslim, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah dari kitabullah. Sehingga diperbolehkan untuk mengambil upah karena pengajaran Al-Quran atau karena ruqyah atau karena kita mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah dari kalangan ulama madhab Imam Syafi'i, beliau ketika menjelaskan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, babu jawazi akhdil ujrah ala ruqyah bil Quran wal azkar. Bab diperbolehkannya mengambil upah karena kita melakukan ruqyah dengan membaca Al-Quran dan zikir. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, wallahu taala alam, bahwa yang rajih dalam masalah ini pendapat jumhur ulama. Diperbolehkan bagi seseorang yang melakukan amal ketaatan yang manfaatnya berpengaruh pada orang lain untuk mengambil upah dan imbalan dari amal soleh yang dia lakukan. Seperti misalnya seorang imam yang mengambil honor karena aktivitasnya sebagai seorang imam. Demikian juga seorang muazzin. Ya, diperbolehkan untuk mengambil honor dari azan yang ia kumandangkan. Karena ini adalah dari jenis amal soleh yang memiliki pengaruh terhadap orang lain. Adapun amal-amal soleh yang manfaatnya hanya kembali bagi pelaku amal tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mengambil upah darinya. Misalnya seorang sholat, ya, sholat, dia tidak mau sholat kalau tidak digaji. Nah, ini sangat bertentangan dengan konsep dan nilai keikhlasan. Hal itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, apa hukumnya tahdir yang diberikan oleh seorang muslim terhadap saudaranya? Tentu tahdir adalah merupakan salah satu metode syariat di dalam memberikan nasihat dan sekaligus memberikan peringatan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Namun sangat disayangkan bahwa seringkali terjadi lompatan di dalam melakukan metode ini atau di dalam menerapkan metode ini. Kita ketahui bahwasannya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada metode yang telah ditetapkan, ada uslub dakwah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia untuk masuk ke dalam agama Allah atau untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang bijak. Wal mau'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik. Berikan nasihat dengan baik. Berikan nasihat dengan baik ini ada caranya, ada metodenya. Memilih waktu yang tepat, memilih kata-kata yang indah, memilih media yang baik, yang tepat. Kemudian menyampaikannya secara persuasif, dan kita harus menjaga privasi daripada orang yang kita nasihati, sehingga kemudian nasihat harus disampaikan apabila berkenaan dengan individu, disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya, bukankah ini yang senantiasa juga kita angkat ketika kita mengatakan kita harus menasihati penguasa? Ya, demikian juga penguasa, baik itu umara atau juga ulama, harus disampaikan, harus menjaga keharismatikan, kewibawaan daripada orang yang kita nasihati. Langkah yang ketiga adalah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Adu argumen mereka dengan argumen kalian dengan baik. Ini mujadalah billati ahsan adalah muqabalatul hujjah bil hujjah. Dia memiliki syubhat, kita bantah. Bantah dengan dalil-dalil yang kuat. Oke. Kalau seandainya tiga tahapan ini sudah dilalui, dia masih ngotot, ngeyel, berpegang teguh pada kesalahan yang dimilikinya, tahdir baru keluar. Sementara yang terjadi saat ini, terjadi lompatan. Kita belum pernah bertemu dengannya, kita belum memberikan nasihat dengannya, kita belum berdiskusi. Bisa jadi dia memiliki syubhat, bisa jadi dalil belum sampai kepadanya, dia belum mengetahuinya misalkan. Karena tidak ada seorang yang luput dari kekurangan dan kekhilafan. Ini belum dilakukan, tahdir langsung datang. Nah, ini terjadi lompatan seperti itu. Oleh sebab itu, orang yang berilmu itu harus memiliki sifat bijak. Ilmu tanpa hikmah itu akan menjadi keangkuhan, kesombongan, dan kearogansian. Orang punya ilmu, ilmunya tinggi ini, tapi dia tidak punya sifat hikmah. Tidak ada sifat lemah lembut dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian akan menimbulkan kesombongan, keangkuhan, kearogansian. Karena dia memandang bahwa dirinya hebat. Tidak ada hikmah. Hikmah tanpa ilmu. Nah, repot juga. Jadi apa itu? Hikmah tanpa ilmu, kata para ulama, adalah kelemahan dan kehinaan. Ya. Dia santun, dia punya kesopanan, tapi tanpa ilmu. Akhirnya dia jadi hina. Ketemu sama orang, wah, dia membungkukkan badannya setengah mati. Ya. Ini dia punya hikmah sebenarnya, dia punya kesantunan, kebijakan, tetapi tanpa ilmu. Akhirnya menjadi kelemahan dan kehinaan. Kedua-duanya harus digabung. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat ilmu dan hikmah. Oleh sebab itu selalu dalam ayat suci Al-Qur'an alimun hakim. Alimun hakim. Ya. Tatkala kemudian seseorang tidak memiliki sifat hikmah, sifat bijak, dia memiliki ilmu tapi tidak memiliki sifat bijak, maka kearogansian itu muncul. Ya, inilah yang kemudian terkadang menjadikan seorang melakukan lompatan-lompatan di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ketergesaan, dan itu adalah muncul karena kurangnya sifat hikmah pada orang tersebut. Dan tugas tahdir mentahdir ini adalah tugasnya para ulama besar sesungguhnya. Oleh sebab itu para ulama hadis mengatakan bahwa kalamul akron, pernyataan teman sejawat, itu tidak bisa dijadikan acuan. Ya, karena di sana sering banyak kepentingan berkenaan dengan teman sejawat, kedengkian, hasad dan lain sebagainya, perebutan lapak, itu kadang terjadi juga. Oleh sebab itu pernyataan kalamul akron, pernyataan teman sejawat, ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan tahdir mentahdir, karena ini adalah tugasnya para ulama rahimahumullah. Wallahu ta'ala.
1: Yang saya ingin tanyakan Ustaz berkaitan dengan yang disampaikan tadi tentang tidak boleh mengambil upah dari keimanan yang kita lakukan. Yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana kalau misalnya suatu masjid itu di dalamnya kita bikin kegiatan dan mengambil upah yang ada di dalam. Contoh misalnya masjid itu di dalamnya ada dibikin misalnya satu tempat ruangan untuk tempat misalnya TPA, yeah. Kemudian di dalamnya kita mengambil upah dari situ. Karena ada satu persoalan yang terjadi, masjid itu diambil tempat sebagai ruangan, kemudian menjadi satu kasus, menjadi perebutan antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana dengan kasus yang seperti ini, kita menjadikan masjid itu menjadi suatu perebutan sampai masuk ke dalam suatu kasus. Ini yang saya ingin pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Masjid memang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebuah tempat untuk melakukan profesi tertentu untuk mengambil upah di dalamnya. Ya. Seperti misalnya orang membekam di dalam masjid. Ya, orang membekam di dalam masjid. Ya. Dari situ kemudian dia mengambil upah, ini tidak boleh karena sama hukumnya berniaga. Dia sama saja berjual beli. Namun ini adalah bermain di bidang. Misalnya seseorang yang menjahit. Ya, menjahit. Tapi dia melakukannya di dalam masjid. Ini tidak boleh dia menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengambil pahala dari mengambil upah dari profesi tertentu. Misalnya ada orang memijit ya, di sebagian masjid-masjid besar itu ada jasa refleksi. Di dalam masjid tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan karena itu sama hukumnya dengan berjual beli di masjid. Nah, berkenaan dengan ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran di dalam masjid seperti tadi TPA. Ya. Amalan-amalan seperti itu seyogianya dia tidak mensyaratkan adanya upah tertentu ketika melakukan hal itu. Sama halnya dengan imam masjid, seorang muadzin, dia juga mengumandangkan azan di dalam masjid, demikian juga dengan imam masjid. Ya, menjadi tidak boleh jikalau dia mensyaratkan penentuan upah ketika dia hendak melakukan amal soleh tersebut. Tetapi kalau seandainya dia tidak mensyaratkan, namun kemudian upah atau honor itu datang dengan tanpa adanya syarat yang diajukan, ya seperti misalnya sekarang guru halaqoh tahfidzul Quran mengajarnya di masjid, tetapi tujuan utamanya memang dia adalah bukan untuk mencari uang, dan dia tidak menjadikannya sebagai profesi, tetapi dia memandang itu adalah sebuah kewajiban, tapi kemudian imbalan datang belakangan, ini diperbolehkan. Tetapi menjadikan masjid sebagai tempat praktik satu profesi tertentu yang tujuan utamanya memang mencari nafkah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Dan perebutan tadi dalam kasus TPA, ya bisa saja perebutan tersebut adalah perebutan yang terpuji atau tercela gitu ya. Di Mekah orang berebut kafling, ingin berbuat baik. Mereka berebut sampai kemudian ke pengadilan, ke mahkamah. Ya, sampai pada akhirnya kemudian mahkamah membagi kafling pada masing-masing lembaga dakwah, masing-masing dibatasi ruang lingkup dan geraknya. Kamu hanya bergerak di bidang ini, kamu hanya bergerak di bidang itu, dan seterusnya. Bukan karena hasad, tetapi karena mereka berebut ingin melakukan ladang amal baik yang hendak mereka kerjakan. Sementara yang terjadi saat ini, di tengah-tengah kaum muslimin, mereka berebut tapi UUD. Ya, ujung-ujungnya duit yang diperebutkan. Bukan karena mereka berebut dengan ladang kebaikan dalam rangka berpacu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadi masalah adalah UUD ini adalah yang tercela. Ya, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Mohon maaf Ustaz, apakah kekuasaan di dalam Islam bukanlah hal yang penting untuk diperjuangkan demi penerapan hukum Islam di atas sistem Islam? Mohon penjelasannya Ustaz, moga bisa membuka pemikiran kami sebagai orang awam. Jazakallah khair.
0: Tentu saja bahwasannya kekuasaan adalah merupakan sesuatu yang penting, sehingga kemudian ya kalimat Allah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, sehingga Islam menjadi agama yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan itu tentunya tidak akan diwujudkan, tidak akan bisa diwujudkan kecuali jikalau ditopang dengan kekuasaan. Oleh sebab itu, terkadang sesuatu itu bisa ditegakkan dengan kekuasaan yang tidak bisa ditegakkan dengan Al-Quran. Sebagaimana itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kekuasaan itu bukan merupakan tujuan. Dia hanya merupakan sarana untuk menegakkan agama Allah, tetapi dia sendiri bukan tujuan. Ya, dia sarana, tetapi sarana dia mengambil hukum tujuan. Sarana dia mengambil hukum tujuan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Di dalam kaidah usul fikihnya dikatakan bahwa sarana itu mengambil hukum tujuan. Jikalau tujuannya wajib, maka mewujudkan sarana itu juga berarti menjadi wajib. Apa hukumnya sekarang membeli baju? Kalau seandainya kita tidak bisa menutup aurat kecuali dengan membeli baju, maka membeli baju itu hukumnya menjadi wajib pula. Tetapi kita memiliki baju, tetapi kita tidak memiliki misalnya baju yang bagus untuk menghadapi hari Id. Menggunakan baju yang bagus pada waktu hari Id itu hukumnya sunnah. Maka berarti membeli baju untuk hari Id hukumnya menjadi sunnah pula. Karena sarana mengambil hukum tujuan. Sekarang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna tidak bisa diwujudkan, kita tidak bisa merealisasikan hukum-hukum hudud misalnya. Tidak bisa menerapkan hukum Allah secara totalitas kecuali manakala adanya sebuah sistem, adanya sebuah negara. Ya, maka berarti mendirikan sebuah negara yang berhukum dengan hukum syariat, atau dengan kata lain menegakkan syariat, berarti hukumnya juga adalah wajib. Karena kaidah di dalam usul fikihnya adalah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu sarana yang menjadi fasilitator untuk mewujudkan sebuah kewajiban, maka hukum melakukan sarana itu berarti hukumnya wajib pula. Oleh sebab itu kita senantiasa berharap bahwa NKRI ini menerapkan syariat. Mengapa? Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kecuali manakala ya syariat itu ditegakkan. Ya. Jadi dia adalah merupakan sarana, bukan tujuan. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah bukan menegakkan kekuasaan, bukan meraih kekuasaan, tetapi agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya tersebut tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudaranya sesama Rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, Karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia, maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat, seperti yang difirmankannya, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya
4: seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
9: dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
9: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah

0: Islam. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب.

0: فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Abaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawah al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ustadz menjawab,
5: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
8: Mau tanya hukum wanita yang haid? Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid. Dan beliau mengatakan, "Inna haidataki laysat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid.

0: Tidak boleh masuk ke masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa?
1: Allahu a'lam. Saya memiliki kenapa disebut soflon? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya qardul hasan. Bahasa Inggrisnya soflon. Ya, tapi qardul hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti
2: sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat, maksudnya dari cara pandang kedua yang dipilih oleh madhab dhahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam. Metode kedua tidak memandang jarak, tapi memandang uruf masyarakat. Uruf masyarakat, uruf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita, tapi secara umum masyarakat menilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga menurut saya safar, enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya uruf-uruf masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada uruf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada'al Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat

0: dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
1: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuhu ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan ya. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya, apalagi dia mengikuti dengan istighfar. Bagus, tetap minta maaf kepada orang itu ya, enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dan mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Sabtu 5 September 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian, tentunya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman, seperti biasa di hari Sabtu ini, biiznillah bersama saya Ibrahim Jabar, kita akan bersua hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti, atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, kita kembali mengucapkan Alhamdulillah. Di pagi ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara yang segar dan menikmati nikmat kehidupan. Dan bagi sahabat Muat yang mungkin baru saja menunaikan salat subuh, semoga Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan pagi ini sebagai awal dari hari yang penuh dengan keberkahan. Saudaraku seiman, ada satu hal sederhana yang nampaknya perlu untuk kita renungkan pagi ini, yaitu tentang syukur. Seringkali kita bangun pagi dan yang pertama kita pikirkan adalah pekerjaan kita, tagihan kita, masalah kita, atau sesuatu yang belum kita miliki. Padahal, sebelum memikirkan apa yang belum kita dapatkan, ada baiknya kita

0: mengingat begitu banyak nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masya Allah sahabat muat pagi ini, makanya sebelum kita menjalani aktivitas, mari kita belajar untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bangun, masih bisa bersujud, masih bisa mengucapkan alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kemarin. Bahkan mungkin ada masalah yang belum selesai, ada doa yang belum terkabul, ada keinginan yang masih kita tunggu. Namun jangan sampai sesuatu yang belum kita miliki membuat kita lupa kepada begitu banyaknya hal yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dan saudaraku seiman, kalau pagi ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan, mari kita belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita terasa begitu berat, maka katakan dalam hati, Allah pasti punya hikmah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan Allah mampu memberi jalan keluar yang tidak pernah kita sangka. Bukan berarti kita tidak boleh bersedih, bukan berarti kita tidak boleh menangis, tetapi jangan biarkan kesedihan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika hati kita sedang berat, itulah saatnya kita lebih banyak berdoa, lebih banyak istighfar, dan lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka sahabat muat, hari Sabtu ini tentu masih panjang. Mari kita niatkan setiap aktivitas kita sebagai kebaikan. Dan saudaraku seiman, kita tidak pernah tahu amal kecil apa yang ternyata menjadi sebab datangnya pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya Allah, di pagi hari ini kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Jika hari ini kami mendapatkan nikmat, maka jadikan kami hamba yang pandai bersyukur. Jika hari ini kami mendapat ujian, maka jadikan kami hamba yang sabar. Dan jika kami melakukan kesalahan, mudahkanlah kami untuk bertaubat. Dan jika hati kami sedang gelisah, maka tenangkanlah dengan mengingat-Mu. Sahabatmu dimanapun Anda berada, mari kita mulai hari ini dengan bismillah, dengan syukur, dengan doa, dan dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati Sabtu ini ya sahabat muat, dan semoga hari ini lebih baik dari kemarin, dan semoga setiap langkah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sahabat muat, kami informasikan bahwa untuk kajian tafsir Al-Muyassar yang biasa kita dengarkan setiap hari ba'da salat subuh, qadarullah hari ini diliburkan karena satu dan lain hal. Olehnya itu kali ini kita kembali akan memurojaah ilmu yang telah kita dapatkan dari kajian tafsir Al-Muyassar di pertemuan yang telah berlalu, tepatnya di surah Al-Ahzab di ayat yang keempat, yang tentu yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah ta'ala. Mari kita dengarkan kajian berikut ini, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'id qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa laka syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqqa. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Wa huwa yahdis sabil. Dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana pandangan Islam dalam meletakkan kebenaran, dalam menyikapi adat istiadat dan budaya. Karena ayat yang mulia ini dengan tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab kaitannya sangat erat, korelasinya sangat kuat, di mana di tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip dan konsep hidup seorang mukmin, yaitu takwa, mengikuti wahyu dan tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini memulai menjelaskan kepada kita sekalian dengan membongkar beberapa tradisi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian memang benar-benar bertakwa, jika kalian benar-benar mengikuti wahyu, dan jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian harus meninggalkan anggapan-anggapan manusia yang bertentangan dengan kenyataan dan syariat. Dan ini sangat penting korelasinya. Di ayat yang pertama Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Di ayat yang kedua Allah merintahkan kita untuk mengikuti dalil. Di ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka seakan-akan Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, jika kalian mengikuti dalil, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka tinggalkanlah adat dan budaya yang bertentangan dengan syariat gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang budaya-budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu. Karena wahyu ini datang adalah untuk meluruskan keyakinan, untuk memperbaiki pola pikir kita, dan untuk mengoreksi tradisi yang menyimpang. Islam tidak melawan tradisi secara mutlak, karena hukum asal adat, budaya, tradisi itu boleh hukumnya dalam Islam, boleh dikerjakan. Semua adat, budaya, tradisi, hukum asalnya boleh untuk dikerjakan, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Allah Azza wa Jal menjelaskan di ayat yang keempat ya dari surat Al-Ahzab ini, bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam kasus dan permasalahan zihar dan permasalahan at-tabanni, ya, mengangkat anak dalam Islam. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, Ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbaini fi sadrih. Allah tidak pernah menjadikan dua buah hati di dalam dada manusia. Wa ma ja'ala zaujatakum allati tudhahiruna minhunna fil hurmah kahurmati ummahatikum. Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu pengharamannya sama dengan pengharaman ibu-ibu kalian. Wa ziharu, dan zihar itu adalah ayyakula rojulu limro'atihi, seorang pria berkata kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wa qad kana hadha talaqan fil jahiliyah, dan ini merupakan bentuk talak di masa jahiliyah. Fabayyanallahu anna zawjah la yasiru umman bihal, maka Allah menjelaskan bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi ibu, ya tidak mungkin menjadi seorang ibu, ya, ibu sebagai ibu sendiri. Wa ma ja'alallahu al-auladal mutabannina abna'a fi syar, demikian juga Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu seperti anak-anak kandung dalam syariat. Bal inna dhihara wa tabanni la haqiqata lahuma fit tahrimil abadi, akan tetapi zihar dan hukum mengangkat anak itu tidak ada hakikatnya bagi keduanya dalam pengharaman selama-lamanya. Fala takunu zaujatul mudhahar minhunna kal ummi fil hurmah, maka istri yang dizihar ya tidak seperti ibu dalam pengharaman. Wala yasbutun nasab bitabanni min qawli syahsil mudda'i, dan tidak pula anak angkat ya, dan tidak pula status anak angkat itu menjadi anak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku. Hada ibni, ini putraku. Fahuwa kalamun bilfam la haqiqata laha, itu hanyalah ungkapan dengan mulut yang tidak ada hakikatnya. Wala yu'taddu bihi, dan tidak dapat dijadikan acuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulul haqqa, dan Allah menyebutkan kebenaran. Wa yubayyinu li'ibadihi sabilahu, dan menjelaskan jalannya bagi hamba-hambanya. Wa yursyiduhum ila thariqir rasyad, dan memberikan petunjuk mereka ke jalan yang benar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lebih mendalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ayat yang mulia ini memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab turun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang bernama Jamil ibn Muammar al-Fihri yang dijuluki Zulqalbain. Pria ini karena kecerdasannya dijuluki pada masa jahiliyah dengan julukan Zulqalbain, orang yang memiliki dua hati. Mereka menganggap dia memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga seakan-akan dia memiliki dua hati. Lalu Allah membatalkan anggapan tersebut. Ya, hanyasannya para ulama rahimahumullah menjelaskan ayat yang mulia ini dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang pertama adalah ayat yang mulia ini menegaskan sebuah kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kenyataan tidak akan pernah berubah karena ucapan manusia. Ya, seseorang tidak mungkin memiliki dua hati walau semua orang mengatakan itu. Dia memiliki dua hati. Walaupun semua orang mengatakan dia memiliki dua hati atau dia memiliki 10 nyawa misalnya, ya, tetap saja dia itu nyawanya satu, tetap saja hatinya itu satu. Ya, walaupun semua manusia mengatakan hal itu tidak akan merubah hakikat. Ya, ini menjadi kaidah yang sangat besar. Karena oleh sebab itu para ulama mengatakan al asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak merubah hakikat. Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini, bahwa tidak mungkin hati menggabungkan dua arah yang saling berlawanan. Hati itu tidak mungkin menggabungkan dua arah yang berlawanan. Tidak mungkin di dalam hati seseorang ada tauhid juga dia ada syirik. Tidak mungkin dalam hati seseorang ada sunnah ada bid'ah. Ya, tidak mungkin seseorang mencintai sunnah dan mencintai bid'ah sekaligus. Ya, tidak mungkin dia mencintai kebenaran dan mencintai kebatilan dalam sekaligus. Ketika salah satunya menguat, maka yang satunya pasti akan lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan dua hati pada dada seorang manusia. Ya. Maka oleh sebab itu kita harus menentukan hati kita ini mau kita kasihkan sama siapa. Ya. Dan dengan demikian banyak orang ingin misalnya mengatakan saya menginginkan dunia dan akhirat, ingin menggabungkan kedua-duanya, ingin keridhaan Allah dan ingin keridhaan manusia, ingin sunnah dan ingin hawa nafsu. Semuanya ini adalah meskipun tentu saling bertentangan, padahal hati ini akan lurus dan dia memiliki satu tujuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Idza tafarraqa al-qalbu fil audiyah halak." Apabila hati kita itu bercerai-berai di berbagai macam lembah, maka dia akan binasa. Tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita punya orientasi duniawi, ya akan duniawi saja yang lebih kuat. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat. Ya, kita mesti pilih mana yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama kita. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajukumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri yang kalian zihar itu seperti ibu kalian. Ya, apa itu zihar? Zihar itu merupakan salah satu tradisi jahiliyah di mana seorang suami ketika dia marah sama istrinya, dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mereka menganggap bahwa ucapan itu menyebabkan istri seperti ibu kandungnya. Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Sehingga akibatnya apa? Ya, istri tidak lagi dianggap sebagai istri oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak mencerainya secara langsung. Tapi walaupun itu dipandang sudah tidak menjadi istri. Cerai ya tidak, dicerai seperti dicerai ya iya gitu. Sehingga mengakibatkan istri itu tergantung, terkotang-katung tanpa kepastian. Dan ini adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan tradisi ini. Ya, wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Istri-istri yang kalian zihar itu bukanlah ibu kalian. Ya, sama. Tidak mesti anti alayya ka dhahri ummi, mereka terkadang mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti misalnya. Engkau bagiku seperti punggung saudariku. Kamu tuh kayak saudara saja, kok kayak saudari saja. Ya, itu juga maknanya engkau bukan istriku gitu. Tapi juga tidak mereka cerai. Ya, oleh sebab itu salah seorang dosen kita di Madinah, guru tafsir, ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, saya tanya, "Syekh, gimana hukumnya seorang suami memanggil istrinya Umi. Kan di dalam tradisi jahiliyah disebutkan anti alaya kadhuhri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ya, ini di Indonesia bukan lagi seperti punggung, dipanggil ibu memang, Umi, Umi gitu. Ini apakah mengambil hukum zihar ataukah tidak? Langsung syekhnya itu dia mengatakan, wallahi ada, katanya asyad bin adzihar, ini ungkapannya lebih daripada zihar. Katanya enggak bisa saya bayangkan ada suami memanggil istrinya Umi. Ketika saya tanyakan enggak boleh. Ya, tetapi tentu bahwa kaidah di dalam usul fikih adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Dan budaya berbeda, ya, di mana panggilan Umi yang biasa dilontarkan oleh orang kita terhadap istrinya bukan bermaksud untuk zihar, tetapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana, ya, bagaimana memanggil ibunya. Ya, kalau jadi kalau antum berdua jangan panggil Umi lagi, panggilnya sayang gitu. Apalagi belum punya anak gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak jangan kalau belum punya anak jangan panggil Umi, tapi kalau sudah punya anak okelah untuk mengajari ini. Agar karena budaya kita berbeda. Ya, kalau budaya kita kalau memanggil nama, ya, memanggil nama itu enggak sopan. Ya, tapi misalnya orang barat atau orang terkadang manggil nama biasa saja walaupun sama orang tua. Ya, kemarin misalnya ada tamu kita dari Inggris di sini. Ya, dia manggil sama orang tua tetap aja misalnya dia panggil namanya gitu kan. Kalau kita itu enggak sopan. Ya, dia panggil ibunya, dia panggil namanya saja begitu. Wih, saya bilang, wih, kalau Indonesia ini enggak sopan nih. Tapi budaya mereka sudah seperti itu, ya. Ikhwan, membatalkan kebiasaan jahiliyah tentang zihar itu. Karena pada hakikatnya walaupun dikatakan engkau bagiku bagaikan punggung istriku, tetap saja dia tidak merubah hakikat. Ibu ya ibu, istri ya istri gitu ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi, al haqa'iq la tataghayyar bi alfadhil mujarradah. Hakikat itu tidak hanya berubah dengan ucapan kosong. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, budaya yang ketiga yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, wa ma ja'ala adniyakum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan anak angkat kalian seperti anak kandung kalian. Ya, ini juga menjadi salah satu tema besar dalam surah Al-Ahzab yang kemudian dijelaskan kembali di ayat yang kelima tentang masalah tabanni, ya. Dan

Sebelum Islam, orang Arab itu memiliki sistem adopsi, mengangkat anak. Dan bukan hanya mengangkat anak, tetapi mereka menisbatkan anak itu. Ya, seperti zaman dahulu misalnya Zaid ibn Harithah sebelum datangnya Islam, mereka memanggilnya Zaid ibn Muhammad karena Zaid ya dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab ini, barulah kemudian Zaid ibn Harithah yang sebelumnya dipanggil Zaid ibn Muhammad ya dirubah menjadi Zaid ibn Harithah, kembali kepada nasabnya. Ya, anak angkat di zaman jahiliyah dianggap sama seperti anak kandung, memakai nasab anak angkatnya, mewarisi dan memiliki seluruh hukum anak kandung. Maka Islam datang meluruskan tradisi dan budaya ini. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perbedaan antara tabani dengan kafalah. Ya, antara mengangkat anak dengan mengasuh anak. Ini beda. Ya. Kita ketahui bahwa tabani mengangkat anak dan menisbatkan anak kepada diri kita, memasukkannya ke dalam anggota keluarga kita, memasukkannya ke dalam slip gaji kalau PNS, itu terlarang, nggak boleh. Tapi kafalah, mengasuh anak, menyantuni anak, ini adalah termasuk amalan yang mulia, terutama apalagi jika anak itu anak yatim misalnya. Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan anak yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, namun Islam melarang tabanni, yaitu mengubah nasab anak kepada selain ayah kandungnya, karena nasab itu adalah amanah. Ya, dan bahkan di dalam Islam ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak dimiliki dalam agama lain. Jadi ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama itu nasab. Nasab ini tidak diperhatikan dalam agama lain. Ya, namun sangat disayangkan juga tidak banyak diperhatikan oleh bangsa kita. Ya, siapa di antara antum yang bisa menyebutkan silsilah nasabnya sampai kakek ketujuh? Ya, mungkin tidak ada ya yang bisa menyebutkan kakeknya sampai kakek ketujuh. Jarang. Tapi kalau orang Arab kita tanya, saya pernah tanya anak SMP. Jadi di kampus Universitas Islam Madinah itu kan ada Darul Hadis Madaniyah. Ya, di UIM tapi tingkat SMP dan SMA-nya. Jadi kalau kita pas waktu istirahat itu biasanya kita di kantin sama anak SMP itu. Saya tanya, "Kamu siapa?" Bilang fulan, "Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan, Ibn fulan." Sampai ketujuh dia bisa. Ya, dan semua bisa. Ya, tapi kalau kita ya paling kita cuman bisa nyebut kakeknya kakek itu sudah sangat luar biasa. Ya, sebagian orang itu bisa menyebutkan nama kakeknya sudah alhamdulillah. Ya, bahkan ada salah seorang ihwa dapat surat ke ICM. Saya tanya, "Fulan, disebutkan nama bapaknya gitu kan?" Saya bilang, "Ini siapa?" Dibilang enggak tahu siapa. Nanti sudah satu jam dia telpon saya, "Ustaz, itu anak. Itu nama anak." Gitu. Loh, tadi antum anak tanya tidak tahu. Katanya itu karena nama bapak saya, tapi bukan bapak saya itu dipanggil sekarang bukan nama dengan nama aslinya. Jadi nama asli bapaknya itu ternyata nama suku kata yang keduanya itu. Ya, jadi orang kita tidak memberikan nasab. Nasab itu ciri khas Islam. Pertama nasab. Yang kedua, selain nasab apa? Ya, nasab

0: Kemudian yang kedua adalah sanad. Sanad ini hanya ada dalam agama Islam, ya. Oleh sebab itu para Abdullah bin Mubarak mengatakan laulal isnad, ya, kalau bukan karena sanad, sungguh orang akan berkata apa saja tentang agama, ya. Tapi karena sanad itu terjaga, maka agama ini jadi terjaga. Kita mengetahui ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan. Semua ada sanadnya. Sanad itu sangat dijaga dalam Islam. Dalam disiplin ilmu, ya, ada namanya sanad, baik dalam qiraat, dalam Quran, dalam sunnah, bahkan kitab para ulama itu kita kenal namanya sanad. Saya punya sanad kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, dan seterusnya. Ya, sanad ini tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain enggak ada sanad. Oleh sebab itu Al-Quran semua sanadnya mutawatir, itu kan. Kalau kita tanya Injil mana sanadnya, tidak ada sanad. Ya, siapa yang menterjemahkannya, enggak tahu. Coba lihat antum Alkitab misalnya, siapa yang menerjemahkannya, dia menerjemahkannya dari bahasa apa, enggak jelas. Bahasa is aslinya tidak jelas, bahasa siapa yang menerjemahkan juga tidak jelas. Siapa yang menerjemahkan tidak diketahui, di situ hanya tercantum percetakan, ya. Jadi sanad yang kedua. Yang ketiga i'rab. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, ada yang dinamakan dengan i'rab. Ya, i'rab itu kita mengetahui status struktur dari masing-masing kata, ya, baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini sangat menjaga kemurnian makna daripada teks Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab itu amanah, salah satu ciri khas dalam Islam. Tiga ciri khas dalam agama Islam. Apa tadi? Nasab, sanad, dan i'rab, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nasab itu banyak sekali konsekuensi hukum. Berkenaan dengan warisan, berkenaan dengan masalah kemahroman, masalah pernikahan, masalah perwalian, masalah nafkah, masalah identitas keluarga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, dalikum qaulukum bi afwahikum. Ya, masalah zihar dan tabani serta pernyataan orang memiliki dua hati tadi, itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja yang tidak ada hakikatnya. Ya, qaulukum bi afwahikum. Ya, itu hanya slogan, hanya istilah, hanya tradisi, budaya, tidak berdiri di atas kenyataan. Ya. Dalikum qaulukum bi afwahikum. Oleh sebab itu perkataan istilah itu tidak merubah, tidak merubah hakikat. Ya, oleh sebab itu ukuran kebenaran bukanlah nama. Ukuran kebenaran itu bukan nama, karena sekarang misalnya banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi hakikatnya jauh dari ajaran sunnah wal jamaah. Ya, kebenaran itu ukurannya apa? Dalil. Ukurannya wahyu, sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua, wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqulul haqq, dan Allah mengatakan yang benar. Ini adalah kalimat yang sangat agung, karena manusia bisa salah, manusia bisa lupa, manusia bisa tertipu, manusia bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yaqulul haqq, Allah senantiasa mengatakan kebenaran. Karena oleh sebab itu wahyu harus dijadikan sebagai standar, ya, sebagai standar kebenaran oleh seorang mukmin, bukan opini manusia, bukan tradisi dan budaya, bukan pendapat mayoritas, tapi wahyu. Ittabi ma yuha ilaika min rabbik wa huwa yahdis sabil. Kemudian Allah menutup firman-Nya dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tradisi jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, wa huwa yahdis sabil, dan Dia menunjukkan jalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membatalkan kebatilan, Allah juga menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu di dalam berdakwah semestinya kita tidak hanya mengatakan ini salah, yang ini keliru, yang ini menyimpang, tetapi juga kita harus menjelaskan ini salah dan ini yang benar. begitu ya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Udah rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani Mi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
10: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
10: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya.
11: Kalau kita RIA Hotel and Convention Kendari, karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwar harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camellia 700 pax tamu undangan dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron untuk 1000 pax tamu undangan harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
12: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah.

0: istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
3: 94,3 FM. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6:19 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah sahabat Muaz, kita telah mendengarkan siaran ulang dari kajian tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala. Pembahasan surah Al-Hazab di ayat yang keempat. Semoga menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarkannya dan semakin menyegarkan ingatan kita tentang ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di pertemuan yang terakhir. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sama-sama mengawali pagi kita dengan sholat subuh dan sedikit merenungkan tentang rasa syukur, maka sekarang waktunya kita bersiap untuk menyambut aktivitas kita di hari Sabtu ini. Buat yang pagi ini masih merasa mengantuk, badan mungkin masih terasa berat atau belum terlalu bersemangat, tenang sahabat Muat, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu tubuh sahabat Muat ya agar terasa lebih segar. Yang pertama adalah jangan langsung bermalas-malasan setelah bangun. Jadi coba beri tubuh kesempatan untuk bergerak, tidak perlu langsung olahraga berat, jalan kaki ringan saja, melakukan peregangan sederhana atau sekedar bergerak dan tidak terlalu lama duduk. Ini bisa menjadi awal yang baik. Bahkan NHS menyebutkan bahwa berjalan kaki selama sekitar 15 menit saja itu sudah bisa memberikan dorongan energi. Jadi kalau pagi ini ada kesempatan, ayo setelah ini mungkin bisa jalan sebentar di sekitar rumah agar sahabat Muat bisa lebih fresh, bisa lebih berenergi untuk memulai aktivitas di pagi ini. Kemudian cukupi kebutuhan tidur, ini penting sekali sahabat Muat. Kalau mungkin sebagian dari sahabat Muat sering merasa lemas dan mengantuk di pagi hari, mungkin yang perlu diperbaiki adalah bukan kopinya tetapi waktu tidurnya. Karena orang dewasa umumnya membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam. Dan tidur yang cukup akan membantu tubuh kita berfungsi dengan baik dan mendukung perhatian serta suasana hati. Kemudian sahabat Muat dimanapun Anda berada, yang berikutnya, cobalah dapatkan cahaya alami di pagi hari. Setelah matahari mulai terbit, kalau memungkinkan keluarlah sebentar dari kamar ya, duduk di teras atau berjalan santai atau melakukan aktivitas ringan di luar rumah. Disebutkan bahwa mendapatkan cahaya alami terutama di awal hari dapat membantu tubuh kita mengatur ritme biologis yang berkaitan dengan rasa waspada di siang hari dan tidur di malam hari. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa minum, sahabat muat. Ini juga penting sekali. Kadang rasa lelah juga bisa berkaitan dengan kurangnya cairan. Disebutkan bahwa dehidrasi ringan dapat membuat seseorang merasa lelah, sehingga mencukupi kebutuhan air akan menjadi bagian penting dari menjaga energi. Jadi setelah bangun dan selesai aktivitas pagi, jangan lupa minum air secukupnya. Dan yang terakhir, sahabat muat, perhatikan apa yang kita makan. Kalau mau menjalani hari dengan energi yang lebih stabil, biasakan pola makan yang sehat dan seimbang. Pilihlah makanan yang memberikan nutrisi bagi tubuh, bukan hanya sekedar membuat kenyang. Disarankan pola makan yang mencakup buah dan sayuran, protein tanpa lemak, serta biji-bijian utuh. Jadi sahabat muat, tubuh kita ini amanah, bukan hanya hati yang perlu kita jaga dengan doa dan zikir, tetapi badan juga perlu kita rawat dengan pola hidup yang baik. Karena ketika badan kita lebih sehat dan segar, maka insya Allah kita juga lebih siap melakukan berbagai aktivitas dan menjalankan amanah hari ini. Semoga Sabtu kita bukan hanya menjadi hari untuk beristirahat, tetapi juga menjadi hari untuk menjaga kesehatan, menambah kebaikan, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sahabat muat, di pagi ini kita dengarkan bersama pembacaan zikir pagi sesuai sunnah yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizullah wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
4: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: دengar radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio MUA Semin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
7: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
8: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
8: Kami tuh di sana kone di bypass, di Van Variasi.
9: The Van Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
10: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima lais
9: kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, ingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
13: 94,3 FM.
14: Bro, sis, kamu tahu gak, kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga? Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat mati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu,

0: kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang ada. Cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam agama kita ngajarin kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?
1: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di pagi ini. Kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Dan kali ini sahabat Mu'adz, pembahasan kita adalah dengan judul kebiasaan hemat yang bisa dimulai dari rumah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, pernah tidak kita merasa kayaknya saya tidak banyak belanja deh, tapi kok uang saya cepat sekali habis ya? Pernah tidak sahabat Mu'adz merasa seperti ini? Bisa jadi masalahnya bukan pada satu pengeluaran besar. Kadang uang itu justru habis sedikit demi sedikit dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Beli sesuatu karena sedang ingin, pesan makanan padahal di rumah masih ada, lampu dan televisi menyala meskipun tidak digunakan, atau mungkin kita berbelanja tanpa terlebih dahulu melihat apa yang sebenarnya masih tersedia di rumah. Karena itu sahabat Mu'adz, kali ini kita akan membahas kebiasaan hemat yang bisa dimulai dari rumah. Dan menariknya, hemat itu tidak selalu berarti harus hidup serba kekurangan.

Hemat itu adalah belajar menggunakan apa yang kita punya dengan lebih bijaksana. Jadi sahabat muat, yang pertama, biasakanlah membuat anggaran keluarga. Anggaran dapat membantu kita mengetahui berapa pemasukan, berapa pengeluaran, dan apakah uang yang kita miliki cukup untuk kebutuhan selama 1 bulan. Caranya sederhana, catat pemasukan keluarga, kemudian tuliskan pengeluaran rutin seperti listrik, air, transportasi, makanan, pendidikan, cicilan, dan kebutuhan lainnya. Setelah itu lihat, uang kita paling banyak habis di mana. Karena seringkali kita merasa sudah berhemat, tetapi sebenarnya ada pengeluaran kecil yang kalau dikumpulkan ternyata cukup besar. Jadi jangan hanya bertanya berapa uang yang tersisa, tapi tanyakan juga uang kita habis untuk apa. Nah, dari situlah keluarga bisa mulai menentukan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang sebenarnya masih bisa dikurangi. Kemudian yang kedua adalah biasakan membuat daftar sebelum berbelanja. Ini sederhana sahabatmu, tetapi sangat membantu. Sebelum pergi ke pasar atau supermarket, periksa dulu isi rumah. Apa yang masih ada? Apa yang benar-benar habis? Dan apa yang memang harus dibeli? Kemudian buatlah daftar. Dan yang paling penting adalah usahakan berbelanja sesuai daftar. Karena seringkali kita datang untuk membeli 3 barang, pulang-pulang ternyata membawa 10 barang, ya kan? Bukan karena semuanya dibutuhkan, tetapi karena kita melihat ada promo, atau tiba-tiba kita merasa, ah ini kayaknya perlu juga nih. Padahal belum tentu. Jadi sahabat muat, sebelum memasukkan sesuatu ke keranjang, coba tanyakan, ini kebutuhan atau hanya keinginan? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi rem sebelum kita mengeluarkan uang kita. Yang berikutnya sahabat muat, hemat listrik dan air. Ini bukan hanya soal mengurangi tagihan, tetapi juga mengajarkan seluruh anggota keluarga untuk tidak membuang-buang sumber daya. Jadi, direkomendasikan kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu, televisi, kipas, dan perangkat elektronik ketika tidak digunakan. Ya? Jadi, biasakan dari hal kecil saja. Keluar kamar, matikan lampu. Tidak nonton televisi, matikan televisinya. Selesai menggunakan perangkat elektronik, maka jangan dibiarkan menyala tanpa alasan. Kalau seluruh anggota keluarga melakukan hal yang sama setiap hari, maka kebiasaan kecil itu bisa membantu mengurangi pemborosan energi. Dan yang menarik sahabat muat, anak-anak juga bisa dilibatkan. Misalnya dibuat aturan sederhana. Siapa yang terakhir keluar kamar, matikan lampunya. Ini bukan untuk memarahi anak ketika lupa ya, tetapi untuk membangun kebiasaan bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, kurangi membeli makanan yang sebenarnya bisa disiapkan di rumah. Bukan berarti keluarga tidak boleh makan di luar ya, ini beda lagi nih konsepnya. Tentu boleh-boleh saja, tapi kalau terlalu sering, maka pengeluaran makanan bisa menjadi salah satu pos yang cukup terasa. Jadi coba mulai dengan kebiasaan sederhana. Sebelum memesan makanan, lihat dulu isi kulkas kita. Mungkin masih ada sayur, mungkin masih ada telur, mungkin masih ada bahan makanan yang bisa diolah. Daripada terbuang, lebih baik dimanfaatkan, ya kan? Jadi hemat itu bukan yang terakhir sahabat muat. Ajarkanlah hemat sebagai budaya keluarga, bukan sebagai hukuman. Ini hemat itu sebagai jangan beli ini, jangan minta itu, uang kita tidak ada, jangan, bukan seperti itu. Tapi ajarkanlah makna yang lebih positif. Katakan kepada anak, kita sedang belajar menggunakan uang dengan bijak. Libatkan mereka, misalnya ajak anak menentukan target tabungan keluarga atau buat tantangan kecil misalnya ya. Minggu ini siapa yang paling disiplin mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan, ya? Dengan begitu, hemat bukan lagi urusan ayah atau ibu saja, tetapi menjadi kebiasaan seluruh keluarga. Jadi, minggu ini siapa yang paling disiplin mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan, maka dia akan dapat ini misalnya, ya? Menentukan prioritas, mana yang penting. Jadi, mulai hari ini, tidak perlu langsung membuat perubahan besar, coba satu saja. Hari ini catat pengeluaran. Besok mulai membawa daftar belanja. Lusa biasakan mematikan lampu dan peralatan atau perangkat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian sisihkan sedikit uang untuk tabungan. Karena keluarga yang kuat secara finansial itu tidak selalu keluarga yang penghasilannya paling besar, tetapi keluarga yang tahu bagaimana mengelola apa yang mereka miliki. Sahabat muat dimanapun Anda berada, dan mungkin inilah pesan kita pagi ini. Jangan menunggu punya banyak uang untuk mulai belajar untuk hemat. Sahabat muat, kita bisa mulai dari rumah, mulai dari kebiasaan kecil, mulai dari hari ini. Karena sedikit yang dihemat dengan konsisten, lama-lama bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi keluarga. Demikian kebersamaan kita dalam program Spirit Pagi di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.

0: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu.
4: Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori Program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Antar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
2: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
1: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu ta'ala.
2: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
1: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
4: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Diafon. Insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Quran for Hafiz.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
2: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
1: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
3: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
4: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Assalamualaikum,
8: Kona. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
6: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, kita berjumpa lagi di pagi ini dalam program Quote Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi ini adalah, mau sampai kapan engkau meninggalkan sholat? Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami mengajak sahabat Muat untuk merenung sejenak. Bukan tentang pekerjaan, bukan juga tentang uang, bukan pula tentang rencana akhir pekan, tapi tentang satu perkara yang mungkin selama ini kita anggap biasa, yaitu sholat. Dan pagi ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing, mau sampai kapan kita meninggalkan sholat? Saudaraku seiman, mungkin ada di antara kita yang berkata, sebentar lagi saya akan mulai rajin sholat. Nanti kalau sudah tua, saya akan memperbaiki diri. Sekarang saya masih sibuk. Atau mungkin saya sudah terlalu banyak dosa untuk kembali kepada Allah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, jangan menunggu tua untuk kembali kepada Allah. Jangan menunggu hidup tenang untuk mulai sholat. Dan jangan pernah merasa dosa kita terlalu banyak sehingga kita tidak pantas mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an di surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah sahabat Muat, perhatikan bagaimana Allah memanggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Bahkan ketika kita telah banyak berbuat salah, Allah masih membuka pintu untuk kembali. Saudaraku seiman, lalu bagaimana dengan sholat kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya, sholat itu bukan perkara yang kita lakukan kalau sedang sempat. Bukan ibadah yang dilakukan kalau sedang mood. Bukan sesuatu yang boleh kita letakkan di urutan terakhir setelah semua pekerjaan kita selesai. Sholat memiliki waktu yang telah Allah tetapkan. Dan mungkin selama ini kita sering berkata, saya tidak punya waktu untuk sholat. Padahal sahabat mood, kita punya waktu untuk membuka media sosial. Punya waktu untuk nonton, punya waktu untuk bekerja, punya waktu untuk berbincang. Tetapi mengapa terkadang 5 atau 10 menit untuk menghadap Allah terasa begitu berat? Sahabat Muat, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mungkin masalahnya bukan kita tidak punya waktu. Mungkin hati kita yang belum benar-benar menyadari betapa berharganya sholat. Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan hadis ini menunjukkan betapa seriusnya perkara meninggalkan sholat. Namun, saudaraku seiman, pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja merupakan perkara yang dijelaskan para ulama dengan rincian dan terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa keadaan. Tetapi yang ingin kita renungkan pagi ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau selama ini sholat kita masih sering tertinggal, maka sampai kapan? Kalau selama ini kita sering menunda-nunda, maka sampai kapan? Kalau selama ini kita hanya sholat ketika sedang butuh sesuatu dari Allah, mau sampai kapan? Saudaraku seiman, kita tidak pernah tahu kapan kehidupan ini berakhir. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita masih akan bertemu zuhur nanti. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan melihat matahari terbenam hari ini. Karena itu, jangan menunda taubat. Kalau hari ini kita masih hidup, maka itu berarti Allah masih memberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk berwudu, berdiri, mengangkat tangan, dan bersujud. Dan di dalam sujud itulah, kita bisa berbicara kepada Allah tentang semua yang tidak sanggup kita ceritakan kepada manusia. Tentang kesedihan, doa, ketakutan, keluarga, dan masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasjud waqtarib, dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini salat kita masih berantakan, jangan berkata nanti saja kalau sudah bisa sempurna. Mulailah dari sekarang, perbaiki satu persatu, jaga salat berikutnya. Ketika azan terdengar, tinggalkan sebentar kesibukan, ambil wudu